0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bejuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bejuri.
11: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon,

0: ikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi ini bersama rekan-rekan Korwil 17 dan sudah tergabung bersama kita dari Lok Semawe, Melabuh, Tekengon, Sabang, dan kita masih nantikan Singkil di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sapa-sapa rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Baik, gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di

0: wilayah Aceh hari ini.
1: Iya, baik Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh. Ya. Perkiraan cuaca edisi 22 Juni 2026 berdasarkan yang kita temukan untuk hari ini. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah dan berawan. Yang pada saat sore hari ada potensi hujan di sebagian kecil wilayah Aceh. Kemudian Tenggara, Utara, dan sebagian wilayah Galilus. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah awan. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, untuk patauan arah angin sendiri seperti apa Kak hari ini?
1: Ya, untuk arah angin kita perkirakan pada umumnya berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu Bang.
0: Baik, untuk patauan tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh seperti apa Kak?
1: Ini gelombang hari ini kita perkirakan alhamdulillah untuk wilayah penyeberang cukup aman karena di gelombang berkisar atas 0,1 hingga 0,5 dengan kriteria rendah hingga tenang. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu wilayah perairan karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk wilayah Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian perairan selatan Simelu, Abang Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan satu lagi perairan Aceh Barat Daya Simelu. Begitu Bang.
0: Baik, apakah ada terpantau titik panas di kesempatan hari ini, Kak?
1: Ya, untuk hari ini ada satu titik panas yang terpantau yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Danau Parit. Begitu, Bang.
0: Baik, terakhir karena cita himbauannya nih untuk pendengar dan juga masyarakat yang akan beraktivitas hari ini.
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Kemudian, jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah atau menjauh dari area tersebut. Dan pastinya tetap hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, jaga kesehatan, dan pantau informasi perakiraan cuaca dari kanal resmi BMKG, www.bmkg.co.id. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Bulan Aceh Besar, Nasita Az-Zahra Lubis, kiranya bermanfaat untuk Anda. Ya, kini pendengar kita langsung sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Kita sapa dari sebelah saya dulu ya, melalui layar kaca ini. Ada Kak Nanda dari Los Mau. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Bang Rifki, selamat pagi.
0: Baik, pagi kembali gimana kabarnya Kak pagi ini?
2: Alhamdulillah baik. Los Mau hari ini mendung nih, udah mau turun hujan, udah gelap di luar.
0: Oke, kalau kemarin gimana? Ada sempat turun hujan juga?
2: Kalau kemarin cerah ya, cukup cerah berawan. Tapi hari ini kayaknya berawan dan bakal hujan ini.
0: Oke, baik. Silakan laporan Anda, Kak Nanda dari
2: baik.
0: Luxemawe.
2: Baik, informasi dari Luxemawe ini terkait dengan salah satu prestasi yang diraih oleh Universitas Malikus Saleh ya di Aceh Utara yang mengikuti Summer School di Katsnaru. Mahasiswa Unimal meraih berbagai penghargaan. Dan informasinya mahasiswa Unimal kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kali ini prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang mengikuti program Summer School 2026 yang diselenggarakan oleh Kazakh National Agrarian Research University atau Kasnaru Kazakhstan. Pada 14 Juni hingga 20 Juni, 19 mahasiswa Universitas Malikus Saleh berpartisipasi dalam program tersebut. Kasnaru International Summer School menghadirkan tiga agenda utama yaitu Competency Achievement Project in Business Incubation of Sustainable Development Startup, kelas Smart Water, Water Resources under Climate Change, serta kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Selain dari Universitas Malikus Saleh, program ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi wadah pertukaran ilmu, budaya, serta inovasi. Prestasi diraih dalam kompetisi Business Incubation of Sustainable Development Startup, sebanyak 10 mahasiswa Unimal berhasil membawa pulang penghargaan. Dan kategori-kategori juaranya, juara 1 penghargaan diraih oleh Muhammad Hafizi, Ekonomi Pembangunan, Vivi Maheranto, dan Darmawan, semuanya dari ekonomi pembangunan. Juara 2 diraih oleh Duta Abinu dari akuntansi dan Muhammad Izuddin dari manajemen. Sementara itu juara 3 diraih Octavia ekonomi pembangunan dan Nazwa Nazwa Syaki dan Nazwa Sahira dari akuntansi serta Ziaul Fajri. Kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyek startup berbasis pembangunan berkelanjutan dan setiap tim harus melakukan riset pasar, menyusun model bisnis hingga mempresentasikan gagasan mereka di hadapan Dewan Juri Internasional. Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi, kelayakan usaha, dampak sosial, dan aspek keberlanjutan. Dan selain itu, mahasiswa Unimal Nurin Kasrina dan Muhammad Faki berhasil memperoleh sertifikat of Achievement in Remote Sensing setelah menyelesaikan kelas Smart Water, Water Resources under Climate Change. Program ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air di tengah tantangan dan perubahan iklim. Dan 3 mahasiswa lainnya turut mengikuti kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Melalui kelas tersebut, peserta mendapat wawasan mengenai penerapan teknologi inovatif. Dan capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa di Unimal dan juga pemuda Aceh khususnya untuk terus mengembangkan potensi, memperluas jejaring global dan mengharumkan nama alma mater di berbagai ajang dunia. Nah, itu dia satu informasi yang membanggakan juga ya dari Aceh Utara, Loksmawe, dengan didapatkannya penghargaan dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Unimal di Summer School di Kazakhstan 2026. Demikian Bang Rifki yang dapat kami informasikan dari Loksmawe, kembali ke Anda di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Ananda, luar biasa ya. Semoga juga terinspirasi dan menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya ya di wilayah Aceh. Kita langsung ke Melabuh, ada Bung Fadil. Assalamualaikum, apa kabar Bung Fadil?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Rifki, gimana Bang Rifki kabarnya? Sehat?
0: Tidak 100% sih. Ada serak-serak, serak-serak becek. Oke, moga siap. Oke, untuk kondisi cuaca di Melabuh seperti apa, Bang Fadil?
3: Alhamdulillah cerah, Bang. Sudah beberapa hari kita cerah, namun di hari Minggu kemarin kita hujan dari malam hari, Bang.
0: Oke, baik. Moga aman-aman selalu ya. Silakan informasinya, Bang Fadil.
3: Baik, terima kasih Bung Rifki. Satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, Bupati Tarmizi minta pihak DPRK telusuri dugaan pungli rekrutmen karyawan perusahaan. Dari Melabuh dikabarkan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat untuk menelusuri kebenaran informasi terkait dugaan praktik pungutan liar ataupun pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan Bupati Tarmizi menyikapi pembahasan yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat RDP DPRK Aceh Barat terkait tenaga kerja dan perekrutan karyawan perusahaan. Menurutnya, isu mengenai dugaan pungli dalam proses perekrutan tenaga kerja telah lama beredar di tengah masyarakat. Bahkan terdapat informasi bahwa calon karyawan yang masuk melalui perusahaan outsourcing diduga diminta membayar sejumlah uang nilai berkisaran antara 15 juta hingga 25 juta rupiah. Selain itu, Bupati Tarmizi juga menyoroti informasi mengenai dugaan pungutan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi putra daerah yang ingin bekerja di perusahaan. Bupati juga menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bupati Tarmizi juga menekankan pentingnya keadilan dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Menurutnya tidak boleh ada lagi pengelompokan berdasarkan wilayah ring 1 maupun ring 2 yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Bupati juga menegaskan bahwa prioritas perekrutan harus diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, kemudian masyarakat dari kecamatan setempat, dan selanjutnya seluruh putra-putri Aceh Barat. Lebih lanjut, Bupati Tarmizi juga menambahkan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal mulai dari posisi staf hingga jabatan manajerial. selama sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia di Aceh Barat maupun di Provinsi Aceh. Demikian satu informasi Bung Rifki dari Melabuh, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita ke Singkil ya, di bawahnya ada Bang Rizky Nugraha. Assalamualaikum Bang Rizky. Ya, halo Bang Rizky.
4: Ya, halo Bang.
0: Ya, apa kabarnya Bang Rizky?
4: Ya, kabar untuk hari ini alhamdulillah baik, dan dengan kondisi cuaca saat ini berawan tebal di Aceh Singkil.
0: Oke, sudah turun hujan belum ya?
4: Kalau turun hujannya belum nih.
0: Oke, semoga aman-aman selalu ya. Silakan laporannya Bung Rizky.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari Aceh Singkil. Kami berbagi dan kali ini berjalan dari Kota Singkil ya, yang dimana mengenai tentang penyaluran makan bergizi gratis di Sumbu Salam dihentikan selama libur sekolah. Penyelenggara program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kota Sumbu Salam memasuki babak penyesuaian baru. Otoritas pengawasan program memastikan adanya perubahan regulasi teknis mengenai tata kelola penyaluran paket makanan yang disesuaikan dengan kalender akademik serta masa libur sekolah yang sedang berjalan. Badan Gizi Nasional secara resmi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur sekolah. Aturan baru ini berimplikasi langsung pada manajemen dapur produksi yang tersebar di tingkat hilir daerah. Koordinator wilayah MBG Kota Sumbu Salam, Sartika Anggraini, menjelaskan bahwa langkah penataan ulang ini diambil oleh pemerintah pusat demi menjaga kualitas manajemen logistik. Kebijakan tersebut berfokus pada efisiensi anggaran negara agar tetap tepat sasaran selama aktivitas belajar mengajar. Sebenarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengelolaan anggaran program MBG. Sebagai dampak langsung implementasi surat edaran tersebut, seluruh aktivitas pendistribusian paket makanan dihentikan untuk sementara. Penghentian sementara ini tidak hanya menyasar kelompok pelajar, melainkan juga berlaku bagi paket suplemen khusus untuk klaster kerawanan gizi di masyarakat luar sekolah. Nah, sebelum penyesuaian ini diberlakukan, ekspansi program pemenuhan gizi di Kota Sumbu Salam tercatat telah berkembang pesat dengan mengoperasikan sedikitnya sekitar 16 dapur SPPG aktif. Jaringan dapur produksi tersebut bertanggung jawab menyuplai pasokan makanan sehat seharian bagi sekitar 30-an ribu jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok wilayah Kota Sumbu Salam. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Rifki, kami kembalikan kepada Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky dari Singkil. Kita langsung ke seberang lautan, ada Rizka di sana. Assalamualaikum Rizka.
5: Iya, Waalaikumsalam.
0: Oke, apa kabarnya Rizka di Sabang?
5: Iya, alhamdulillah di Sabang sehat, dan cuacanya juga hari ini cerah berawan ini, Bung Rifki.
0: Oke, semoga kondusif selalu di sana ya. Iya. Oke, silakan laporan terkait informasi dari Sabang.
5: Baik, terima kasih. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai perpustakaan madrasah. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN 1 Sabang menerima sejumlah buku karya guru, kepala madrasah, dan siswa sebagai bagian dari gerakan 1000 Inspirasi. Kepala MTSN 1 Sabang Muhammad Nasir mengatakan buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk meningkatkan minat baca, mengasah kemampuan menulis, dan mengembangkan kreativitas di bidang sastra. Dan beberapa guru telah menyumbangkan karya mereka ke perpustakaan madrasah, diantaranya Ibu Neti Wari dengan dua buku kumpulan cerpen berjudul Tinta Abadi dan Di Balik Lelah, Ibu Tetap Berlabuh. Selain itu ada juga Jodi Pratiwi menyerahkan buku Muara Kasih Ibu dan Ketika Langit Dekat, serta Iskar Hadia dengan buku Membangun Asa dari Puing Nestapa. Tak hanya karya guru, perpustakaan juga menerima buku antologi cerpen Sketsa Sabang dari Murid Untuk Dunia yang merupakan hasil kolaborasi 50 siswa MTSN 1 Sabang bersama para guru pembimbing. Dan dalam kesempatan yang sama, perpustakaan juga menerima buku antologi puisi etnik hasil karya bersama Muhammad Nasir dan Hasbi Jalil yang mengangkat kekayaan budaya melalui puisi. Dan para guru MTSN 1 Sabang ini aktif menghasilkan buku ber-ISBN yang nantinya akan menjadi koleksi perpustakaan madrasah. Dalam waktu dekat ini juga buku-buku karya mereka akan diserahkan ke perpustakaan daerah Kota Sabang agar dapat dinikmati masyarakat luas dan menjadi kebanggaan bersama. Demikian ini satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bang Badral.
0: Baik, luar biasa Rizka, semoga juga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya ya. Oke, kita langsung ke Takengon, ada Kak Madiana di sana. Assalamualaikum Kak Madiana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca aja kalau pagi seperti pagi ini ngejreng gitu, cerah. Siang ke malam itu yang kita antisipasi, bisa saja hujan.
0: Oke, baik. Moga aman-aman selalu Kak. Silakan laporannya dari Takengon.
6: Oke, terima kasih. Dan selamat pagi semuanya. Informasi dari Takengon pagi ini, Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah itu diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan ini dapat juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R. Adi Muhtar Rifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi kreatif yang baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dasar. Itu saja Bang Rifki, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan melanjutkan kembali Bang.
0: Terima kasih Kak Madiana dari Takengon atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, pendengar, ini kabar baik ya untuk pecinta sepak bola, terkhususnya wilayah Aceh ya, karena PSSI atau Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Aceh ini membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden U atau Under 10 dan U12 ya, Under 12 tahun 2026. Nah, ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni mendatang. Ya, pendengar, Sekretaris Umum PSSI Aceh Nazaruddin mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola ya atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Nah, festival ini ya katakan merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan oleh PSSI. Adapun untuk pendaftarannya ini sudah dibuka ya mulai dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2026 melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP secara daring ya. Nah, pada tanggal 20 hingga 25 Juni. Nah, untuk kategori usianya ini dibagi kepada dua kelompok ya pendengar, yakni U10 tahun dan pemain dari yakni U10 tahun itu pemain dari kelahiran 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017. Nah, untuk under 12 tahun itu untuk pemainnya kelahiran dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015. Nah, untuk technical meeting-nya ini nanti dijadwalkan pada 25 Juni 2026 mendatang. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi ya nih untuk persiapannya. Nah, kick off sepak bolanya sendiri untuk Piala Presiden U10 dan U12 ini dijadwalkan pada 26 Juni hingga kompetisi selesai ya. Seluruh pertandingan nantinya akan dipusatkan di Kota Banda Aceh. Nazaruddin juga menambahkan PSSI Aceh siap berharap juga ya festival ini menjadi sarana pembinaan ya sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang nantinya dapat memperkuat sepak bola Aceh maupun Indonesia di masa depan, dan semoga bibit-bibit unggul ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia insyaallah ya suatu saat nanti, amin. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh pendengar yang kami rangkum dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih kepada Bang Rizky dari Singkil, ada Rizky Sabang, ada Kak Mariana dari Takengon, ada Bung Fadil dari Melabo, dan Kak Nanda dari Losmawe. Kita soal lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat pagi dan semangat Depart 1. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan puluh tujuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah.

0: Pro 1 RRI Loksumawe. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Melkusale Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Melkusale, ada Febrianto Simanjuntak. Halo, selamat pagi Febri.
1: Selamat pagi.
0: Ya, seperti apa Febri informasi cuaca untuk pagi hari ini? Tampaknya di luar sana cukup mendung ya, seperti apa? Silahkan.
1: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Secara umum hari ini, Blok Semawe dan sekitarnya cuacanya akan berawan. Dengan kelembaban udara sekitar 60-100% dan suhu udara sekitar 25-31 derajat Celcius. Kemudian kondisi berawan juga akan diikuti di 5 kabupaten kota lainnya, Biren, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsat. Dengan suhu di Kabupaten Bener Meriah sendiri ini sekitar 17-24 derajat Celcius. Gitu Kak.
0: Iya, untuk keadaan di perairan tinggi gelombang seperti apa Febri?
1: Di gelombang hari ini sekitar 0,1 sampai 1,25 meter, kemudian kecepatan anginnya itu mulai dari 12 sampai dengan 36 km per jam, gitu kan.
0: Ini kategorinya kalau kecepatan angin cukup kondusif kah?
1: Lumayan berbahaya kan, terutama bagi nelayan yang melaut dengan perahu kecil. Dan kondisi kecepatan tinggi dan gelombang yang tinggi ini itu kita pantau cenderung terjadi di lepas pantai.
0: Iya, artinya ini gelombang dan kecepatan angin ini sama-sama tidak kondusif ya?
1: Betul Kak, ya.
0: Baik, untuk potensi hujan seperti apa hari ini?
1: Hari ini hujan kemungkinannya kecil kayak. Jadi kita lihat cenderung berawan di mulai dari Biren, Loksmawe sampai Langsat. Pagi sampai sore hari kayak.
0: Ya berarti tidak ada, agak kecil ya kemungkinan hujan karena kalau kita lihat agak mendung.
1: Ya betul. Kak.
0: Ya. Baik. Ada himbauan Febri untuk masyarakat?
1: Hari ini kami melihat potensi cuacanya cenderung berawan mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Jadi di darat cukup baik. Kemudian di wilayah laut yang jadi perhatian kita karena terutama di lepas pantai. Jadi bagi masyarakat yang mau melaut, berencana melaut hingga ke lepas pantai itu untuk hati-hati karena tinggi gelombang dan juga kecepatan anginnya cukup tinggi hari ini pagi sampai sore hari nanti, gitu kan?
0: Iya baik, terima kasih banyak Febri untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat malam.
0: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca dari BMKG Melkusale Aceh Utara. Dan secara keseluruhan, walaupun tidak ada potensi hujan, namun cuaca hari ini cukup berawan dan menjadi perhatian untuk keadaan di pesisir atau di perairan di mana tinggi gelombang cukup tinggi ya, mencapai 1,25 meter dengan kecepatan angin yang tadi disebutkan 12-36 km per jam. Jadi bagi Anda yang hari ini beraktivitas di pesisir atau di perairan, harap untuk lebih berhati-hati terutama bagi Anda para nelayan. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki program Bincang Pagi untuk hari ini dan tetaplah bersama kami.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
0: Yeay, gitu dong.
3: Kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting .
4: A few moments later.
3: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah, Pro 1 RRI. Lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, untuk edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Kita akan membincangkan untuk program Bincang Pagi hari ini, tema kita pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Dan melalui virtual Zoom kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita ya. Dan tampaknya baru terhubung dengan salah satunya. Ini ada Bapak Sugito Tasan, Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Kota Loksemawe. Dan satu orang lagi narasumber kita ada Pak Dr. Julius Dharma, SAG MSI, yang merupakan akademisi Universitas Malik Pusaleh, namun belum terhubung tampaknya. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Sugito Tasan selaku Sekretaris KTNA Loksemawe. Assalamualaikum Pak Sugito.
1: Salam warahmatullahi.
0: Iya, selamat pagi Pak Sugito bersama Nanda di Pro 1. Ya, Pak Sugito, kita membincangkan hari ini mengenai pertanian sebagai penopang. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana pertanian bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, saya ingin terlebih dahulu ingin tahu nih Pak Sugito, kalau Bapak melihat kondisi pertanian kita terutama di Kota Loksemawe saat ini dan kondisi para petani kita ini seperti apa Pak Sugito, dengan keadaan atau zaman saat ini yang semakin canggih, bagaimana keadaan para petani kita saat ini? Silakan Pak Sugito.
1: Ya baik, untuk selamat pagi terlebih dahulu kepada para pemirsa pendengar yang ada di jaringan RRI Loksemawe. Perlu kami informasikan bahwa ada beberapa hal barangkali kondisi petani-petani kita, termasuk kita kan berada dalam kawasan pesisir, itu adalah menyangkut masalah kelautan dan perikanan. Dan sudah dipastikan bahwa petani itu adalah merupakan pilar utama ya terhadap ketahanan pangan, terutama untuk menyangkut masalah kebutuhan pasokan secara kontinuitas di setiap pasar yang ada di Loksemawe. Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Loksemawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau, karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Loksemawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan. Sehingga petani-petani kita ini lebih banyak mengandalkan kemampuan secara mandiri tanpa tersentuh oleh inovasi teknologi modern pada saat ini. Karena di saat sekarang ini justru inovasi itu sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tanpa itu petani tetap saja akan mengikuti pola apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, itu para nenek-nenek moyang kita dahulu. Sehingga contoh misal, kelapa yang bisa diproduksi daur ulang misalnya, kelapa yang sehari-hari kita konsumsi itu, itu kan pengelolaannya juga tidak meningkat kesejahteraan petani. Ya ini salah satu contoh misalnya, kalau tingkat kelapa itu saja satu komoditas itu kan banyak fungsinya mereka. Itu dari biji buatan kelapanya, kelapa yang tua menjadi kebutuhan-kebutuhan yang harus bisa sebenarnya dilakukan oleh petani, tapi karena pembinaan-pembinaan yang dilakukan itu tidak ada, sehingga begitu panen kelapa itu dijadikan kopra udah selesai. Padahal batok kelapanya itu juga sangat berfungsi untuk dijadikan produk unggulan dari kawasan kita ini. Tapi itu kan tidak terlihat dan itu tidak laku dijual, padahal itu juga bisa dijadikan nilai komersil. Itu barangkali untuk keunggulan-keunggulan petani kita sampai hari ini belum terlihat sama sekali.
0: Ya, baik Pak Sugito. Itu dirasakan bahwa saat ini banyak kendala yang dihadapi petani ya, seperti yang tadi Pak Sugito telah sampaikan ya, petani yang tidak sejahtera dan juga tidak ada inovasi dan kemampuan secara mandiri juga sangat lemah ya. Baik, narasumber kita berikutnya ada Pak Julius Dharma dari Akademisi Universitas Malikul Saleh yang sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Julius. Ya, masih di mute Pak Julius. Mic-nya belum menyala, Pak. Mungkin bisa di-on-kan dulu, Pak. Baik. Selamat pagi Pak Julius, apa kabar? Ya, kita belum bisa mendengarkan ini suara dari Pak Julius. Ya, tampaknya ada, apakah ada gangguan teknis ini ya? Pak Julius?
2: Ini siap.
0: Ya, baik. Nah, sudah terdengar ya. Tadi ada sedikit gangguan. Baik, Pak Julius, topik kita hari ini membahas mengenai pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Nah, Pak Julius, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Sugito bahwa keadaan kondisi petani-petani kita tidak sejahtera dan tidak ada inovasi dalam pertanian dan juga masih ada komoditi misalnya seperti kelapa yang belum dimaksimalkan dengan baik ya dalam hal untuk meningkatkan perekonomian. Gimana Pak melihat potensi pertanian yang ada di kita terutama Kota Loksmawe dan Aceh Utara mungkin sekitarnya dengan keadaan saat ini apakah sudah bisa dikategorikan cukup menopang perekonomian daerah? Silakan Pak Julius.
2: Terima kasih Mbak Pak Wito ya, selamat dong ya.
1: Mari.
2: Jadi begini dia, kalau kita lihat bahwa kita dari kecil-kecil diajarkan dari SD malah SMP SMA diajarkan bahwa negara Indonesia ini kan negara agraris, artinya adalah 75% itu ditopang oleh pertanian. Nah, itu dari kecil kita diajarkan begitu. Tapi sebenarnya kalau memang konsepnya, teorinya begitu, sebenarnya petani-petani kita itu pasti akan sejahtera. Ya, minimal mereka bisalah mengandalkan apa namanya kehidupannya untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang paling tinggi, perguruan tinggi. Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Ya. Pedesaan itu identik dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin saja teorinya memang kita negara agraris, tapi dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki-oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Jadi hanya segelintir orang yang kaya-kaya, sedangkan para petani yang di desa masih miskin-miskin. Kenapa demikian? Dikarenakan salah satunya adalah memang seperti Pak Sumito katakan tadi bahwa petani kita hari ini adalah petani tradisional. Nah, padahal kita sudah ada program dari pemerintah namanya program hilirisasi. Hilirisasi itu bagaimana produk-produk bukan hanya produk yang mentah itu bisa kita olah kembali untuk menjadi bahan-bahan yang lebih punya nilai guna, punya nilai tambah atau punya nilai jual. Tapi hari ini yang terjadi adalah petani-petani yang ada di desa-desa itu ketika mereka produksi bahan pertaniannya ya dibeli oleh orang-orang tertentu, oleh kapitalis misalnya, pemegang-pemegang modal yang akhirnya mereka lah yang nanti yang mengolahnya. Contohnya misalnya kopi hari ini. Petani kopi kita misalnya kita kopi terbaik di dunia hari ini, tapi kebanyakan petani-petani kopi kita yang ada di Takengon itu ya masih kehidupannya masih di bawah standar misalnya, yang hanya beberapa orang saja dari pemilik-pemilik modal yang membeli kopi-kopi dari masyarakat tersebut dia mengolahnya, kemudian mengekspornya lebih besar lagi. Kenapa demikian? Karena kita dari dulu kita tidak pernah membangun ketahanan pangan yang kuat. ketahanan ekonomi yang kuat. Padahal ketahanan pangan yang kuat itu adalah dari pertanian sebenarnya. Dikarenakan produk-produk yang harus kita hasilkan hari ini adalah produk-produk dari pertanian yang sehari-hari kita konsumsi hari ini misalnya. Misalnya beras hari ini. Memang Menteri Amran mengatakan bahwa kita sudah swasembada beras. Kita belum swasembada pangan, Nimba. Kita hanya swasembada beras, betul beras. Tapi yang terjadi adalah beras tetap mahal di pasar-pasar. Hari ini kemarin saya beli beras dan naik lagi beras. Kenapa demikian? Ya nggak apa-apa, memang kita membantu petani juga. Jadi artinya ada saling membantu hari ini. Kalau harga berasnya pun murah sekali, saya kasihan petani ketika dibeli. Yang penting harganya itu dikontrol dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan ini adalah memberdayakan petani ini supaya mereka lebih berdaya lagi bagaimana misalnya. Jadi tidak hanya, dulu ada program namanya intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu dengan mengandalkan lahan yang luas, tapi intensifikasi itu mengandalkan teknologi-teknologi sebenarnya. Sebenarnya itulah perlunya dinas-dinas terkait ataupun pemangku-pemangku jabatan yang ada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara misalnya. Yang lebih berpihak kepada pertanian misalnya. Apa yang dilakukan? Ya mereka harus turun ke lapangan. Sebenarnya adalah Mbak, dinas pertanian itu, dinas perkebunan, dinas peternakan, dinas apa lagi itu kalau saya namanya DKP, itu dia tidak duduk di kantor dia. Dia tidak duduk di kantor, dia harus sering ya keliling-keliling melihat bagaimana kondisi pertanian masyarakat di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara misalnya. Yang duduk di kantor itu ya mungkin sekretaris ya, yang mengelola mungkin administrasi. Mereka harus melihat setiap hari apa yang terjadi di lapangan misalnya, apa harus bisa dibantu misalnya. Ketika ada program-program baru dari pemerintah, apa yang harus dilakukan misalnya. Buat pilot-pilot project misalnya, buat apa namanya transfer teknologi misalnya. Supaya memang petani ini lebih berdaya nanti. Kemudian buat pendampingan, kemudian buat namanya evaluasi terhadap petani-petani ini. Kemudian yang paling penting adalah Mbak, bagaimana apa namanya barang-barang yang dihasilkan oleh petani misalnya harus dikelola oleh pemerintah atau dibeli oleh pemerintah. Karena pasar ini sangat penting. Ketika petani nanti memproduksi sebuah produk pertanian ya, ketika dia memasarkannya misalnya kelebihan apa namanya bahan pertanian, maka terjadi yang namanya supply yang begitu banyak sehingga harganya akan turun. Maka inilah fungsinya pemerintah, ada intervensi pemerintah. Pemerintah turun andil misalnya. Makanya pemerintah perlu melakukan yang namanya membeli barang-barang tersebut. Jadi dengan harga yang standar, yang lebih mahal dari yang dibeli oleh masyarakat misalnya. Itu yang namanya kalau kita ingin mensejahterakan petani kita. Tapi yang terjadi hari ini kalau kita lihat bahwa setelah banjir besar kemarin, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe juga, banyak lahan pertanian itu belum diperbaiki oleh pemerintah hari ini. Dikarenakan lemahnya pemerintah kita pada masa itu. Kita sudah mengatakan bahwa ketika terjadi banjir besar di Aceh misalnya, itu harus kita lakukan yang namanya bencana nasional. Kita harus menetapkan itu bencana nasional. Supaya apa pergerakan untuk memperbaiki kembali ini cepat. Tapi yang terjadi apa hari ini? Saya sudah katakan dari dulu bahwa 100 hari setelah bencana nasional ini, kalau kita tidak menetapkan bencana nasional, apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini banyak lahan-lahan petani yang tidak bisa digunakan lagi. Seperti misalnya di daerah Petrung misalnya, itu ada teman saya, tanya-tanya di sana, saya observasi, saya tanya wawancara di sana bahwa banyak masyarakat di sana tidak bisa turun ke lapang, turun ke sawah misalnya. Kenapa? Memang sawahnya sudah tertimbun lumpur sangat tinggi misalnya. Kalau mereka ingin memperbaiki kembali, ya sulit. Artinya adalah terjadi kemiskinan massal di Aceh hari ini akibat gagalnya pertanian di Aceh diakibatkan karena bencana pemerintah. Jadi ini yang diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah hari ini harus sering terjun ke lapangan melihat apa potensi pertanian masyarakat kita misalnya. Misalnya Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe itu ada namanya kecamatan Muara 1, Langmangat dan Muara 2. Itu namanya ada daerah-daerah memang potensi dalam bidang pertanian. Kalau Kota Lhokseumawe nggak mungkin lah. Jadi dilihat apa potensi-potensinya. Kalau perlu Pak Wali Kota sering terjun ke lapangan, jangan sering duduk di kantor atau sering pergi ke Jakarta misalnya. Seringlah ajak komponen-komponen yang terkait misalnya. Ya putar-putar lihatlah, bantu apa yang bisa dibantu untuk masyarakat. Mungkin itu Mbak pengantar awal ini Mbak.
0: Baik. Baik, Pak Julius, menarik sekali ya solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Julius terkait dengan bagaimana supaya petani lebih sejahtera dan lebih harus lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan. Dan Pak Sugito, saya ke Pak Sugito, ini menarik kalau kita membicarakan dari hasil produksi, misalnya seperti hasil beras gitu ya. Ini kalau dari segi produksi dan juga sayur mayur di kita lumayan gitu dari produksi. Tapi kenapa harga masih mahal? Apakah ini karena pengaruh banyaknya masih petani yang menjual kepada tengkulak misalnya, dan petani kita belum cukup tahu akses pasar, atau seperti apa faktor penyebabnya sehingga bisa dengan produksi yang banyak tapi harga bisa tinggi? Kalau Pak Sugito melihat apa penyebabnya kira-kira Pak?
1: Iya, karena kan gini, setiap musim tanam yang dilakukan karena keterbatasan pengetahuan daripada petani itu sehingga terjadi kadang kena makan hama. Mm-mm. Karena sulit untuk diatasi oleh para petani. Sehingga salah satu harapan dari masyarakat Kota Lok Sumawe ini sangat konsumtif ini, ya pastinya pasokan dari luar kan, dari luar daerah, dari luar provinsi Aceh misalnya. Nah kondisi ini sebenarnya tidak harus terjadi jika petani itu diberi pengetahuan yang cukup dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di area mereka masing-masing. Potensi-potensi pertanian di kita ini kan cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa terjadi fluktuatif kebutuhan pangan itu di pasar-pasar Kota Lok Sumawe maupun di Aceh Utara? Kondisi ini menjadi salah satu poin penting sebenarnya yang harus dilakukan pembinaan secara terus-menerus oleh petani dan tidak dibiarkan begitu saja petani dalam melakukan usaha pertaniannya. Khusus untuk Lok Sumawe misal. Lok Sumawe ini kan kawasan bahari. Kalau di kawasan bahari ini tentunya yang akan digali dan dikuatkan itu adalah di sektor nelayan. Lantas apakah nelayan kita ini sejahtera juga belum? Karena memang kita ini sangat tidak berpihak kepada petani dan nelayan. Salah satu contoh pengetahuan daripada para petani ini kan momen sekarang ini kan ada misalnya. Ada momen pekan nasional KTNA yang di acaranya dipusatkan di Gorontalo sana itu. Tapi nggak ada satupun yang dikirim karena padahal di kegiatan tersebut, kegiatan yang sangat nasional itu ada beberapa kegiatan yang harus sebenarnya untuk menambah ilmu pengetahuan daripada petani dan lain kita itu. Salah satunya adalah tentang masalah Gebiar Nusantara Bahari. Di Gebiar Nusantara Bahari itu, mereka akan mendapatkan banyak kontribusi dan teknologi pertanian dan perikanan yang ada di sana itu bisa dibawa kembali ke Lok Sumawe untuk dikembangkan di Lok Sumawe. Tapi karena kita keperpihakan daripada pemerintah daerah untuk mengirimkan para nelayan dan petani-petani kita dalam event-event tersebut itu tidak dilakukan, ya sudah sangat pasti pasokan kebutuhan pangan yang ada di Lok Sumawe masih tetap tergantung kepada pasar-pasar dari luar Aceh. Kondisi ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika dilakukan pembinaan secara kontinuitas oleh pemerintah daerah. Lok Sumawe ini kan ada dinas pertanian, yeah. Dinas kelautan itu yang di KPP. Harusnya mereka itu yang proaktif untuk melakukan pembinaan terhadap para petani. Kalau memang dianggap sektor pertanian di Lok Sumawe ini kecil, ngapain ada dinas itu? Untuk apa dinas itu? Kan itu dia. Nah, oleh karena itu barangkali kondisi yang sekarang ini yang perlu dilakukan adalah harus membangun semangat daripada petani setelah pasca banjir tersebut. Apalagi pasca banjir tersebut itu memang memporak-porakan sektor pertanian di Lok Sumawe ini dan Aceh Utara. Tapi apakah ada kepedulian daripada pemerintah daerah? Sangat-sangat minim. Salah satu asuransi harusnya para petani itu diberikan asuransi. Tapi ini kan tidak. Begitu bencana besar yang menghantam, memporak-porandakan Lhokseumawe dan Aceh pada umumnya itu, mereka tidak tersentuh dengan asuransi sama sekali. Ya sudah, begitu penderitaan yang mereka alami, ya dialami aja sendiri. Nah sekarang sentra produksi padi, contoh misalnya di Kecamatan Muara Batu, itu hampir rata-rata petaninya itu mengalami serangan hama yang sangat kronis di sana. Sehingga hasil tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Terus apakah ada kepedulian pemerintah itu? Juga tidak ada. Karena saya sendiri mengalami, saya juga menanam padi di kawasan itu. Tapi apakah ada mendapat perhatian dari pemerintah? Tidak juga. Bahkan ada sebagian apa yang seperti katakan oleh Pak Julius tadi itu, daerah-daerah di Muara Batu itu yang tertimbun oleh lumpur, itu sekarang justru ditumbuhi oleh rumput-rumput yang tidak sama sekali tersentuh oleh kebijakan daripada pemerintah itu. Nah, kondisi inilah kadang-kadang yang membuat kita, bagaimana kita mau bisa menjadikan petani itu sebagai pilar utama ketahanan pangan, kalau keperpihakan daripada pemerintah daerah itu juga sangat minim, itu tidak akan mungkin terjadi. Kemiskinan akan terus terjadi untuk para petani maupun nelayan kita.
0: Ya, baik. Jadi lagi-lagi perhatian pemerintah dan kebijakan yang pro terhadap petani itu sangat diharapkan ya, karena kalau kita lihat kondisi pertanian saat ini, petani yang masih terbatas dalam banyak hal, termasuk seperti yang Pak Sugito sampaikan tadi, dari segi kesejahteraan mereka, dari segi bantuan ketika lahan pertanian mereka terkena bencana tapi juga tidak dimaksimalkan dengan baik, ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintahan kita. Dan saya ke Pak Julius Darmo.

0: luas lagi. Pertanian itu melingkupi ada pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Itu dia harus include semuanya itu. Jadi kita tidak boleh memisah-pisahkan. Maka dari itu, dinas yang ada di Kota Lhokseumawe itu namanya DKPP. Jadi dinas kelautan lagi, pertanian, perkebunan, dan pertanian, perkebunan, dan peternakan itu semua. Jadi lengkap itu semua. Jadi kita punya potensi sebenarnya. Minimal potensi itu adalah untuk memberikan ketahanan pangan bagi petani itu sendiri misalnya. Misalnya kita punya potensi laut yang sangat luar biasa sekali. Seperti Bang Sugito katakan tadi, kami seringlah pergi-pergi main-main karena kita rumah kita dekat laut. Itu daerah-daerah nelayan kita dekat laut dari Kusong sampai ke daerah pantai Pahaku Selatan itu kawasan kemiskinan yang sangat ekstrim kalau kita lihat ya, dengan keadaan yang mohon maaf kita katakan agak kumuh dan lain sebagainya, dan mereka memang tidak bisa keluar dari jaring-jaring kemiskinan kalau kita lihat. Kenapa demikian? Ya dikarenakan memang bantuan-bantuan terhadap mereka itu kita nggak tahu apakah ada atau tidak. Saya nggak tahu apakah katanya ada misalnya. Cuma persoalannya adalah hasil dari laut itu apa yang dilakukan. Maka dari itu harus ada sinergi misalnya. Sinergi dengan kampus Unimal misalnya. Unimal punya Fakultas Pertanian. Dia punya prodi misalnya, prodi kelautan misalnya. Apa yang dilakukan dengan laut kita itu? Saya dulu pernah berbincang-bincang dengan salah seorang ketua nelayan di Kota Lhokseumawe ya. Dia pernah pergi merantau dan melihat daerah-daerah kawasan nelayan di daerah-daerah lain. Yang mana nelayan-nelayan di sana itu berdaya mereka, ekonominya lebih baik. Kenapa demikian? Dikarenakan memang ada keberpihakan pemerintah terhadap mereka. Misalnya potensi lautnya apa? Lhokseumawe itu kata dia punya potensi laut. Lhokseumawe ada namanya ikan teri. Ikan apa nama ikan teri ya?
1: Ikan teri.
0: Kalau dia ikan teri apa namanya? Kalau bahasa Indonesia ikan apa namanya? Jadi ikan teri ini kalau kita lihat di Jomblang itu kan banyak sekali yang dikeringkan dan sebagainya. Ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu dia punya program dulu waktu masa Pak Imran, dia pernah ketemu dengan Pak Imran, dia pernah ketemu dengan dinas DKPP misalnya, membuat sebuah program namanya membuat dari kawasan ujung Jomblang itu sampai wilayah Pusung itu nanti ada wilayah-wilayahnya, ada batas-batasannya itu dimasuki rumpon. Ya seperti rumpon ikan misalnya. Nanti teknisnya, teknologinya nanti orang yang lebih mengerti tentang itu. Ini kan ide kita bilang. Nah, jadi nanti ketika dia dibuat rumpon-rumpon begitu dari misalnya dari besi-besi apa ada dikatakan dulu sama saya. Idenya bagus ya, saya lihat. Tidak menghabiskan banyak uang saya berpikir. Saya berpikir juga kalau memang nanti Pak Wali Kota pintar mendapatkan uang dari Kementerian Kelautan itu bisa dengan potensi laut kita ini misalnya. Ketika nanti dibuat rumpon-rumpon itu ada siklus ikan namanya. Ikan itu ada siklus migrasi namanya. Ketika mereka migrasi, dia ikutkan nanti akan migrasi ikan-ikan lainnya. Sehingga nelayan-nelayan kita yang memancing misalnya, yang tarik hukat darat misalnya, itu bisa menghasilkan ikan yang lebih banyak misalnya dan lain sebagainya. Itu salah satu potensinya misalnya. Juga ada potensi-potensi pertanian kita lihat misalnya. Potensi-potensi pertanian dan perkebunan dan juga potensi-potensi peternakan misalnya. Peternakan itu sangat potensi sebenarnya lagi di daerah-daerah di belakang Kornel Lhokseumawe itu. Daerah Paloh Punti apa nama lagi daerah-daerah situlah kita lihat. Karena saya waktu kurban kemarin saya mencari lembu kurban daerah situ juga, daerah Jelengkat itu potensi dengan peternakannya misalnya. Apa yang harus kita lakukan misalnya? Saya punya ide, saya pernah menyampaikan ini di apa namanya? Misalnya kita punya PTPL namanya. Perusahaan pembangunan Lhokseumawe misalnya, apa yang harus dilakukan oleh PTPL misalnya? PTPL ini kan punya dana dari APBD misalnya. Coba nanti PTPL bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang punya potensi misalnya, potensi apakah pertanian, apakah peternakan misalnya, apakah perikanan, nanti diberikan modal, nanti diberikan pendampingan ya, seperti namanya pemberdayaan ekonomi istilahnya, supaya apa, minimal mereka punya pendapatan nanti. Maka dari itu ada teori mengatakan ekonomi itu akan tumbuh apabila dilakukan yang namanya yang pertama adalah ada transfer knowledge tadi. Ya transfer ilmu tadi, teknologi misalnya seperti Bang Wito katakan tadi, Bang Wito katakan tadi bahwa misalnya ada kegiatan di Gorontalo misalnya, ataupun nanti diberikan oleh ahli-ahli kepada petani-petani kita. Setelah ditransfer ke knowledge, nanti mereka harus diberikan yang namanya bantuan dana.

0: Bantuan dana itu boleh nanti dari PTPL misalnya dibina mereka nanti semuanya. Kemudian ada pendampingan, ada volunteer dievaluasi. Kemudian ciptakan pasar kepada mereka, kita beli kembali. Salah satu potensi saya katakan gini juga bahwa misalnya potensi lembu di Lhokseumawe. Lembu ini sangat di Aceh, lembu ini sangat potensi sekali ini. Kemudian harga lembu paling mahal di Aceh kita lihat. Kalau memang nanti PTPL misalnya ataupun PT Pembangunan Aceh Utara misalnya itu bisa bekerja sama dengan masyarakat, memberikan sistem mawah bagi hasil dengan masyarakat, masyarakat yang sudah didata dengan baik, dengan data yang baik misalnya, mereka-mereka yang memang sudah ahli memelihara lembu misalnya, diberikan lembu misal dua. Masing-masing dua nanti, satu desa ada berapa orang yang memelihara lembu, berapa desa akan menciptakan banyaknya hewan-hewan ternak nanti di kota Lhokseumawe. Ketika nanti hari-hari tertentu, hari megang, hewan-hewan ini dibeli oleh oleh pemerintah daerah, dibawa ke pasar, sehingga nanti dagingnya dijual dengan harga standar, tidak harga yang mahal. Sehingga bisa membuat pedagang-pedagang yang nakal tadi yang menaikkan harga ketika hari-hari megang, itu mereka akan kalah. Nah, ini salah satu juga. Jadi adanya ide-ide yang brilian dari masyarakat. Kemudian ada lagi pendampingan-pendampingan lainnya, misalnya pertanian yang ada di Kota Lhokseumawe misalnya. Apa itu misalnya? Ya seperti kalau di Blangmangat itu misalnya, itu banyak sekali sawah-sawah yang potensial kita lihat. Bagaimana dibina oleh dinas-dinas terkait yang ada di Kota Lhokseumawe maupun Aceh Utara. Mungkin itu Mbak. Jadi adanya ide-ide, kemudian kerjasama, kemudian ada namanya PT Pembangunan Lhokseumawe itu, walaupun dia nampak kecil tapi Pak, tapi jangka panjang itu akan membuat sebuah ekonomi yang mana nanti masyarakat minimal mendapatkan pendapatan, dan tentu masyarakat lainnya ketika dia membeli barang tersebut dengan harga yang terjangkau misalnya. Mungkin itu Mbak.
1: Ya, baik. Dan lagi-lagi usulan ini juga harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah karena terkait juga dengan bagaimana memanfaatkan seperti PTPL tadi ya Pak ya, yang harus bergerak di garda terdepan untuk hal-hal yang seperti ini. Dan juga ada usulan tadi mengenai rumpon ikan ya, salah satu rumah untuk memancing gerombolan ikan di situ, dan ini memang ketentuannya masih diatur ya. Baik, Pak Sugito Tasan, gimana menanggapi usulan-usulan ini Pak?
2: Iya, sangat positif ya. Paling tidak kan di era sekarang ini, itu kan eranya inovasi agrikultur modern. Kalau sekarang ini tanpa kita ikut mengikuti dari perkembangan zaman yang saat ini yang penuh dengan digitalisasi itu, ya otomatis kita akan ketinggalan terus. Salah satu contoh yang saya beri bayangannya untuk kemitraan petani. Itu di daerah-daerah lain justru kemitraan petani itu sudah terbangun dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu. Artinya ketika kita ada potensi untuk proses produk yang ada di kita, apakah itu bahan pangan yang sudah jadi ataupun masih hilirisasi yang sedang diproses tadi itu menurut Bapak Julius Dharma itu. Itu kita mitra dengan pihak-pihak lain, bahkan bisa jadi dengan adanya kemitraan yang terbangun antar petani di seluruh Indonesia ini, dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digitalisasi itu bisa membangun kemungkinan-kemungkinan buyer dari luar itu akan berbondong-bondong datang ke kita untuk membeli produk-produk unggulan kita. Cuman kita kan nggak punya produk-produk unggulan ini. Yeah. Begitu juga. Harus adanya investor ikut terlibat aktif untuk membangun Kota Lhokseumawe ini. Di forum, nah ini perlu kami sampaikan ini, di forum PENAS ke-17 KTNA Gorontalo hari ini yang Lhokseumawe tidak mengirimkan sama sekali petaninya, di sana itu ada yang namanya forum kemitraan petani dan nelayan. Di situ juga potensi untuk melobi investor-investor masuk ke Lhokseumawe, dan itu harus ada dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah hari ini kan nggak seperti itu dilakukan, dibiarkan saja petaninya tidak bisa berkembang sama sekali. Ini untuk sampai ke teknologi agrikultur modern ini, itu tidak serta merta petani punya kemampuan. Dari siapa? Dari pihak dinas yang terkait untuk membantu petani itu.
1: Ya, ya. Kalau kita lihat dari kebijakan, mungkin pemerintah belum cukup optimal dalam hal peningkatan sektor pertanian. Nah, kalau kita balik lagi ke SDM petani kita, memang seperti yang disampaikan tadi, petani kita masih cukup tradisional, mungkin dalam akses teknologi masih kurang. Nah, dari segi kalau kita lihat, mungkin ada mahasiswa-mahasiswa pertanian yang ada juga mungkin lulusan luar negeri yang punya kemampuan dan lain-lain. Nah, ini dari segi ketertarikan mereka untuk menjadi petani ini seperti apa kalau kita lihat regenerasinya, Pak Sugito? Karena mungkin banyak anak-anak muda mereka punya kemampuan teoritis mungkin di bangku kuliah tapi tidak mau terjun sebagai petani atau sebagai katakanlah misalnya di sektor kelautan, misalnya lebih memilih profesi-profesi lainnya, sehingga SDM-SDM unggul ini tidak menerapkan ilmunya di situ. Gimana tanggapannya, Pak?
2: Ya betul, karena memang kan kondisi sekarang ini banyak kita orang-orang cerdas yang memiliki potensi untuk melakukan pengembangan di daerah. Mereka datang kemari itu kadang-kadang hanya sekedar menjadi tamu justru. Kondisi yang sangat memprihatinkan kita dan tidak dipedulikan, seolah-olah mereka inilah adalah tamu yang tidak mungkin bisa bergabung dengan kemampuan kecerdasan yang mereka miliki itu. Ini yang terabaikan ini, orang-orang yang diabaikan ini harusnya itu dirangkul dan direkrut untuk bisa membantu bagaimana sektor pertanian maupun kelautan di Lok Semawi ini bisa bangkit dan bisa berdaya. Tapi ini kan tidak seperti itu, justru kan mereka justru kadang-kadang justru mencari tempat ke tempat daerah lain mereka untuk mengembangkan potensi diri dia dalam hal aplikasikan ilmu yang mereka dapatkan ini. Nah, kondisi ini sebenarnya harus merubah pola image daripada kepala-kepala dinas kita ini yang ada di sini. Ini harus peka terhadap kemampuan-kemampuan anak bangsa ini untuk ikut terlibat aktif di dalam hal pengembangan sektor pertanian dan kelautan yang ada di Lok Semawi ini. Jangan diabaikan begitu saja. Nah, sekarang ini kan kesannya abai orang ini. Mereka sudah memiliki kemampuan sendiri untuk bisa mengembangkan petani, padahal kan tidak. Buktinya apa ya, sampai sekarang petani kita masih tetap ada berjalan di tempat. Petani-petani tradisional yang tidak berdaya sama sekali, yang mereka sekarang posisinya adalah sebagai objek. Sehingga mereka apa yang dikucurkan dana sedikit, udahlah, ya sudah, ini yang dilakukan. Kadang-kadang dana yang dikucurkan itu juga tidak mampu untuk memenuhi hajat mereka yang mereka inginkan untuk mengembangkan pertanian yang ada di desa-desanya itu. Nah, kondisi ini sebenarnya harus menjadi perhatian serius baik di Aceh Utara maupun Kota Lok Semawi ini. Apalagi di Aceh Utara lahan pertanian itu masih sangat luar biasa luas. Tapi kenapa itu tidak terberdaya? Kita justru masih banyak mengandalkan bahan-bahan baku pangan ini dari luar. Ya, kondisinya memang seperti itu. Kita tidak abai terhadap sektor pertanian secara luas itu.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Julius. Gimana Pak Julius menanggapi, karena kalau kita lihat generasi muda mungkin ya yang punya potensi tapi tidak mau menjadi petani misalnya, artinya regenerasi dalam sektor pertanian ini sangat kurang sekali ya, dengan metode tradisional tapi sampai sekarang masih tetap tradisional, artinya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Gimana melihatnya, Pak?
0: Oke, gini Mbak Dea, karena orang hari ini kan cara berpikirnya, mindsetnya adalah ketika dia bercerita tentang pertanian, pikirnya pergi ke sawah, turun ke sawah. Nah, ini harus dirubah ini mindsetnya. Jadi ketika kita berbicara pertanian, pertanian itu sangat luas sekali misalnya. Maka dari itu, anak kita yang muda-muda misalnya, seperti mahasiswa-mahasiswa yang baru selesai kuliah misalnya, itu mereka harus punya orientasi bagi ketika ilmunya diterapkan di lapangan misalnya. Tapi dikarenakan memang dia mengingat bahwa kalau ingin jadi petani itu akan miskin. Tapi kita lihat Mbak, ada seorang anak muda alumni Unimal, tapi dia bukan alumni pertanian. Dia alumni teknik informatika hari ini. Mungkin RRI udah berapa kali udah mewawancarai beliau dan pernah beberapa kali udah ke tempat beliau. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah pemerintah daerah udah pernah pergi ke tempat beliau ini? Misalnya dinas terkait udah pernah pergi ke tempat beliau, mewawancara beliau. Saya beberapa kali observasi dan wawancara beliau ini, namanya Chandra, Mangga Arun. Mangga Arun, saya udah katakan sama Chandra, saya tanyakan sama Chandra, bagaimana potensi untuk menanam mangga misalnya di Kota Lok Semawi? Oh, luar biasa Pak potensinya. Setengah dari tanah-tanah di Kota Lok Semawi bisa ditanam mangga semuanya dengan pola tanah kering. dan pola tanah kering misalnya. Si Chandra ini bukan ahli pertanian, tapi dia belajar otodidak dengan dia melihat dengan YouTube. Akhirnya dia buat apa namanya, dia punya channel YouTube ada dua dia. Dia bisa mendapatkan uang dari channel YouTube. Dan hari ini dia bisa menanam pohon mangga lebih lebih kurang hampir 10.000 batang pohon mangga dengan berbagai jenis. Kemarin juga saya ikuti dia bagaimana dia panen mangga ciodainya, panen mangga ada ini lagi ada mangga lain merek lain yang akan panen lagi ini. Dan banyak orang yang datang ke tempat beliau. Saya katakan bahwa kalau memang pemerintah daerah jeli melihat ini, dia akan datang, dia akan jadikan Chandra ini sebagai konsultan dan dia bisa mengajak anak-anak muda lain untuk bisa berkata bagaimana misalnya kita bisa menanam mangga sehingga nanti Lok Semawe menjadi sentra buah mangga nanti. Karena keunggulan-keunggulan buah mangga Chandra ini adalah mangga arum ini yang pertama sekali dia adalah buahnya pakai manajemen yang luar biasa kalau kita lihat buahnya tidak busuk karena dia memang dibungkus dengan kertas tertentu. Kemudian ketika dia panen, dia petik, itu memang betul-betul sudah matang. 2 hari, 3 hari kita peram, itu udah bisa kita makan, udah manis buahnya. Beda dengan hari ini mangga-mangga yang kita beli misalnya di pasar-pasar misalnya. Itu kebanyakan mangga-mangganya adalah mangganya ketika kita makan, walaupun kita lihat dia udah kuning, tapi ketika kita makan rasanya tidak enak, agak asam-asam. Kenapa demikian? Itu mungkin di, kalau kata si Chandra, bukan di karbit lagi sekarang Pak, ada model disemprot. Ya dia ada semprot katanya, bukan suntik disemprot, tapi disemprot dia akan mangga itu akan nampak kuning dan memang dia tidak akan seenak. Jadi saya ingin sampaikan di sini Mbak. Jadi kalau ada memang berita-berita viral begini adalah misalnya dilihat oleh pemerintah daerah, diundang menjadi pembicara apa yang bisa dilakukan dari pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan potensi daerah ini misalnya, mengajak anak-anak muda misalnya menanam mangga misalnya. Ini salah satu Mbak,
1: iya.
0: Ini salah satu produk pertanian misalnya, belum lagi yang lain misalnya, iya. Ya misalnya laut kita itu potensi sekali laut kita, tapi hari ini kasihan sekali nelayan-nelayan kita masih sangat miskin sekali, petani-petani kita masih miskin sekali. Jadi belajar dari anak muda Chandra ini ya, Mangga Arun itu, orang banyak bertanya kepada saya di mana tempatnya, silahkan datang aja. Mungkin Bang Sugito udah pernah datang Bang. Itu luar biasa Bang, pohon mangganya dia tidak tinggi-tinggi. 2-3 meter tingginya, nanti dia model pangkas. Ilmunya banyak sekali dari dia. Kalau kita terapkan mungkin di kota Lok Semawe mungkin ya, kita terapkan di kota Lok Semawe, kita tanam ini menjadi sentra-sentra mangga. Besok Lok Semawe yang punya yang namanya sebuah produk namanya mangga, apa kita namakan mangga apa namanya nanti di Kota Lok Semawe, dan ini bisa kita, mangga ini bisa kita jual ke luar-luar daerah, mungkin ke Pulau Jawa. Hari ini banyak mangga-mangga dari Pulau Jawa masuk ke Lok Semawe dan Aceh Utara misalnya. Tapi ke depan kalau memang ini bisa kita lakukan, mangga Lok Semawe bisa keluar ke Pulau Jawa. Mungkin itu ya, Mbak, untuk sementara ini Mbak.
1: Ya. Jadi seperti yang dicontohkan tadi dari Bang Chandra ini cukup potensial sekali karena sudah berinovasi ya Pak Julius ya. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi ya, anak-anak muda lainnya untuk bisa lebih tertarik terjun ke sektor pertanian tadi. Baik, ini mungkin terakhir sedikit. Kalau kita lihat di pemerintah Kota Lok Semawe ada namanya Pasar Tani. Nah, Pasar Tani kan sudah dijalankan sejauh ini hingga beberapa kali ya dari tahun ke tahun. Mungkin ada catatan dari Pak Sugito Tasan untuk Pasar Tani, apa yang harus dikembangkan lagi atau mungkin ada yang hal yang dianggap kurang? Silakan Pak Sugito.
2: Pasar Tani yang dilakukan itu kan inisiasi dari Wali Kota Tempuhari ya, Pak Anan ya, di Wali Kota Pak Anan, dan itu bagus ide itu, dan itu sampai sekarang dilakukan. Hanya saja untuk yang dipasarkan itu, barang-barang yang dipasarkan itu justru kebanyakan bukan hasil asli produk dari petani-petani Lok Semawe. Produk-produk yang dari luar yang dibeli oleh para orang-orang yang ikut aktif terlibat di dalam pasar tani itu, membeli itu dan dijual kembali.
1: Bukan
2: di
1: petani Lok Semawe berarti ya Pak ya?
2: Lok Semawe, cuman itu tadi dia memanfaatkan hasil produk-produk yang dari ini tidak murni semuanya itu hasil dari usaha dari para petani itu sendiri. Dan juga nanti beras yang dipasarkan di situ juga beras dari Bulog. Jadi sudah terjadi percampuran ya. Apa dan dipasarkan di pasar tani. Dan kita kan ingin mengikuti juga secara langsung. Contoh misalnya kita pasarkan madu. Madu itu diproduksi bukan di Lok Sumawi itu, ada banyak dari hutan-hutan Aceh Besar sana. Dari hutan itu yang kalau produksi Lok Sumawi itu belum terlihat madu yang dipasarkan itu dengan harga yang juga lumayan bagus di tapi paling tidak ini sudah bagus lah acara yang pasar tani ini, karena memang beberapa kali KTNA juga ikut terlibat di situ untuk memasarkan hasil-hasil daripada tangkapan nelayan, ikan asinnya yang sudah di keringkan di situ, dijual di pasar itu. Kemudian berbagai jenis sayuran, misalnya ada kangkung, ada bayam, dan sebagainya itu. Banyak juga yang dipasarkan oleh petani-petani lokal kita di Arno Pasar Tani itu. Kan prosesnya ini kan kadang-kadang membutuhkan waktu dalam hal proses panen. Kadang-kala pas petani tidak ada panen, ya mau tidak mau pasar tani itu jadwalnya sudah tiba, mereka memanfaatkan dari barang-barang yang ada dari luar Aceh itu yang dipasarkan di situ. Tapi ya tetap orang-orang daripada kelompok-kelompok tani yang ada di Lok Sumawi itu. Nah, oleh karena itu kepentingan kita adalah bagaimana caranya kontinuitas daripada pasokan dan pembinaan petani ini bisa secara terus-menerus untuk melakukan kegiatan aksi jual beli barang itu di pasar tani, karena memang pasar tani itu merupakan bagian daripada kegiatan yang memang harus dilakukan pasokan barangnya itu dari petani-petani lokal kita. Tidak harus membeli dari apa. Bagaimana cara teknisnya? Teknisnya tentunya cara penanaman itu harus berkesinambungan dia. Hari bulan ini misalnya produk tomat, besoknya cabai, dan seterusnya itu harus berkesinambungan sehingga tidak terputus pasokan harga. Seperti yang saya katakan awal tadi, akan terjadi semacam fluktuatif barang di kita, sehingga terkadang karena barang kita langka, harga menjadi luar biasa tinggi. Ya. Begitu juga ketika barang itu melimpah, harganya jadi rendah. Sehingga petani ini kapan mau sejahtera dia? Karena kondisi seperti itu. Termasuk yang terimbas ya juga masyarakat umum yang membeli bahan baku yang ada di Lok Sumawi ini.
1: Ya. Saya pikir. Ya, jadi ini menjadi catatan juga ya untuk pasar tani dari segi pelaksanaannya sudah cukup memberi manfaat untuk petani kita, namun masih banyak hasil dari pertanian di Kota Lok Sumawi ya. Dan Pak Julius Dharma, mungkin sedikit catatan mengenai pasar tani dan atau mungkin ada masukan-masukan sejauh ini karena pasar tani juga sudah konsisten dilaksanakan di Lok Sumawi. Silakan Pak.
0: Iya, program itu bagus. Saya mendukung program itu ya, sambil kita memperkenalkan produk-produk pertanian yang ada di Kota Lok Sumawi. Saya pernah mengikutinya juga dulu ya. Ada juga produk-produk memang dari lokal, misalnya produk-produk seperti pepaya ya. Pepaya juga luar biasa hari ini kalau untuk Kota Lok Sumawi sebenarnya. Bibit-bibitnya misalnya, cabai-cabainya misalnya. Jadi nanti kalau ke depan misalnya, seperti Bang Sugito katakan tadi, kalau memang ingin dibuat pasar tani ke depan, dibuat memang kegiatan ini harus sinergisitas dengan petani-petani yang ada punya kelompok-kelompoknya, ataupun petani-petani yang sudah sukses, nanti mereka bisa mempamerkan dan menjual hasil-hasil pertanian mereka, sehingga mereka nanti bisa memberikan edukasi ya, sambil nanti memperkenalkan produk-produk pertanian yang ada di Kota Lok Sumawi, sehingga nanti masyarakat yang ingin ikut bisa datang ke tempat mereka misalnya, sehingga mereka bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pendidikan, sehingga nanti mereka tertarik juga. Yang paling penting adalah nanti bagaimana kita mengedukasi juga kepada anak-anak muda supaya mereka ingin juga bisa bertani. Ya, bertani ataupun tadi yang seperti saya katakan tadi bahwa kita punya potensi. Potensi cukup banyak. Pepaya juga punya potensi hari ini. Ya, jadi saya ingin katakan si Mangga Arun ini, Chandra ini, bukan hanya dia menanam mangga saja hari ini, dia menanam pepaya juga. Sambil menanam pepaya dia kadang-kadang memanen madu dia Bang juga. Banyak kali dia. Ada juga dia menanam hari ini yang namanya buah nangka. Ya, nangka madu namanya, pohonnya tidak terlalu tinggi tapi sudah berbuah. Jadi punya inovasi-inovasi saya katakan tadi bahwa jadi sebenarnya tanah-tanah pertanian di tempat kita ini apapun yang kalau kita inginkan, kalau kita punya keinginan yang kuat, kita bisa tanam semuanya dan bisa menghasilkan sesuatu. Dan bisa menghasilkan namanya pendapatan dan bisa meningkatkan pendapatan para petani dan bisa membuat apa namanya pertumbuhan ekonomi kota Losmen bisa meningkat. Mungkin itu Pak Feriana. Kemudian ini yang paling penting adalah pemerintah daerahnya. Bagaimana pemerintah daerahnya di bidang pertanian ini harus betul-betul terjun ke lapangan, tidak hanya sering duduk di kantor, saya katakan. Yeah. Ya, kalau bisa kepala dinas pertanian itu harus keliling-keliling lihat pertanian. Ya, penyuluh-penyuluhnya, anggota-anggotanya untuk melihat bagaimana potensi-potensi pertanian yang ada di Kota Losmen. Begitu, Mbak.
1: Iya, yeah. Baik. Baik, kita sudah mendapatkan poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Julius Dharma dan juga Pak Sugito Tasan ya. Kita berhubung waktu juga terbatas, kita harus mengakhiri bincang pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak Pak Sugito Tasan, Sekretaris KTNA Loksmawe yang sudah memberikan banyak sekali solusi-solusi dan masukan terkait dengan pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Dan juga Pak Julius Dharma, terima kasih untuk usulan-usulan dan saran yang tadi sudah disampaikan. Semoga bisa hadir di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Kita akhiri bincang pagi untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe di hari ini Senin 22 Juni 2026. Robi yang akan menemani kamu pastinya mengawali pertemuan kita pada hari ini. Halo RRI akan hadir menemani kamu pendengar di mana program ini menanti masukan keluhan dari masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang Anda rasakan saat ini. Pendengar 0811-6715-893 akan kami buka untuk Anda yang melalui WA juga melalui line telepon untuk pagi hari ini. Silakan berinteraksi bersama kami dalam program Halo RRI.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

Pro 1 RRI Lhokseumawe dalam program Halo RRI untuk edisi 22 Juni 2026. Ya, terkait dengan salah satu program yang ada di Pro 1 RRI Lhokseumawe, itu program Idola yang dilaksanakan, diselenggarakan setiap hari Minggu ya, jam 10 sampai dengan jam 11. Program Idola yang merupakan Indonesia Layak Anak gitu, yang menghadirkan anak-anak TK Kota Lhokseumawe. Ini sebuah masukan yang disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Kalau boleh, usul acara Minggu Idola tidak hanya anak-anak TK, SD dan SMP, tapi jangan lupa juga ada sekolah lain yang setara dengan itu, seperti RA, ya mungkin sekolah rakyat, ada juga madrasah ibtidaiyah, ada juga madrasah sanawiyah, dan tidak hanya yang diundang seputaran Lhokseumawe saja, tapi juga Aceh Utara, sehingga RRI benar-benar menjadi corong informasi yang berkeadilan. Terima kasih sekali ya untuk Bapak ini yang seorang praktisi pendidikan, memberikan masukan. Terima kasih sekali RRI Lhokseumawe menerima terus masukan-masukan sehingga menjadi corong informasi yang berkeadilan. Begitu ya harapan dari pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Baik Bapak, mungkin sedikit bisa Robi tambahkan, di mana program Idola ini memang terkhusus untuk anak-anak TK ya. Dan seandainya ada sekolah-sekolah lain seperti SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, kita juga punya program yang menanti juga. Bapak silakan untuk bersurat, berkabar ke RRI Lhokseumawe. Sekolah-sekolah yang berprestasi, anak-anak yang berprestasi, kita juga ada dalam program Sore Ceria di Pro 2 RRI Lhokseumawe. Dan masih banyak program-program lain yang mengundang siswa-siswa berprestasi ya. Jadi bukan hanya anak TK, tapi dari SD, SMP, SMA juga bisa hadir ke RRI Lhokseumawe, siapa saja yang punya prestasi. Mari kita up, mari kita perkenalkan, kita berikan informasi kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe ya, kalau putra-putri kita juga punya prestasi. Jadi RRI ini adalah rumah rakyat yang bisa menampung dan menerima segala masukan dari pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak seorang praktisi pendidikan yang telah memberikan masukan. Kami nanti juga pendengar yang lain untuk memberikan masukan kepada RRI terkait dengan program-program yang ada saat ini ya. Dan ada WA lagi yang masuk. Ini untuk program Halo RRI pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Lhokseumawe menghimbau kepada petugas dan CEO agar kabel wifi dibenahi, karena sangat semeraut sekali. Kabel lama tidak dibuang mereka, cuma menambah kabel baru, terus jadi bertimpa-timpa, tidak teratur, hampir menyentuh mobil lewat. Di mana aja seperti itu. Dari Ibu Ibu Eli Rain di Lhokseumawe. Baik, terima kasih nih Eli, bahkan mengirimkan contoh kabel yang semeraut ya, foto, berupa foto kabel yang semeraut. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Eli. Ini kami akan coba menghubungi dari pihak-pihak yang terkait dengan kesemerautan kabel. Memang hampir semua ya Eli ya, hampir semua daerah ini kabel semeraut. Terima kasih sekali lagi untuk program Halo RRI. Ini akan kami follow up untuk permasalahan ini. Dan sekali lagi kami masih menanti untuk teman-teman yang ingin memberikan masukan kepada RRI untuk program Halo RRI ini, seperti Bu Eli dan juga Bapak Pemerhati Pendidikan
yang hari ini telah memberikan masukan untuk kita semua. Selamat pagi untuk Anda semua di 0811 6715893 masih baru dibuka.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, masih dalam program Halo RRI untuk 22 Juni 2026. Pendengar, dan sebelumnya ada sebuah informasi yang dapat Robi kabarkan, di mana dalam rangka peringatan milad BFLF LSM Acut ke-4, dengan ini mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berkenan hadir hari ini Senin 22 Juni 2026 jam 9 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Hirak Kota Lok Semawi untuk donor darah. Ya, pelaksanaan donor darah yang dilaksanakan oleh BFLF ini ke-41. Sedangkan acara hari ini merupakan milad BFLF ke-4 ya, untuk tahun 2026 ini. Silakan hadir ke lapangan Hirak Kota Lok Semawi, dan untuk pendonor, 100 pendonor pertama akan mendapatkan bingkisan minyak goreng. Hari ini dari jam 9 baru dimulai nih, karena saat ini baru jam 9.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai jam 12.30 di lapangan Hirak Kota Lok Semawi yang ingin berdonor darah, untuk 100 pendonor pertama akan mendapatkan minyak goreng, ya. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi hari ini yang sedang bersama kami di 89,3 MHz dalam program Halo RRI, ya. Dan masukan-masukan Anda seperti biasa yang kami tunggu untuk program Halo RRI. Pendengar, sebuah informasi juga, di mana Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil atau Himatesip Universitas Malikusaleh melalui bidang sosial sukses melakukan kegiatan kunjungan sosial dan edukasi di Panti Asuhan Darul Falah Jalan Nisam 21 Juni 2026. Jadi kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sosial, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui edukasi dan kebersamaan. Mengusung tema Mesraya dalam Kepedulian bersama Stop Bullying dan Ciptakan Lingkungan Sosial yang Sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai empati, kepedulian sosial, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, bebas dan dari tindakan bullying. Dengan Ketua Bidang Sosial Himatesip Rian Syah Tekuberutu menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial antar sesama. Dan

edukasi yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Malikul Saleh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Luxembourg.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semoy masih di program Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi pendengar BFLF atau Blood for Life Foundation Kota Lok Semoy dan juga Aceh Utara melaksanakan donor darah pagi hari ini di lapangan Hira Kota Lok Semoy dari jam 9 sampai jam 12.30. Ya, sekali lagi untuk 100 pendonor pertama akan mendapatkan bingkisan minyak goreng. Silakan hadiri langsung donor darah yang dilaksanakan oleh Blood for Life Foundation di lapangan Hirak untuk hari ini. Pendengar, dan sebuah informasi di mana pemerintah Kota Langsa kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan masyarakat berdampak bencana dengan mulai menyalurkan bantuan tahap 2 melalui program bantuan isi hunian, stimulan ekonomi, dan bantuan hidup atau JADUP. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai 20 Juni hingga 10 Juli bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, dan penyaluran perdana berlangsung di halaman belakang kantor Pos Langsa dengan penerima manfaat berasal dari Gampung Jawa, Gampung Daulat, Kecamatan Langsa Kota. Sebanyak 1.404 warga menerima bantuan pada hari pertama sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Wali Kota Langsa, Pak Jeffrey Sentana, yang hadir langsung meninjau proses penyaluran menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga kondisi sosial dan ekonomi warga kembali pulih sepenuhnya. Dan semoga saja bantuan yang diberikan ini benar-benar dapat membantu masyarakat yang terdampak banjir, ya kan, menjadi sejahtera seperti sedia kala. Selamat pagi, jelang siang untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Lok Semoy. Pagi hari ini masih dalam program Halo RRI.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

pendengar Pro 1 RRI Luxemedia jam 10 waktu Indonesia Barat selesai sudah untuk program Halo RRI pada edisi 22 Juni 2026. Pendengar, hiburan dan informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini untuk menemani aktivitas Anda di awal pekan ya, di hari Senin 22 Juni 2026. Sebelumnya kita mengucapkan dulu nih sebagai warga Kota Luxemawi, selamat ulang tahun hari jadi Kota Luxemawi di tanggal 21 Juni 2026 kemarin ya. Semoga Luxemawi di bawah pimpinan Bapak Sayuti, Wali Kota Luxemawi saat ini, terus maju yang pasti dalam segala bidang ya, kesejahteraan masyarakat dan juga untuk pendidikan serta yang lainnya. Mendengar sekali lagi, kami RRI Luxemawi mengucapkan milad untuk Kota Luxemawi di 2026 ini. Jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

1 RRI Lok Semawe. Dan saat ini di jam 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI Lok Semawe untuk pagi hari ini. Dan terkait dengan BFLF Kota Lok Semawe Utara yang menggelar donor darah di lapangan Hirak Kota Lok Semawe bersama reporter Ridwan Zul.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di lapangan Perak Kota Lhokseumawe untuk melihat secara dekat kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh WWF, tentu dalam rangkaian atau dipadukan dengan kegiatan hari ulang tahun BFLF Lhokseumawe Aceh Utara ke-41, di mana kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan oleh pihak BLFF Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara di setiap 2 bulan sekali diadakan di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Bagaimana kegiatan donor darah pada pagi hari ini? Inilah laporan selengkapnya. Baik, Bu Mutiasari, bisa disampaikan sedikit apa saja persiapan yang kita lakukan dalam kegiatan donor darah pada pagi hari ini? Bisa disampaikan.
1: Terima kasih. Persiapan kami hari ini adalah menyiapkan tenaga kesehatan, menyiapkan konsumsi, dan kita kemarin sudah mengundang banyak instansi, baik dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan ASN, serta masyarakat umum untuk hadir pada hari ini menyumbangkan darahnya, Pak.
0: Oke. Ya. Kegiatan donor darah ini sering didukung oleh pihak TNI dan Polri. Khusus untuk masyarakat sendiri, bagaimana antusias masyarakat untuk mendonorkan darahnya, Bu?
1: Antusias sama-sama tinggi, Pak. Ya.
0: Oke, ini dalam rangkaian milad ke-41 BFLF ya, Bu, ya. Mungkin ke depan apa upaya yang dilakukan oleh pihak Ibu dalam menggugah masyarakat, juga pemerintah, juga pihak TNI Polri untuk mendukung kegiatan donor darah yang kita galakkan saat ini? Mungkin bisa disampaikan, Bu.
1: Ya, semoga apa yang kita lakukan tetap diikuti oleh semua instansi dan elemen masyarakat, Pak. Karena donor darah ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat juga.
0: Mungkin satu lagi yang terakhir, mungkin Bu ada himbauan atau apa yang ingin Ibu sampaikan dengan kegiatan donor darah ini untuk menggugah masyarakat kita, karena setitik darah ini begitu berarti ya, menyelamatkan saudara-saudara kita. Mungkin bisa disampaikan, Bu.
1: Ya, karena setitik darah ini sangat berarti. Satu orang kadang-kadang membutuhkan 18 kantong darah, Pak. Jadi apabila ada kata-kata bahwa di PMI kosong, itu sebetulnya tidak kosong, Pak. Karena setiap detik darah yang di PMI itu keluar, dan kita membutuhkan darah baru. Jadi marilah sama-sama kita membantu saudara kita, karena itu juga ada imbalan pahalanya, Pak, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, terima kasih, Bu Mutiasari, wawancara dengan RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pemirsa dan pendengar, kita telah melihat secara dekat kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh BLFF Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara yang berlangsung di lapangan Hira Kota Lhokseumawe. Saya reporter Ridwan Zul mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan kita kembali ke studio.
2: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lhokseumawe. RRI Pro 1.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, demikian laporan langsung dari reporter RRI Lhokseumawe Ridwan Zul terkait dengan BFLF yang menyelenggarakan donor darah saat ini di lapangan Hirak masih berlangsung. Pendengar, mungkin untuk Anda yang baru mengetahui, silakan saja langsung ke lapangan Hirak sampai jam 12.30 akan dibuka terus untuk pelaksanaan donor darah kita pada hari ini. Pendengar, tepat di jam 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Dan jam 11.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, setelah kita dengarkan berita olahraga. Ya, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, lagu-lagu Aceh yang akan Robi hadirkan di siang hari 0811-6715-893. Silakan untuk request lagu pada hari ini. Pendengarlah Pro 1 RRI Leksemawi dengan program Bungong Jaro.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandor Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo Salam Kepandu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandor selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Cina Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kepandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabaduronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Banten Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Ngepegah Bang Lon Puta Lagu Sabobo Salam Kebantu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur Selamat Bertugas dan Sehat Sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Lok Sumawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia kebetampu Haba Uronyo. Aba yang kebetulan Iba Uronyo diantara ji, awak tunanetra tak semangat digedengar pertandingan bola ba RRI. Urung si arus gepilih sikula yang gad ke anak mit, Haba selengkap ji kebetampu li ulun tuan Robi. Batun sikula baro kamulai urang ci diharapkan lebih hati-hati bak memilih sikula ke anak-anak. Selain kepertimbangkan kualitas pendidikan, kenyamanan dan keamanan lingkungan sikula ci je ke faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bukhari Sidro Akademisi dari UIN Sultan Arahsyah Lok Semawi kepegah bahwa sikula yang ramah anak mit harus jud ke perhatian utama ke urung tuha pati kepilih sikula ke tun sikula baru. Menurut gopnya, sikula yang jeroh nak ke sikula yang na tempat yang strategis dan mudah dijakli anak murid. Selain nibaknya, lingkungan sikula harus geberi rasa aman dan nyaman ke anak mit dalam proses meruno. Yus Rizal Sidro Akademisi dari Universitas Maliku Saleh geberi nilai program Sikula Rakyat sebagai langkah positif yang jud keberi manfaat yang signifikan ke masyarakat terutama kelompok yang rentan dan hana mampu. Menurut Yus Rizal, Sikula Rakyat nake salah saboh usaha pemerintah ke peluah akses ke pendidikan yang mepadup ke mandum tingkat masyarakat hana terkecuali. Gopnyan gepegah bahwa pendidikan naka alat yang tak penting dalam pegat kualitas SDM. Dengan lagenyan, pemanteng yang kebijaksanaan yang menunjukkan untuk peluah akses ke pendidikan patut mutemai dukungan dari mebaga pihak.

Euforia Piala Dunia kan manteng dirasai oleh masyarakat umum tapi juga oleh masyarakat tunanetra. Bagi awaknya, volume terbatas bukan hambatan untuk menikmati waktu tengah-tengah serangan siaran televisi dan platform digital. Radio adalah media utama yang paling di antisipasi salah sabohji siaran radio langsung pertandingan Piala Dunia. Sidra anggota masyarakat yang buta hasbullah kepejelaskan bahwa radio umumnyan pegat kru yang merasa langsung stadion dalam komentar rincian yang kepalami pertandingan sehingga awaknya tak semangat bak nonton bola. Produksi RRI Luxmawi ke Uronyo dan Syedara Ohno Dile Haba Uronyo di RRI Luxmawi.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Kamu sudah mendengarkan Sevia, tapi versi semi Simorangkir ya. Jam 1.30 seperti biasa, program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut yang akan hadir di siang hari ini untuk menemani kamu semua. Pendengar, terima kasih sekali lagi yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Leksemawe. Sekali lagi inilah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang yang tidak terlalu panas, ternyata hari ini tugas Yuna untuk menemani Anda di siang sampai dengan jelang malam nanti. Dan untuk Anda yang mengikuti media sosial kami di Instagram, Anda sudah melihat postingan program acara hari ini. Ya, kita akan mengikuti program dialog yang sudah dipersiapkan mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk bergabung di program request lagu-lagu dangdut, salam-salam, sapa-sapa, hiburan sekaligus juga menjalin silaturahmi di udara ya. Yuna coba sapa terlebih dahulu untuk penelpon pertama di 08 11 67 15 893. Ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kamino di Aceh Temiang.
0: Halo Bang Samino.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bang?
1: Sehat-sehat lah ini.
0: Bang Samino
1: ini
0: di...
1: Ini dengan siapa?
0: Ini Yuna. Bang Samino di Loksemawe ini kan sudah mulai mendung ya. Sudah mulai seperti mau hujan. Kalau di Aceh Temiang gimana?
1: Ini Aceh Temiang.
0: Mm-mm. Cuacanya seperti apa?
1: Mendung manja gitu, enggak.
0: Oh.
1: Enggak panas.
0: Enggak panas, enggak dingin. Mendung-mendung aja ya. Mudah-mudahan hujan ya, Bang ya.
1: Tadi malam hujan juga.
0: Oh, deras enggak?
1: Iya. Yeah.
0: Kita hujan enggak ya?
1: Enggak,
0: tadi malam enggak ya. Oh, gitu. Enggak, baiklah.
1: Hujan lah pokoknya.
0: Mm-mm. Mau request lagu apa Bang Samino?
1: Lagu Oma Irama.
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Judulnya Menunggu.
0: Oh, Menunggu. Boleh. Versi Roma Irama atau boleh versi Rido Roma? Mau yang asli ya? Versi aslinya aja.
1: Oma Irama aja.
0: Oke deh.
1: Salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Salam-salamnya untuk Tante Nona di Loksemawe. Nona siapa?
0: Mona.
1: Tante Mona. Di Loksemawe. Mm-hmm. Bang Ridwan di Tatengon.
0: Oke.
1: Terus Bu Oma di Langsa.
0: Oke. Siapa lagi?
1: Bang Budi Taylor di Opa.
0: Oke.
1: Untuk semua aja lah.
0: Oke, Bang Samino.
1: Untuk Aceh.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu bersemangat ya orangnya ya. Oke, selanjutnya setelah Bang Samino di Aceh Temiang, siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terlambat suara Yuna di sana ya. Boleh dikecilin Oma suaranya sedikit. Iya, Oma request lagu apa di siang hari ini biar Yuna siapkan dulu lagunya.
2: Lagu Patah Hati.
0: Patah Hati.
2: Nur Halimah.
0: Dari Nur Halimah.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ada salamnya Oma?
2: Untuk Yuna sehat enggak Yuna?
0: Sehat, alhamdulillah Oma sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Untuk Tanti Mona. Untuk Dek Yuni. Untuk Bu Fatma, Pak Fatma ya.
0: Iya Kak Fatma.
2: Untuk untuk Om C. Herman, Si Adi, Cekar,
0: Siapa lagi? Siapa tuh?
2: Yang tanah pasir apa itu?
0: Yang di tanah pasir, siapa ya? Bang ini, aduh lupa lagi. Lupa Yuna, aduh siapa ya? Siapa lagi Oma?
2: Untuk Wak Samino tadi. Untuk Om Budi. Cik Mustafa.
0: Oh iya betul. Ih, daya ingatnya luar biasa loh. Kalah yang muda-muda. Oma, lagunya apa judulnya tadi Nur Halimah?
2: Patah Hati.
0: Patah Hati. Oke, ditunggu lagunya ya, Oma.
2: Ya, Nak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi setelah Oma yang ada di Kota Langsa? Assalamualaikum, Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Dangdut
3: adalah gitu.
0: Sampai loncat. Senang kali ya Pak hatinya?
3: Senang loh.
0: Kok
3: udah ketemu seseorang?
0: Iya, cowok apa cewek?
3: Cowok dong, ngapain ceweknya?
0: Ganteng gak?
3: Iya, kalau ketemu, nah harusnya cowok.
0: Iya sih.
3: Iya sih, kita mau ke Biren.
0: Enak kali.
3: Boleh apa tuh, Dek Yunari, Kak Yunari.
0: Kak Ade, Jino.
3: Dia rasanya senang loh.
0: Oh.
3: Ini lagi ini buat bukunya untuk anak sekolah lagi di pesan. Tapi tunggu Kak Yuna dulu. Ya kan?
0: Nunggu
3: Kak
0: apa
3: Yuna
0: sih?
3: Kak Yuna yang cantik.
0: Nunggu
3: yang
0: apa sih?
3: Yang semangat dari Pro 1. Ya.
0: Iya.
3: Ini betul Kak Yuna.
0: Wan.
3: Ini betul nih. Tante nanti minggu libur. Mau pergi ke Biren. Apa beli mie tiaw? Apa beli mie itu?
0: Kemarin udah dikasih mie daging, apa lagi? Asik mie aja, nanti Yuna panjang kayak mie.
3: Jadi apa juga sih mau dibeli?
0: Apa ya?
3: Yang jangan satu yang
0: apa tuh?
3: Dibeli ya.
0: Apa tuh?
3: Adalah. Yang udah ada di rumah jangan beli lagi.
0: Oh janganlah, astagfirullahaladzim.
3: Ini kan rencana betul-betul nih kayak
0: Apa tuh?
3: Ini nggak boleh nggak hadir di hotel apa dia tuh buat undangan tuh kan dengan family soalnya.
0: Mantap ya. Kali kok.
3: Itulah kalau nggak diundang nanti mana nggak jadi kendurinya di hotel.
0: Gino kalaga kabak hotel loh.
3: Betul. Betul ya. Orang dari Qatar pulang, orang dari Jakarta pulang. Makanya kalau nggak ada Tante Mona nggak ada semangat.
0: Ya udah, ini kita putar lagu biar tambah semangat Tante Mon ya.
3: Putar lagu ini boleh?
0: Apa tuh?
3: Rano Karno. Itu apa penantian apa itu? Rano Karno.
0: Emang tuh lagu dangdut?
3: Nggak tahu pokoknya.
0: Mana boh?
3: Rano Karno di balik penantian ya.
0: Lagu dangdut aja dulu, astagfirullahaladzim.
3: Iya dong, itu kan Rano Karno lagu dangdut juga.
0: Emang iya, judulnya apa?
3: Itulah, pilih aja yang mana Kak Ino suka.
0: Coba yang normal. ini kan
3: Tante Mon gak normal.
0: Ini kan udah mau hujan, jadi kan kita request lagu
3: salam dulu ya.
0: Tante Mon, kita request lagu hujan aja dari Eri Susan, boleh?
3: Boleh juga.
0: Oke.
3: Ini bisa juga ya.
0: Apa tuh?
3: Salam boleh.
0: Silakan.
3: Untuk Bang Samino. Apa kabar Bang Samino? Datanglah ke semuanya, cepatkan Temona di Sunda.
0: Oke.
3: Yang berdagang ini seluruh kemana-mana ya. Ini Oma. Satu lagi ya. Bang apa? Mbak Bundamnya, Cik Herman, Ibu Ica, Bang Iwan, Cik Dar, semua lah.
0: Semuanya
3: yang bergabung
0: aja.
3: Di RRI.
0: RRI ya, RRI Pro 1.
3: Kak Ina, kalau ketemu dengan Kak Ina memang gak berhenti ketawanya lah. Memang gak selalu Tanu Mona.
0: Menghibur ya.
3: Iya, kalau gak ada hiburan, kita gak senang hati. Buat pikiran susah itu gak ada gunanya.
0: Gak ada gunanya ya. Buat ya, apa susah?
3: Ada penyakitan di apa?
0: Betul.
3: Besok udah tidur rumah sakit.
0: Betul sekali ya. Bek susah-susah hati, bersenang hati, bersabe-sabe.
3: Iya, walaupun ini Tante Mona kan ada rezeki loh. Kita sewain juga.
0: Alhamdulillah. Masih ada nomor rekening?
3: Belum. Kirim aja kemarin ke Tante Mona.
0: Ya Allah.
3: Tante Mona.
0: Itu kan
3: Kak Ina. Nggak jadi beli beras.
0: Jadi berapa? Dong.
3: Minyak, telur,
0: besok,
3: gula,
0: besok.
3: Beras.
0: Besok, karena hari ini Yuna mau fokus dialog dulu nih. Abis ini ada dialog 30 menit lagi. Tante jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai gak dengar ya.
3: Iya, iya. Makasih Kak Yuna.
0: Sama-sama Tante Mon.
3: Assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bro katanya. Tapi di sini di pesan WhatsApp juga ternyata sudah ada yang masuk pendengar ya untuk request lagu bersama kami. Salam-salam juga ada dari Syarifah. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yuna. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan panjang umur. Saya mau kirim salam buat Kak Eci di meja kerjanya, Kak Murni, Kak Dharma, Yani, Kak Emma Karisma, buat siapa lagi? Buat Ruspa dan juga Bang Nanda, Bang Dava, Bang Faiz, juga buatnya Bang Tama, buat Umi. Semoga Umi sehat selalu, panjang umur. Syarifah mau request lagu dong Kak, boleh? Judulnya Haredang. Kok haredang? Emang panas ya? Loks Mawe kebetulan hari ini gak panas sama sekali. Hari ini itu adalah cuaca yang sangat mendung untuk kota Loks Mawe. Ya tapi kita kenalan dulu dong Syarifah. Syarifah kamu dari mana? Oh Kak Yuna, selain request juga ya Syarifah ada pantun nih buat kakak katanya. Alhamdulillah ada yang ngirim-ngirim buat Yuna ya. Walaupun kirimannya pantun. Boleh juga.
4: Kita berpacaran beribu janji.
0: Gimana pantunnya Syarifah? Coba ya buat kakak ada pantunnya. Buah manggis, buah kedondong, Kak Yuna manis, kesini dong main-main ke Melaboh sesekali. Yeh, kok udah rusak pantunnya.
4: Surat undangan.
0: Terima kasih ya buat Kak Yuna yang sudah muterin lagunya. Ditunggu sama Syarifah dan teman-teman di Melaboh. Ternyata setelah Yuna baca lagi, nama-namanya memang nama-nama penyiar Melaboh semua ini. Bang Dava, Bang Nanda, Kak Emma. Ya Allah, salam semua juga untuk Ibu Katim ya. Untuk Ibu Tina ya, salam manis, salam sayang selalu. Semoga Syarifah dan teman-teman di Melaboh masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Lok Semawe. Juga ada warga Kerung Mane, ada Imran. Assalamualaikum Kak Yuna, Imran di Kerung Mane. Tolong dong putarkan lagu satu dari Siti Nurhaliza, judulnya Janji. Salam untuk semua penggemar setia Radio Republik Indonesia, Lok Semawe. Terima kasih. Udah cukup ya, soalnya waktunya juga sangat terbatas sekali pendengar ya. Kita nanti gak sempat. Gak sempat muterin semua lagunya. Kalau Syarifah udah kenal kakak sama penyiar Pro 1 sama Kak Nanda juga ya. Salam untuk mereka semua dari Syarifah. Makasih untuk Kak Yuna udah muterin lagunya. Sama-sama Syarifah. Ternyata Syarifah adalah penggemar Radio Republik Indonesia Melaboh dan sekarang sedang bergabung bersama Lok Semawe. Langsung saja Yuna putarkan lagu-lagu yang sudah di request, yang sudah masuk di sini. Ada Bang Samino, tadi ada Oma, ada Tante Mona, juga ada Imran di Krungmane, juga ada Syarifah di Melabuh. 5 lagu langsung akan Yuna putarkan. Tetaplah bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi. Yuna akan segera kembali. Jadi tetaplah dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 1 RRI Long Sumawe, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Namun ternyata waktu kita habis ya. Waktu untuk program Pro Dangdut ya, untuk request-request, ada yang kirim pantun juga tadi, terima kasih banyak dari Melaboh. Pendengar setia RRI Melaboh juga ternyata bergabung bersama kami. Terima kasih Syarifah, juga sudah salam-salam untuk seluruh penyiar yang ada di RRI Melaboh. Juga Yuna ingin sapa Kepala RRI Lok Sumawe yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, dari Kota Langsa menuju Kota Lok Sumawe bersama dengan Ketua Tim Siaran RRI. Juga ada Kania di sana untuk semuanya ya, yang sedang dalam perjalanan. Juga mungkin ada Anda yang harus keluar dari Kota Lok Sumawe menuju Banda Aceh, boleh disampaikan update informasi seperti apa kondisi jembatan kita yang ada di Kuta Blang, apakah masih berlaku sistem buka tutup, apakah masih berlaku 1 jam 1 jam atau sesuai kondisi. Boleh juga update nanti seandainya Anda melihat ada satu kejadian dan bisa diinformasikan kepada kami, Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di 08 11 67 15 8 93. Sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif pendengar ya, bersama 4 orang narasumber luar biasa. Kita akan bahas regulasi penyiaran baru di Aceh. Apa sih aturan barunya? Tentang apa dan kenapa regulasi ini akhirnya diterbitkan? Ya, nanti kita akan mendengar penjelasannya oleh keempat narasumber kami yang sudah hadir di kantor RRI Lok Sumawe. Jadi tetaplah bersama kami dan kita akan selesaikan satu lagu ini. Setelah itu kita beralih ke program acara selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kembali bersama kami, dan Yuno ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda tadi dalam program Pro Dangdut. Kita sudah selesai untuk hiburannya, namun kali ini Yuno akan ajak Anda, seluruh audiens yang juga sedang mengikuti siaran kami melalui RRI Digital dan kanal YouTube resmi RRI Loksmawe, juga siaran kita pada pukul 15 sampai dengan pukul 16 hari ini juga disiarkan oleh RRI Takengon. Kami juga menyapa pendengar kami yang ada di RRI Takengon. Kita berjumpa dalam dialog interaktif dengan tema P3SPS Aceh, Regulasi Penyiaran Baru di Aceh, di mana tema ini kami angkat karena sangat relevan di tengah arus informasi yang bergerak cepat. Jadi saat ini kita melihat bagaimana media penyiaran tidak lagi hanya hadir saja di tengah masyarakat, tapi bagaimana bisa bertanggung jawab, juga adaptif, dan tetap berpihak pada kepentingan publik. Regulasi penyiaran yang hari ini bukan semata soal aturan administratif saja pendengar, melainkan menyangkut kualitas isi siaran, perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal Aceh, serta juga bagaimana kesiapan lembaga penyiaran menghadapi perubahan zaman sekarang serba era digital. Nah, disinilah P3SPS menjadi penting sebagai pedoman agar kebebasan berekspresi tetap bisa berjalan seiring dengan etika, kepatutan, dan kepentingan publik. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, telah hadir bersama kami 4 orang narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama, Yuna ingin menyapa yang datang dari jauh. Ya, dari Jakarta. Kita sapa Bapak Amin Sabana, PhD, selaku Komisioner KPI Pusat. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat datang di Aceh dan selamat datang di Pro 1 RRI Loksmawe, Bapak.
1: Terima kasih.
0: Ini kesempatan keberapa kalinya, Bapak, ke Aceh?
1: Saya ke Aceh mah udah nggak terhitung ya.
0: Rumah kedua?
1: Ya, rumah kedua. Saya keturunan Simelu sebenarnya.
0: Oh, baik. Ini pulang ini ada pulang kampung juga, Bapak?
1: Belum
0: ya. Berarti asli Simelu?
1: Ibu saya ada daerah Simelu, Bukit Tinggi. Mm-hmm. Jadi sepanjang 2023 saya bolak-balik Aceh.
0: Oh, berarti kalau untuk masakan-masakan Aceh udah?
1: Udah
0: pas ya, Pak ya. Yang paling enak, Pak?
1: Saya seneng sama ayam tangkap.
0: Nah, itu. Ayam pramugari. Oh, beda ya. Itu yang paling ngangenin.
1: Iya.
0: Kalau udah di Jakarta pengen balik ke Aceh, ayam tangkap lagi
1: sama
0: ya.
1: Sama mie kepiting Acehnya luar
0: Aduh,
1: biasa.
0: Kan di Jakarta ada, Pak.
1: Rasanya beda tetap.
0: Beda ya, Pak ya. Nanti Yuna buatin untuk Bapak ya. Beda. Baik, Pak Amin, kemudian kami juga menyapa narasumber kami, Wakil Ketua KPI Aceh di sebelah Pak Amin ada Bapak Samsul Bahari SE. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kalau Bapak yang belum Bapak kenalin atau dicobain ke Pak Amin apa nih, Pak? Jenis makanan apa yang kira-kira harus dicoba nih?
2: Banyak.
0: Masih banyak.
2: Pak Amin harus terus bolak-balik.
0: Oh iya, Pak. Kuat ya, Pak ya, semangat ya. Baik. Bukan cuman Bapak Wakil ya, ada Bapak Ketua juga nih. Bapak Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Bapak M. Reza Fahlevi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam. Bapak dari Banda Aceh langsung ke sini atau sudah berapa hari di Loksmawe, Bapak?
3: Ya, semalam kami berangkat. Ya. Sampai ke sini hampir tengah malam. Ya, pagi tadi ada acara di UIN
0: Sunnah.
3: Sultanah Nahrasyah.
0: Oh iya. Ada edukasi juga, Pak ya, di sana
3: ya,
0: tadi
3: ya,
0: pagi untuk mahasiswa. Baik, lumayan padat kegiatannya ya, Pak ya, sampai sore ini. Semoga sehat, Bapak. Dan yang terakhir, pendengar, kami juga menghadirkan koordinator bidang pengembangan kebijakan sistem penyiaran, Bapak Ahyar MSI. Selamat sore, Bapak.
4: Selamat sore. Nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak dari Aceh?
4: Ya,
0: Aceh. Aceh mana nih, Pak?
3: Asli sih PD, tapi sudah lama di Banda Aceh.
0: Sudah jadi warga Banda Aceh.
3: Warga Banda Aceh, tapi Banda Aceh.
0: Baik. Iya, ini sebuah kehormatan bagi Yuna, Bapak, bisa menemani dan juga menjadi host dalam dialog yang Yuna harapkan semoga bukan hanya informatif ya, tapi juga bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tema kita dan arah baru dari regulasi penyiaran di Aceh. Untuk Pak Amin, nah ini Yuna ke Pak Amin dulu, mohon izin Pak Amin, karena Bapak kan dari pusat nih ya, Yuna ingin mengetahui perspektif KPI pusat ya, semangat besar yang melandasi pembaruan atau penguatan dari regulasi penyiaran saat ini apa sih Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Yuna. Jadi mungkin Mbak Yuna, pendengar RRI Pro 1 Lok Sumawe juga sama-sama memahami bahwa saat ini perkembangan media itu sudah begitu luar biasa transformasi yang terjadi. Dan saat ini media mainstream, TV dan radio, cetak, koran apalagi bukan menjadi satu-satunya sumber informasi yang diakses oleh masyarakat kita dan juga tentu oleh masyarakat Lok Sumawe ya. Dan tentu dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat itu, maka adaptasi regulasi sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia. Mbak Yuna, pendengar RRI Pro 1, kita masih menggunakan regulasi yang usianya sudah 24 tahun, jadi usia yang sudah sangat lama, di mana secara kebatinan waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2002 hanya dibuat untuk mengawasi media penyiaran televisi dan radio yang berbasis frekuensi atau free to air, termasuk RRI di dalamnya kan sebagai lembaga penyiaran publik. Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital, ya. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini. Tapi perjuangan masih belum berakhir. Jadi masih saat ini masih terus kita kawal, baik itu di KPI pusat maupun dari KPI daerah, KPI Aceh juga, untuk bisa sama-sama kita memiliki undang-undang yang lebih adaptif tadi, termasuk regulasi turunannya yang kita sebut dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Kita sudah ada P3SPS tahun 2012. Itu juga 2012, yang artinya sudah 14 tahun. Ya kan? Yang hanya mengatur TV dan radio. Ya, jadi aturan-aturan atau rambu-rambu tersebut masih belum mengatur, mengawasi konten-konten yang ada di platform digital ini. Nah, makanya merupakan suatu terobosan ketika teman-teman saudara-saudara di KPI Aceh yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki P3SPS yang sudah melakukan pengawasan konten-konten berbasis internet. Nanti teman-teman komisioner KPI Aceh bisa menyampaikan lebih jauh. Jadi dari suatu kebutuhan tadi, tentu adaptasi regulasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki saat ini, dilihat dari landscape transformasi media tadi, kemudian bagaimana masyarakat mengkonsumsi media juga berubah dan berkembang.
0: Jadi ini apresiasi juga ya Pak ya, Bapak melihat tadi bagaimana masyarakat bisa tetap bebas berekspresi, karena sekarang bukan cuman media yang menyiarkan, tapi masyarakat juga ikut menyiarkan.
1: Betul.
0: Namun tetap harus menjaga etika tadi ya Pak.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi informasi tersebut juga hubungannya dengan perlindungan anak, tapi juga informasi yang disampaikan juga kepentingan publik itu menjadi nomor satu ya Pak. Kalau Yuna ke Pak Reza dulu sebagai Ketua KPI Aceh, Pak Reza, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran di Aceh terkait dengan regulasi ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih Mbak Yuna. Ya, ya, jadi mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu P3SPS Aceh ini, ya kan, regulasi yang sudah mulai berlaku di Aceh. Jadi di P3SPS Aceh ini bukan hanya lembaga penyiaran yang kita atur, tapi juga penyelenggara penyiaran. Jadi penyelenggara penyiaran itu terdiri dari penyiaran internet. Jadi ada media sosial dan juga ada TV OTT. TV OTT itu seperti Netflix, WeTV, Prime Video, dan lain sebagainya. Jadi untuk lembaga penyiaran, pastinya karena kita ini ada aturan regulasi baru dan ada beberapa hal yang memang diatur di P3SPS Aceh ini dalam konteks kearifan lokal Aceh. Misalkan seperti azan yang wajib disiarkan 5 kali dalam sehari. Kemudian juga kita minta kepada lembaga penyiaran TV dan radio untuk menyiarkan himne Aceh setiap pukul 10 pagi. Nah, itu sudah mulai ya, sebelum ada P3SPS Aceh ini kita juga sudah mulai mengedarkan aturan ini ke seluruh lembaga penyiaran yang ada di Aceh. Kemudian untuk penyelenggara penyiaran, pastinya ya untuk para pengguna media sosial khususnya seperti TikTok, kemudian platform digital lainnya seperti Meta dan lain sebagainya, mulai saat ini perlu kita sampaikan bahwa regulasi penyiaran ini bukan untuk mengekang inovasi, ya, bukan untuk agar masyarakat tidak boleh berkreasi, bukan. Tapi kita ingin bahwa regulasi penyiaran yang disiarkan melalui medsos ini itu lebih sehat dan bisa mendidik, jadi tidak berpengaruh negatif khususnya kepada generasi muda Aceh. Jadi memang P3SPS Aceh ini baru kita sahkan itu di bulan Februari, di bulan puasa lalu. Jadi kita tambahkan juga ada satu pasal di P3SPS Aceh ini bahwa ada masa percobaan. Jadi masa percobaan ini ada 6 bulan. Jadi kalau hitungan dari bulan 2 berarti sampai dengan bulan 8. Jadi sampai bulan 8 ini masih tahap uji coba. Hanya saja ada beberapa kategori yang memang bisa kita ambil tindakan langsung. Itu ada 3. Yang pertama itu pornografi anak, kemudian terorisme, konten yang ada muatan terorisme, kemudian konten yang menyebabkan kegaduhan publik. Itu bisa langsung kami ambil tindakan untuk kita rekomendasikan kepada Komdigi RI untuk di take down sebelum 1x24 jam. Ya, jadi untuk sementara karena ini masa percobaan, masih dalam tahap itu lah, 3 kategori itu. Nah, di samping itu kita bisa juga merekomendasikan konten-konten yang ada muatan pidana. Jadi kita rekomendasikan kepada para penegak hukum, baik itu Satpol PP maupun kepolisian. Jadi itu Mbak Yuna.
0: Baik. 2012 itu kan sudah ada Pak aturan P3SPS. Sekarang buat yang baru, beda yang dulu dengan yang sekarang apa Pak?
3: Ya, kalau yang 2012 seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, itu memang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan juga tentunya juga berlaku untuk Aceh.
0: Ya,
3: tapi yang kita sahkan ini P3SPS Aceh ini
0: khusus.
3: Ya, itu khusus hanya ada di Aceh. Itu turunannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian kita juga ada Perda, kalau di Aceh itu kanun, ya.
0: Iya, kanun. Nah,
3: nanti mungkin Pak Ayar mungkin akan menjelaskan lebih rinci karena lebih paham tentang kanun ini.
0: Langsung ke Pak Ahyar kalau begitu Bapak. Lanjutannya seperti apa Pak? Bedanya apa? Kalau tadi kan hanya dari apa namanya keseluruhannya. Kalau dari isinya beda regulasi yang dulu dengan yang sekarang apa Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Yuna, para pendengar dan pemirsa
3: RRI Pro 1 Los Mawe. Menyambung apa yang sampaikan ketua tadi bahwa memang Aceh ini kalau dibilang unik ya unik, Mbak Yuna. Kenapa? Karena kita berbeda dari yang lain di Republik ini. Aceh itu istimewa dan khusus, di mana keistimewaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 99, kemudian secara kekhususan Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Menyambung apa yang sampaikan Pak Reja tadi bahwa di pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, di mana di 153 itu diberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur sistem penyiaran dan urusan pers dan penyiaran secara tersendiri, dan selanjutnya diperintahkan untuk diatur melalui kanun. Dan alhamdulillah setelah sekian lama, tahun 2024 kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 berhasil disahkan, yang kanun tersebut mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Aceh. Nah, di mana pada kanun tersebut itu sendiri juga diberi kewenangan untuk KPI Aceh untuk menetapkan P3 SPS secara tersendiri. Namun kembali ke pertanyaan Mbak Yuna tadi, 2012 sudah ada P3 SPS, kok ini kembali dikeluarkan P3 SPS. Tadi sudah dijawab Pak Ketua bahwa P3 SPS pada 2012 itu adalah yang dikeluarkan KPI Pusat yang berlakunya secara nasional. Dan P3 SPS yang kita keluarkan itu tidak bertentangan dengan P3 SPS 2012 yang berlaku nasional. Namun kita hanya menambahkan hal-hal yang belum diatur, karena kembali tadi ke seperti yang sampaikan Pak Amin Sabana bahwa regulasi kita itu tertinggal jauh dengan teknologi hari ini. Jadi regulasi kita itu tahun 2002, sedangkan kita sudah berada di 2026 hari ini dengan perkembangan teknologi itu yang sangat pesat sekali.
0: Jadi itu salah satu latar belakang pembaruan ini ya Pak ya?
3: Betul sekali, dan kita juga merujuk, kita tidak mengesampingkan Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa memang betul KPI itu lahir dari rahimnya Undang-Undang tersebut 32, tapi di dalam ketentuan umum di pasal 1 itu sudah dijabarkan sebenarnya bahwa apa itu makna daripada siaran itu sendiri, di mana siaran itu sendiri adalah rangkaian pesan yang bersifat gambar, yang bersifat suara, yang bersifat gambar dan suara atau audio visual segala macam, yang hari ini dapat kita maknai bahwa kalau dulu kan 2002 kan orang belum bisa menggambarkan penyiaran digital.
0: Betul.
3: Ekosistem digital itu belum muncul, sehingga itu tidak ada di Undang-Undang 32. Nah, jadi dulu itu penyiaran itu hanya diimajinasikan sebagai penyiarannya itu hanya melalui televisi dan radio.
0: Betul.
3: Tapi hari ini penyiaran itu tidak terbatas pada televisi dan radio. Hari ini ada media baru seperti ya media sosial tadi, ada TV OTT. Di mana ini terjadi ketimpangan penyelenggara penyiaran dengan lembaga penyiaran. Di mana ketimpangannya? Untuk melahirkan sebuah lembaga penyiaran itu teman-teman pekerja industri penyiaran ini harus berdarah-darah, harus punya modal yang kuat, modal yang besar, kemudian harus mengurus ISR, kemudian mengurus IPP, kemudian harus patuh, sudah detail sekali aturan mainnya. Sedangkan di media baru hari ini, media sosial, tidak perlu modal apa-apa, hanya perlu modal HP, cuma perlu buat akun, terus bersiaran, masuk cuan, tidak ada audit, tidak ada apa, tidak ada apapun. Bahkan sekarang di Aceh itu sangat meresahkan hari ini, dan itu kenapa yang menjadi urgensinya kita lahirkan P3 SPS, dan P3 SPS ini juga sangat didukung oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena hari ini kita sendiri melihat pemanfaatan media sosial ini bukan hanya digunakan untuk pemanfaatan yang positif, tapi juga untuk hal-hal yang negatif. Jadi sangat meresahkan, ada makian atau temenah istilah kita, ada ya mengeksploitasi apa anggota tubuh untuk mendapatkan apa?
0: Cuan
3: apa, rupiah, apa rupiah tadi ya, semacam segala macam.
0: Jadi, betul.
3: Nah ini yang sangat meresahkan. Sedangkan di sisi lain tadi, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sangat rigid yang sudah diatur. Nah. Sedangkan penyelenggara penyiaran ini tidak diatur apapun. Mereka dan kita kebablasan hari ini. Dan bayangkan kalau ini tidak ada yang mengambil sikap, tidak ada yang berperan di sini untuk mencoba bukan mengendalikan sih istilahnya. Kita lebih kepada mengawasi, menyadarkan, lebih kepada mengedukasi supaya dan mengatur ketentuan yang seragam. Contoh sederhana misalnya, kalau di lembaga penyiaran itu mereka meliput berita, ada insiden misalnya, kejadian kecelakaan, ada potongan tubuh. Jadi sebelum disiarkan itu ada batasan-batasan yang boleh disiarkan, ada di blur, darah, segala macam.
0: Ada kode etiknya.
3: Ada kode etik, ada potongan tubuh. Tapi bayangkan kalau penyiaran baru ini hanya bermodalkan HP tadi nge-live, benar, sama dia bersiaran juga, iya, menyampaikan informasi kepada publik, tapi etikanya tidak ada.
0: Itu dia.
3: Nah, inilah yang tujuan kita, supaya kita ingin mengatur, bukan mengaturnya itu bukan untuk menyulitkan, untuk mengancam kebebasan ekspresi, tidak. Kebebasan ekspresi itu kan ada konteksnya, itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Artinya ada kebebasan kita itu tidak boleh melampaui ada hak-hak dan kewenangan-kewenangan orang lain yang perlu kita perhatikan. Jadi tugas kita mengatur ekosistem penyiaran yang seperti itu.
0: Okay. Saya pikir. Baik. Yuna, coba ke Pak Samsul dulu nih. Pak Samsul, kita kan Aceh ini punya karakter sosial budaya yang khas ya, Pak ya. Nah, gimana regulasi ini hadir, tapi kita harus melakukan pendekatan yang relevan secara lokal kita di Aceh. Kalau ini siarannya boleh, tadi Pak Akhir bilang boleh, tapi ada hal yang harus dijaga. Kalau kita sekolah, kalau Yuna misalnya yang memang di dunia penyiaran ada pendidikannya, ada ilmunya. Nah, ada juga ternyata masyarakat yang tidak terlalu paham soal ini. Apakah ini juga menjadi tantangan untuk kita awasi, menjadi tanggung jawab juga? Dan gimana Bapak melihat kesiapan dari lembaga penyiaran Aceh untuk menerima regulasi baru ini, Pak?
4: Ya, saya kira semua orang harus menerima regulasi ini. Semua lembaga penyiaran dan semua penyelenggara penyiaran. Kenapa? Kita kembali kepada awalnya dulu ya. Saya kira kita semua harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat Aceh, kepada tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka. Kenapa? Karena tokoh-tokoh masyarakat Aceh ini, mereka memasukkan persoalan penyiaran ini dalam undang-undang pemerintah Aceh yang berdasar pada perjanjian MOU Helsinki. Oleh sebab kepintaran tokoh-tokoh kita itu, maka sekarang Aceh bisa mengatur penyiaran sendiri. Saya malah melihat tokoh-tokoh Aceh ini sangat futuristik gitu, sangat paham akan masa depan sepertinya gitu. Dan kita di Aceh ini lebih siap menghadapi kemajuan teknologi berdasar pada undang-undang kita gitu. Sehingga hari ini sebenarnya siapapun komisioner KPI Aceh, bukan kami, bukan saya, bukan Pak Ahyar, bukan Pak Reza, wajib untuk menerbitkan P3SPS Aceh ini gitu. Wajib untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah Aceh, wajib untuk menjalankan amanah kanun penyiaran Aceh. Nah, jadi memang semua harus menjalankan ini gitu. Dan seperti dijelaskan Ketua Reja tadi, Pak Reja Palepi, bahwa P3SPS ini kan bukan berarti bertahan dalam redaksi seperti hari ini gitu. Hukum ini kan berkembang. Nah, kita akan terus menerima masukan, akan terus melakukan evaluasi setiap tahunnya. Dan bila perlu kita perbaharui, pada saatnya sesuai dengan keadaan kita akan perbaharui. Namun tentu menjalankan aturan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ada pro, ada kontra. Tapi kami, KPI Aceh, saya pikir kita semua kawan-kawan komisioner, berdasar pada dukungan pemerintah Aceh, kita melakukan banyak sosialisasi. Bahkan ini dalam waktu dekat kita rencanakan dalam masa percobaan P3SPS ini akan segera melakukan sosialisasi untuk lembaga penyiaran dan penyelenggara penyiaran di Aceh. Ya, mudah-mudahan P3SPS ini bisa menjadi perangkat hukum dalam kaitan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma adat istiadat di Aceh. Mungkin seperti itu singkatnya, Mbak.
0: Baik, kalau yang Pak Amin lihat dari KPI Pusat ini gimana Pak, hubungan antara kebebasan berekspresi tadi dengan yang disampaikan Pak Ahyar, kewajiban untuk menjaga etika?
5: Ya, jadi perlu kita dudukkan terlebih dahulu bahwa kebebasan berekspresi dan juga lembaga penyiaran bukan merupakan ruang kosong yang dia berdiri sendiri. Mm-hmm. Ya, jadi mereka saling terkait satu sama lain. Ketika kebebasan berekspresi itu melanggar kepentingan publik yang lain, maka kebebasan berekspresi tersebut juga akhirnya melanggar kepentingan publik tersebut, gitu ya. Dan lembaga penyiaran sendiri, karena dia sifatnya penyiaran yang secara serempak, tentu juga harus kita lihat, kita cermati sebagai suatu, kalau Undang-Undang 32 tahun 2002 menyampaikan, punya tiga peran kita. Peran edukasi, peran informasi, dan juga peran hiburan. Dan tentu tiga peran ini harus bisa melindungi kepentingan semua kelompok masyarakat tadi, gitu. Ya, jadi inilah yang menyebabkan akhirnya lembaga penyiaran dan kebebasan berekspresi ini harus sama-sama saling memahami satu sama lain, gitu. Ya, bahwa kebebasan berekspresi silakan asalkan tidak melanggar kepentingan masyarakat. Ya, yang lainnya. Kemudian lembaga penyiaran juga seperti itu. Ya, mau nanti televisi dan radio maupun bentukan-bentukan baru gitu ya yang dibawa oleh internet, dia juga harus bisa membuat produksi-produksi yang juga bisa melindungi kepentingan publik tadi, gitu. Tadi saya menarik ketika Mbak Yuna menyampaikan terkait dengan konten gitu ya. Jadi lembaga penyiaran ini punya fungsi sebagai penyimpan memori kolektif kita sebagai suatu bangsa. Ya, kita bisa melihat bagaimana perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita besar gitu ya, melalui arsip yang disiarkan kembali di TVRI misalnya, ataupun di RRI. Jadi arsip yang bersifat memori kolektif kita sebagai suatu bangsa itu

0: itu belum ada secara nasional sebenarnya aturan pengawasannya. Ya, jadi kalau KPI kan memang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 melakukan pengawasan terhadap televisi dan radio, maka platform digital ya termasuk yang dibawa oleh OTT itu belum ada pengawasannya.
1: Belum ada aturannya.
0: Belum ada aturan, sehingga kalau misalnya mereka melanggar aturan ya tidak bisa diberikan tindakan. Beda dengan televisi dan radio gitu. Misalnya kalau RRI Radio RRI Lok Sumawe gitu ya. Tapi saya yakin RRI Lok Sumawe ini sangat baik gitu ya. Itu menyiarkan konten-konten yang tidak sesuai dengan P3SPS, pasti kita akan kirimkan surat cinta. Ya kan? Surat peringatan.
1: Ya kan? Surat cinta dulu.
0: Jadi ya, Mbak Yuna sendiri kalau dengar surat cinta shock gitu kan.
1: Takut
0: kan?
1: Apalagi yang diterbitkan pusat yang Aceh terbitkan aja, aduh.
0: Betul. Ya, nah, tetapi kalau misalnya konten-konten yang diproduksi oleh platform digital itu bisa dengan liar gitu ya, karena tidak ada regulasi pengawasannya gitu. Baik. Nah, ini yang menjadi titik krusial kalau menurut saya.
1: Ini kita perjelas dulu untuk pendengar kita, karena siaran kita ini juga dirilai oleh RRI Takengon. Jadi masyarakat Takengon juga sedang mendengarkan kita, masyarakat yang ada di Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa sampai Biren mendengarkan kita. Kita perjelas lagi Bapak soal regulasi ini dibuat oleh KPI Aceh, kemudian ini berlaku di Aceh saja. Apakah mungkin berlaku secara nasional?
0: Nah, ini pertanyaan yang sangat menantang.
1: Jadi gimana Pak?
0: Saya sampaikan ke teman-teman KPI Aceh. Jadi justru mungkin kita akan belajar dari Aceh.
1: Nah,
0: ya kan, bagaimana?
1: Berarti uji coba dulu di sini.
0: Ternyata KPI Aceh berhasil menjalankan mandatnya untuk melakukan perluasan wewenang, melakukan pengawasan konten-konten berplatform digital di internet gitu ya. Karena secara exercise-nya di nasional itu belum. Ya, regulasinya sendiri masih, tadi saya bilang, selama 15 tahun itu kita masih terus berjuang. Kita nggak tahu nih ujungnya kemana gitu kan. Tapi teman-teman KPI Aceh sudah begitu progresifnya, paling terdepan mungkin. Ya, paling terdepan dibandingkan dengan KPI pusat gitu ya. Saya bisa sampaikan gitu ya, keberhasilan dalam mengawal P3SPS Aceh ini. Jadi ya pasti kita akan belajar dari apa yang terjadi di Aceh, apa yang dilakukan oleh teman-teman KPI Aceh gitu. Itu Mbak Yuna.
1: Baik, Yuna ke Pak Reza lagi ya. Izin Pak Reza. Banyak aturan yang kali ini akan kita ini berlaku untuk semuanya nanti. Nah, ini kan ada persaingan Pak antara media digital dengan yang konvensional yang ada di Aceh, supaya tetap relevan tapi tetap ada di koridor regulasi tadi. Nah, gimana nih Pak Reza?
2: Jadi memang media konvensional ini saat ini itu harus menjadi media konfirmatif, konfirmasi ya kan. Jadi beberapa informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat sekarang kebanyakannya itu melalui media digital, melalui media sosial ya. Itu kan banyak informasinya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita berharap masyarakat tidak meninggalkan media konvensional ini, TV dan radio. Karena sudah pasti yang menyiarkan melalui media konvensional itu dia kan punya kapasitas.
1: Baik, berarti maksudnya gini, masyarakat kita ajak untuk ke media konvensional untuk cek fakta.
2: Iya.
1: Gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Boleh dapat berita dari manapun, tapi jangan langsung percaya.
2: Iya.
1: Cek dulu kebenarannya di media konvensional.
2: Seperti yang disampaikan oleh Pak Yan tadi, ini kan kita siapapun sekarang udah bisa jadi penyiar.
1: Iya. Ya, udah jadi reporter. Ya,
2: modal satu HP, satu nomor HP buat akun, walaupun kita nggak punya kapasitas untuk menyiarkan sesuatu itu, bisa langsung kita siarkan. Nah, masyarakat kan nggak semua bisa menyaring informasi mana yang benar mana yang salah.
1: Oh.
2: Nah, lebih parahnya lagi sekarang kalau di media sosial itu kan bisa menyebarkan juga.
1: Betul.
2: Jadi membagikan sharing informasi yang
1: dan viral.
2: Nggak bisa dipertanggungjawabkan itu yang jadi masalahnya.
1: Betul.
2: Makanya kita berharap kepada masyarakat

0: untuk cross check terlebih dahulu ketika mendapatkan informasi apapun, ya kan? Ya, jadi bukan jangan langsung dikonsumsi mentah-mentah itu. Makanya kita berharap kami KPAC juga sering tuh melakukan semacam kegiatan literasi media tuh ke sekolah-sekolah.
1: Itu di Banda Aceh, Pak?
0: Ya, kita udah mulai masuk ke seluruh Aceh.
1: Iya, di bulan Lhokseumawe,
0: di bulan
1: kapan, Pak?
0: Di bulan lalu kita udah ke Lhokseumawe,
1: oh,
0: ke SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Kemudian juga ke kampus Unimal dan tadi kebetulan kita ada tamu dari Jakarta nih, Pak Amin. Jadi sekalian kita ada seminar juga dengan mahasiswa UIN.
1: Iya. Universitas Sultanah Nahrasyah.
0: Nahrasyah. Ya, tadi kita juga menyampaikan ke mahasiswa ini. Jadi kita harapkan peserta-peserta yang kita buat kegiatan itu menjadi agent pembawa informasi, ya kan? Jadi mereka menjadi semacam apa? Relawan, ya, duta penyiaran yang akan apa? Menjaga informasi yang bertebaran di media digital, kemudian juga menjaga ruang lingkup keluarganya, juga ruang lingkup masyarakat lebih luas.
1: Baik.
0: Jadi kita berharap melalui kegiatan-kegiatan ini memang tidak seberapa.
1: Iya.
0: Makanya KPAC juga kita juga punya tim pemantau di KPAC untuk memantau lintas digital ini. Tapi kita berharap juga untuk masyarakat memberikan laporan kepada KPAC.
1: Oh, karena laporan langsung bisa, Pak?
0: Ya, bisa. Nah, itu bisa didapatkan di Instagramnya KPAC, bagaimana cara untuk melapor. Karena kalau berharap di KPAC dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPAC yang cukup minim, hanya beberapa orang yang dimiliki oleh tim pemantau KPAC itu, melihat berapa ribu, puluhan ribu konten itu yang bertebaran, yang menyangkut dengan Aceh ya, yang menyangkut dengan Aceh saja, itu enggak mungkin. Makanya kita berharap masyarakat ikut melaporkan. Maka kita sangat memerlukan dukungan dari masyarakat agar lalu lintas siaran digital di Aceh ini lebih sehat.
1: Iya, berarti Pak Reza memberikan ruang ya untuk masyarakat juga ikut mengawasi penyiaran yang ada di Aceh. Baik, Yunak ke Pak Ahyar selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran. Pak Ahyar, tantangan terbesarnya apa sih, Pak?
2: Ya, kalau tantangan tentu
3: besar sekali ya kalau menurut saya. Kenapa? Yang pertama, ini kan pionir, belum ada format.
1: Betul.
3: Jadi ini menjadi pilot project sebenarnya. Jadi kalau kita sering diskusi dengan Pak Amin, harusnya KPI Pusat ini melihat sesuatu terobosan dan ini harusnya menjadi pionir dan pilot project. Kalau ini berhasil, format yang kita bangun dan ini bisa menjadi apa, referensi ketika perubahan Undang-Undang 32 itu dilakukan. Nah, tantangan tentu besar sekali karena ini yang pertama tadi sesuatu yang baru, belum ada, belum ada formatnya, dan kita berhadapan dengan masyarakat luas yang hari ini kita berbicara penyelenggara penyiaran. Ya, semua masyarakat kita itu hari ini menjadi bagian daripada penyelenggara penyiaran. Artinya ada orang-orang yang mungkin sudah nyaman dengan keadaan dan situasi hari ini. Dia dapat cuan dengan temennya, dia dapat cuan dengan apa? Dengan ya memprovokasi, dengan membuat berita-berita hoax atau memproduksi, bahkan ya mengeksploitasi tubuhnya untuk ditonton supaya untuk mendapatkan cuan. Jadi sehingga ketika ini kita atur, tentu akan terjadi resistensi. Jadi akan terjadi apa? Penolakan-penolakan. Tapi kalau tapi saya yakin masyarakat Aceh nilai syariatnya itu tinggi. Jadi saya yakin dukungan yang besar juga akan kita dapatkan dari masyarakat Aceh karena kita hadir melahirkan apa, regulasi ini bukan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi lebih kepada untuk melindungi anak cucu kita ke depan. Coba bayangkan kalau ini tidak ada yang mengambil peran, tidak adanya regulasi, tidak ada secara nasional, kemudian tidak ada yang mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap hal ini. Tapi hari ini kami KPI Aceh memberanikan diri karena ada ruang, ada peluang yang kami lihat dari undang-undang, baik itu Undang-Undang 32 sendiri maupun Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh di pasal 153, kemudian turunannya Kanun nomor 2 tahun 2000 24 baru kami memberanikan diri untuk masuk. Kenapa? Karena kami melihat lebih luas daripada dari regulasi yang diatur di 32. Jadi ya mungkin kalau di 32 itu wajar. Itu kan produksinya di tahun 2002 tadi. 2002 jadi skop penyiaran itu masih dalam konteks radio dan televisi. Sehingga begitu tidak direvisinya undang-undang tersebut, teman-teman secara nasional udah pasti gak bisa bergerak. Nah, tapi karena kita ada amanah langsung dari undang-undang nomor 11, undang-undang khusus, ya lex specialis, derogat, lex generalis lah istilahnya, undang-undang yang khusus ini bisa mengesampingkan undang-undang yang umum. Artinya kita punya kekuatan lebih, dan itu juga diperintahkan langsung di undang-undang tersebut untuk diatur lebih lanjut melalui kanun. Nah, kalau kita bicara hierarki produk undang-undang itu, kanun di Aceh itu yang diperintahkan dari undang-undang itu kan hampir bisa dikatakan setara dengan PP, karena dia langsung diperintahkan oleh undang-undang. Ada kanun yang turunan daripada PP, itu beda setingkat perda kalau istilah kita, tapi ada kanun yang memang langsung diperintahkan oleh undang-undang yang ini kita anggap lebih kuat, dan di kanun tersebut memerintahkan KPI Aceh untuk melahirkan regulasi yang di dalam regulasi itu kita melihat peluang bahwa hari ini Aceh harus menjadi role model, dan dari dulu Aceh menjadi role model. Itu Bapeda, Bapenas lahir dari Aceh, Bapeda, ulama Indonesia lahir dari MPU Aceh, segala macam. Artinya kita hari ini KPI Aceh ingin meninggalkan sesuatu, meninggalkan legasi kepada penerus kita berikutnya, kepada anak-anak cucu kita, bahwa kita ingin ekosistem penyiaran di Aceh itu baik yang konvensional maupun yang media baru ini menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih layak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kenapa? Yang paling dekat hari ini dengan anak-anak kita adalah yang media baru ini. Kadang-kadang mereka televisi pun sudah malas nonton. Jadi yang paling dekat dengan mereka apa? HP.
1: Gadget.
3: Nah, kalau gadget hari ini mereka scroll dan tontonan yang mereka lihat, kemudian apa konten-konten yang mereka dapatkan tidak ada filter, tidak ada pengawasan yang ketat, ini akan tentu mendorong mereka itu untuk menjadi negatif, menjadi generasi-generasi yang tidak baik ke depannya. Jadi itu yang menjadi urgensi kita, kenapa ini menjadi penting, dan tantangannya tentu sangat besar, tapi semangat kami tentu yakin lebih besar daripada tantangan itu sendiri. Kalau tidak, kami tidak berada di sini hari
1: betul,
3: ini.
1: Betul, jadi semangatnya menyala ya Pak.
3: Betul, menyala.
1: Baik, Pak Samsul, Wakil Ketua KPI Aceh, pelanggaran yang paling sering muncul dan yang jadi perhatian paling serius saat ini apa Pak?
4: Sekarang kan kita di KPI Aceh ini punya dua ini ya. Yang pertama lembaga penyiaran. Yang kedua penyelenggara penyiaran. Yang tadi itu adalah penyiaran yang dibawa oleh internet itu, dunia baru. Kita melihat pelanggaran terbanyak saat ini itu di penyiaran berbasis internet. Namun kita sekarang sedang fokus pada tiga kategori krusial yang disampaikan Pak Reza tadi. Yang pertama pornografi anak, kedua konten yang menimbulkan kegaduhan publik, kemudian konten terorisme. Nah, kalau konten yang menimbulkan kegaduhan ini kan biasanya hoax gitu kan. Nah, kita lebih banyak mencermati itu, dan hingga hari ini kita sudah merekomendasikan dan kepada Komdigi dan platform itu sudah men-take down hampir sekitar 30 konten yang tidak sesuai itu gitu. Nah, kalau di lembaga penyiaran cenderung lebih aman gitu. Lebih aman dan bagi lembaga penyiaran P3 SPS Aceh ini juga masih dalam tahap uji coba. Kita lihat tidak ada pelanggaran yang terjadi krusial di lembaga penyiaran itu. Jadi baik, lebih cenderung lebih aman lah.
1: Baik. Pak Samsul, berarti jawabannya sama ya. Yang paling sering terjadi pelanggaran adalah penyiaran berbasis internet.
4: Iya,
1: ini yang menjadi perhatian serius untuk kita semua. Baik, di 10 menit terakhir pendengar dan pemirsa RRI, Anda yang sedang menyaksikan dialog interaktif kami di YouTube RRI Loksmawe Official, dan juga Anda yang sedang mendengarkan kami di Takengon, untuk seluruh pendengar RRI Takengon, kita akan coba dengarkan pesan utama yang ingin disampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran di Aceh terkait dengan semangat regulasi baru ini. Yang pertama disampaikan oleh Pak Reza Fahlevi, MSOS. Ya, untuk kita ketahui apa yang menjadi pesan intinya, Bapak.
0: Jadi singkat saja ini ya, regulasi penyiaran baru ini bukan untuk mengekang, bukan untuk agar masyarakat tidak boleh berkreasi, tidak boleh berinovasi, enggak. Jadi kita bahkan menurut kanun Aceh tentang penyelenggara penyiaran, kanun nomor 2 tahun 2024 ini, itu bahkan meminta KPI agar kita memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran, juga penyelenggara penyiaran. Artinya lembaga penyiaran dan penyelenggara penyiaran yang mematuhi P3 SPS KPI Pusat dan juga mematuhi P3 SPS KPI Aceh. Ya, jadi yang patuh terhadap norma-norma yang berlaku di Aceh, yang menghormati kekhususan yang ada di Aceh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, ini adalah langkah yang cukup progresif. Saya kira Aceh sedari dulu di bidang telekomunikasi itu cukup progresif. Dulu kita kenal Radio Rimba Raya.
1: Oh iya.
0: Dan kami informasikan juga bahwa di Aceh kita ada Hari Radio Aceh. Yang semangatnya itu diambil dari semangat Radio Rimba Raya. Besok kami akan ke Benar Meriah. Kami akan langsung ke Tugu Radio Rimba Raya untuk melihat langsung bentuk fisiknya dalam persiapan peringatan Hari Radio Aceh pada 20 Desember mendatang.
1: Iya, dari jadi, sini Indonesia masih ada ya, Pak.
0: Iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Betul ya, Pak ya. Iya. Radio Rimba Raya, dan alhamdulillah Yuna sudah pernah, Pak, ke sana. Ada pagelaran puisi di sana dan tempatnya sangat sejuk, adem juga ya. Iya. Tapi kalau untuk penginapan mungkin di dekat-dekat sini itu masih Benar Meriah ya, Pak ya?
0: Iya, Benar Meriah.
1: Belum ke Aceh Tengah Takengon ya, Pak ya. Baik, itu dia tadi pendengar ya. Kita sudah dengarkan pesan utama yang disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Selanjutnya kami juga akan mendengarkan pesan dan closing statement dari Pak Ahyar selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran.
3: Baik, terima kasih Mbak Yuna. Jadi kembali kepada, saya ingin menegaskan kembali bahwa P3 SPS ini lahir untuk menyehatkan ekosistem penyiaran kita. Artinya bukan untuk menghambat kreativitas, jadi bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat kita, tidak. Kita lebih kepada mendorong supaya penyiaran di Aceh itu lebih sehat, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keacehan. Dan pesan lain yang perlu kami sampaikan bahwa kalau kita hari ini tidak bergerak, terus kapan lagi? Jadi kalau bukan kita yang bergerak hari ini, terus siapa lagi yang akan menjaga anak-anak kita? Di sela-sela kesibukan kita, anak-anak kita lebih dekat dengan platform-platform yang ada hari ini. Jadi kalau ini tidak kita awasi, sungguh kita sayangkan generasi kita berikutnya akan menjadi generasi-generasi yang ya, generasi medsos, generasi yang ya mungkin perilakunya tertular daripada penyiaran-penyiaran yang tidak bisa uncontrol tadi. Jadi harapannya semoga masyarakat Aceh, mari sama-sama kita menyokong, mari bersama-sama kita untuk menjaga kearifan kita, menjaga kekhususan kita, terutama dalam hal penyiaran, demi anak-anak cucu kita yang lebih baik ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ahyar. Selanjutnya closing statement dari Pak Samsul Bahri selaku Wakil Ketua KPI Aceh.
4: Ya, saya rasa hidup ini memang harus punya aturan, harus punya prosedur, apapun itu gitu. Dan seperti saya jelaskan tadi, bahwa produk hukum yang dibuat oleh KPI Aceh ini bukan keinginan kami secara personal atau kelompok gitu. Tapi ini adalah cita-cita rakyat Aceh, inilah amanah undang-undang gitu. Meski P3SPS ini dalam penegakannya tentu tidak mampu membuat seluruh rakyat Aceh ini akan hidup tentram, bahagia dan sebagainya, ada diharapkan semua pihak harus berperan aktif juga gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kami kira kami akan coba maksimal untuk memberikan dampak yang positif bagi dunia penyiaran khususnya di Aceh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi cerminan dan kemudian semangat bagi KPI seluruh Indonesia, juga KPI pusat, dalam kaitan agar kemudian nantinya KPI seluruh Indonesia mendapat kewenangan untuk juga mengawasi penyiaran internet dimanapun.
1: Baik. Yang terakhir kita akan dengarkan dari Komisioner KPI Pusat, Bapak Amin Sabana, PhD. Harapan Bapak terhadap Aceh untuk penerapan regulasi yang baru ini, Pak.
0: Oke, sebelum saya ke yang sangat spesifik Aceh, saya ingin menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan suatu keniscayaan. Jadi tidak bisa juga kita menghambat ataupun melarang masyarakat kita untuk juga bisa memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini yang juga dibawa oleh manusia. Nah, tapi untuk itu perlu ada equal playing field istilahnya, yaitu perlakuan yang berimbang. Ketika televisi dan radio itu diatur dengan sangat ketat oleh regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan juga pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, maka platform yang sebelah, platform digital, juga semestinya dibuat aturan yang sama. Sehingga akhirnya ketika ibarat orang sekarang kan lagi musim Piala Dunia ya, masing-masing kedua tim itu diberlakukan aturan yang sama. Jadi jangan sampai yang satu dibiarkan bebas, yang satunya lagi matanya, kakinya, tangannya diikat. Nah akhirnya kan kita bisa membayangkan mana nanti yang lebih diuntungkan, mana yang lebih dirugikan. Nah untuk itu sekali lagi perlu ada regulasi yang adaptif. Apa yang terjadi saat ini, balik ke pertanyaan Bayuna, di Aceh melalui teman-teman yang melakukan penerapan P3SPS Aceh ini merupakan suatu pembelajaran untuk Acehnya sendiri, kemudian juga untuk kita dalam konteks KPI secara nasional, gitu ya, bagaimana KPI Aceh bisa nanti mengawal penyiaran yang berbasis internet ini sehingga akhirnya bisa menjadi masukan terhadap upaya revisi undang-undang penyiaran yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Ibu Komisi 1 DPR RI. Dan terakhir saya ingin menyampaikan sekali lagi berkali-kali, bahkan tetap mendengarkan radio, tetap mendengarkan RRI Pro 1 Lok Sumawe gitu ya, dan tetap menonton televisi. Biarkan media sosial menjadi sumber informasi awal, tapi tetap radio dan televisi merupakan jangkar informasi, kompas informasi yang lebih bisa dipercaya dan memang terverifikasi.
1: Baik, luar biasa. Closing statement sekaligus juga pengingat ya, untuk menyadarkan juga pendengar serta masyarakat bahwa regulasi ini hadir bukan untuk membatasi daya kita untuk media yang sekarang terus berkembang, tapi juga untuk memastikan bahwa siaran ini bisa masuk ke ruang-ruang masyarakat, membawa manfaat ya, bagaimana juga mencerdaskan dan tetap pada aturan dan etikanya. Kami ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kami yang luar biasa, kepada Bapak Amin Sabana, PhD dari Jakarta, dari Komisioner KPI Pusat, juga Bapak M. Reza Fahlevi M.Sos, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Mantap ya Pak ya, jempolnya dua langsung ya, luar biasa. Juga ada Bapak Ahyar M.Si, selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran, dan Bapak Samsul Bahri S.E., Wakil Ketua Ketua KPI Aceh. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar setia dan pemirsa yang sedang menyaksikan kami di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Loksmawe dan RRI Takengon. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi di awal bahwa sudah disurati untuk seluruh penyiaran dapat memutarkan himne Aceh tepat pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya dan juga memutarkan azan di setiap waktunya. Tiba saatnya pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 lebih 2 menit ini adalah waktu azan asar untuk wilayah Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna tutup dialog kita di sore hari ini. Pendengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Thank you.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ratu RRI Loks Mawe, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Loks Mawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Tadi pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Juga kita simak keseruan obrolan kita bersama keempat narasumber kita tadi. Semoga bisa memberikan dan menambah wawasan kita semua di sore hari ini mengenai aturan atau regulasi yang baru berlaku di Aceh, belum secara nasional, tapi semoga setelah ini seluruh nasional juga mengambil contoh dari kebijakan yang berlaku. Ya, membahas regulasi penyiaran baru di Aceh tadi bersama Ketua KPI Aceh, juga bersama Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran, dan ada tamu spesial kita dari Jakarta, Komisioner KPI Pusat Bapak Amin Sabana PhD. Dan saat ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita simak bagaimana perkiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari nanti dalam program Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Bersama kami telah terhubung Febrianto Simanjuntak, BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Perakiraan cuaca yang akan memberikan update info cuaca di sore hingga malam hari nanti. Selamat sore Febri.
2: Selamat sore Kak.
0: Iya, Febri, seperti apa perakiraan cuaca di Kota Loks Mawe Aceh Utara hingga langsa dan benar meriah di sore hari ini? Silakan informasinya.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perkiraan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk hari ini, kayaknya cenderung cerah berawan hingga berawan di 6 kabupaten kota, mulai dari Biren sampai dengan Langsa, termasuk Semawi. Kita prediksi berpotensi turun hujan di kota Langsa nanti dengan intensitas ringan. Suhunya hari ini secara umum sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Sementara di bandar-bandar itu sekitar 17 sampai 24 derajat Celcius. Itu Kak.
0: Baik. Ada potensi hujan turun di Kota Langsa di sore hari ini atau di malam hari, Febri?
2: Malam hari.
0: Di malam hari. Intensitasnya ringan ya?
2: Iya, betul.
0: Baik. Untuk kondisi cuaca dan juga bagaimana dengan kecepatan angin hingga tinggi gelombang di wilayah pesisir?
2: Kalau di pesisir sendiri itu sekitar tinggi gelombangnya itu 0,1 sampai 1,25 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu sekitar 12 sampai 36 km per jam.
0: Ya, apa itu termasuk kondisi yang aman untuk nelayan dan masyarakat?
2: Kalau di sekitar lepas pantai, sekitar dari daratan tak jauh, sekitar 0 sampai 10 km dari tepi pantai masih aman kayaknya. Yang kita prediksi itu kondisi tinggi gelombang dan kecepatan angin yang kencang itu bisa terjadi di sekitar wilayah lepas pantai, lebih dari 100 km dari daratan atau tepi pantai. Itu berbahaya bagi bagi masyarakat yang mau melaut, terutama dengan menggunakan perahu-perahu kecil.
0: Gitu, Kak. Iya, himbauan apa yang ingin disampaikan Febri?
2: Secara umum hari ini di darat cuacanya baik, mulai dari sore sampai malam hari nanti. Paling yang jadi perhatian adalah di Kota Langsa aja. Cuacanya kita prediksi berpotensi turun hujan ringan.
0: Hujan ringan.
2: Sementara di darat, di laut itu nelayan mau melaut ya, ke wilayah lepas pantai itu tetap hati-hati, waspada karena ini gelombangnya lumayan signifikan, bisa sampai 1,25 meter, kemudian kecepatan anginnya bisa lebih dari 30 km per jam. Begitu, Kak.
0: Baik, Febri, terima kasih untuk update info cuaca yang Anda sampaikan di sore hari ini. Dan kami akan kembali menghubungi BMKG Maliko Saleh besok pukul 8 pagi. Selamat sore, Febri.
2: Bersama, Kak. Selamat sore.
0: Baik, demikian telah kita simak dan kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Febrianto Simanjuntak, prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara, yang sudah menyampaikan informasi lengkap, namun tetap harus waspada untuk perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Demikian sudah kami hadirkan untuk Anda info cuaca.
1: Demikian info cuaca.
3: Saya Yunari,
4: saya Nanda,
5: saya Robi,
6: dan saya Dewi Mohata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

belum dari yang berjaringan ya. Karena apa? Karena untuk berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 Banda Aceh, kita akan relay pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang Yuna coba akan ajak Anda yang paling merasa bergantung dengan AI di kehidupan sehari-hari. Fenomena AI ini sebenarnya membantu atau malah membuat kita menjadi ketergantungan? Ya, berbicara mengenai AI, kecerdasan buatan ya, semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dan teknologi ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari yang ada di HP kita, ada juga aplikasi penerjemah bahasa, ada rekomendasi konten di media sosial, hingga chat yang berbasis robot bisa menjawab berbagai pertanyaan dalam hitungan detik saja. Kehadiran AI ini memberikan dampak yang sebenarnya apa ya, memberikan kemudahan ya, kemudahan di dunia pendidikan. AI juga membantu banyak mahasiswa dalam mencari informasi, merangkum materi, hingga mendukung proses belajar yang lebih efektif. Dan di dunia kerja juga, teknologi ini bisa membantu menyusun laporan, mengolah data, meningkatkan produktivitas, dan AI juga dimanfaatkan dalam sektor kesehatan, dalam sektor transportasi, layanan publik. Semuanya sekarang berbasis AI. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya butuh waktu lama untuk diselesaikan, tapi sejak ada AI menjadi lebih cepat. Ya, memang bantuan teknologi yang gak bisa kita pungkiri, semua orang menggunakannya dan merasakan manfaatnya. Ya, walaupun banyak manfaat yang ditawarkan oleh penggunaan AI yang semakin masif di masyarakat, ada kekhawatiran yang akhirnya timbul. Salah satunya adalah potensi ketergantungan pengguna terhadap teknologi yang kemudian siapapun pengguna AI ini menjadi kurang aktif dalam berpikir kritis. Orang yang selama ini menggunakan otaknya untuk menguras otaknya untuk berpikir, akhirnya jadi malas mikir. Kan ada AI. Ya, tinggal ketik aja AI akan menjawab dan memberikan solusi, betul? Iya, jadi solusi secara mandiri itu sudah tidak lagi digunakan. Jadi otak kita akhirnya tumpul. Nah, selain itu juga ternyata pendengar, penggunaan AI ini muncul tantangan lagi soal keamanan data, soal penyebaran informasi yang gak akurat. Ya, tadi kita sudah bahas bersama KPI Pusat dan KPI Nasional ya dari Jakarta bahwa yang namanya kecanggihan teknologi ini kita gak bisa lari, kita gak bisa gak pakai, kita akan kudet, kurang update kalau kita gak pakai. Tapi terkait keamanan dan penyebaran informasi yang gak akurat, inilah yang diharapkan dari keempat narasumber kita tadi, agar kita lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi serta kita lakukan verifikasi terhadap informasi yang kita peroleh. Tadi juga kita dengarkan apresiasi diberikan oleh Bapak Reza Fahlevi mengenai radio dan TV konvensional, ada TVRI, ada RRI salah satunya, yang menjadi acuan masyarakat untuk cek fakta. Boleh saja Anda mendapat berita dan informasi dari media sosial, TikTok, Instagram, TV OTT, apa namanya tadi, TV tanpa kabel lah, segala macam. Silahkan berita dan informasi itu Anda dapatkan, tapi cek lagi faktanya, periksa lagi kebenarannya, jangan semuanya ditelan mentah-mentah, diterima begitu saja. Dan kehadiran RRI serta TVRI lah yang bisa menjadi jembatan untuk Anda mengecek kembali informasi yang Anda peroleh. Nah, bagi Anda pendengar kami, bagaimana seharusnya AI ini hadir untuk kita, menjadi alat bantu untuk mendukung aktivitas kita, atau justru menggantikan peran kita sebagai manusia sepenuhnya? Jadi kitalah di sini yang menentukan apakah AI menjadi inovasi yang memberikan manfaat atau justru merugikan kita semua. Karena AI sebenarnya merupakan perkembangan teknologi yang sulit untuk kita hindari, yang buat juga manusia, dan tantangannya bagaimana kita tetap memanfaatkan kecerdasan buatan secara maksimal, optimal, tanpa kita kehilangan kemampuan kita untuk berpikir kritis, tetap kreatif, dan interaksi sosial kita sebagai manusia. Itu yang paling harus menjadi poin penting.
Masih ada informasi dan berita lainnya, Anda bisa simak di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih juga tadi pendengar RRI Takengon sudah relay untuk dialog interaktif kami bersama membahas regulasi penyiaran.

YouTube RRI Lok Sumawe Official ya. Kita dengarkan lagu dulu yang keren-keren dong Kak Yuna. Boleh juga. Lagu apa ya? Rekom dong. Sudah disusun oleh musik director kami. Pendengar, untuk sore hari ini dipilihkan lagu-lagu high beat. Mulai dari ada band, ada juga di sini adalah Rosa, kemudian ada lagi Tulus, ada juga Juicy Lucy. Semuanya akan Yuna hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Satu RRI Logs Mawe, kita harus hentikan lagu-lagu hiburan yang akan terus dihadirkan untuk Anda. Namun tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 1 RRI Banda Aceh untuk kita dengarkan berita berjaringan daerah Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Peluk Sumawe, Radio Asalam UIN RRI Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Pungejurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Gampong atau Desa Pungejurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Pungejurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
2: Pungejurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
1: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
4: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya. Kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
3: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lhokseumawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lhokseumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman Sapaan Haji Uma, memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil, 4 tahun, balita asal Babussalam, Aceh Besar, yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya, Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Sekretariat Posatek Pesomes Desa Masjid Tuha, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
6: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
5: Pemirsa RNet di mana berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut.
7: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat, kandungan kalsium karbonat yang tinggi, serta mineral lain seperti zat besi, magnesium, dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
7: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh, jadi tidak rentan terkena penyakit.
6: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
5: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Tersengdara untuk Indonesia.
0: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
9: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
8: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cotlam Pise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu, ke Cigampong Cot Lampise, Sofian Zoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
10: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
8: Kita berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takion ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takion. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
12: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takion ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
11: Bupati Aceh Tengah Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
13: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Sumawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
15: Daruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
16: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama menyarankan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Tua MPU Kota Sabang Tuku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
15: Memang kita memandang sedang hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat itu memang hukumnya diharamkan.
16: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pembeli warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
15: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
16: Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap berlangsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan dapil, yaitu dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Subuh Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Subuh Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Subuh Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil 10 Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

Rusuh Tuh Eri Lok Sumawi Jarum Neraka. Ini Yuna persembahkan untuk someone special. Terima kasih lagunya katanya ya. Untuk Aldo Numero juga yang selalu teringat dengan kesan-kesan di 2007 kalau gak salah ya. Tamat SMA lagu ini menggaung. Enggak dong. Jadi lagu ini mengingatkan Aldo pada vokalis terbaik pada masanya. Waktu itu ada vokalis band perempuan satu-satunya yang menyanyikan lagu ini di Jalan Darussalam tepatnya ya. Ada juga yang baru pulang kerja lewat di jalan itu singgah untuk nonton acara band itu. Tapi sekarang untuk lomba-lomba atau festival band sudah sangat jarang sekali ya. Sekarang lebih ke band-band akustik, band yang tampil di kafe-kafe gitu. Ya, semoga lagu dari sang legendaris lady rocker kita, Nicky Astria, masih membakar semangat kita di sore hari ini. Lewat tembang masterpiece-nya Jarum Neraka. Dijamin Anda yang tahu lagu ini akan angguk-angguk ya. Apalagi yang punya pengetahuan soal lirik dari lagu ini yang syarat akan pengingat bagi kita semua. Kalau mendengarkan lagu Jarum Neraka, ini mengingatkan kita kepada sebuah pilihan hidup ya, tentang bagaimana ada godaan yang datang atau mungkin pilihan jalan pintas yang menawarkan kesenangan sesaat yang justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kesulitan yang panjang. Dan mungkin banyak juga di antara kita yang capek dengan kerjaan, capek dengan rutinitas, capek sudah memperjuangkan impian tapi belum kesampaian, atau mungkin tergoda untuk menyerah dan memilih jalan yang mudah tapi keliru. Ya, ingatlah pendengar bahwa tidak ada keberhasilan sejati yang lahir dari jalan pintas. Ya, jadi setiap keringat kita, setiap capeknya kita, setiap proses jujur yang kita jalani itu adalah invest terbaik. Ya, investasi terbaik untuk masa depan kita. Jangan biarkan jarum-jarum setan, jarum-jarum keputusasaan ini menggoda kita secara iman dan fisik kita akan rusak. Jadi kalau lagi capek, wajar, solusinya adalah istirahat, tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti. Masih ada satu jam lagi kebersamaan kita pendengar sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kita nantikan Ustadz yang hadir ke studio untuk tausiah sore hari ini jelang azan maghrib. Hari ini berkumandang pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kita masih akan terus mendengarkan lagu-lagu hiburan yang akan membakar semangat kita semua.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Anugerah terindah miliknya Anmes Kamaleng ya. Mendengarkan lagu yang bawaannya kita tuh diharapkan bersyukur terus gak? Ya bersyukur apa? Bersyukur karena semesta sudah mempertemukan kita pada seseorang yang kehadirannya saja sudah cukup, sudah lebih dari cukup bahkan. Jadi untuk Anda yang di sore hari ini sedang mendengarkan radio bersama dengan Anugerah Terindah Anda, titip salam hangat Yunah untuk yang ada di sebelah Anda. Dan tetaplah di sini karena masih banyak lagu-lagu cinta yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 12 malam. Namun kami sampaikan bahwa sore hari ini kami akan memutarkan siaran ulang untuk program tausiah sore jelang azan maghrib pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Yang baru saja pulang, yang baru saja tiba di rumah, sudah waktunya bersih-bersih atau mungkin mau lanjut olahraga sebentar sebelum waktu berbuka puasa. Ada yang memilih untuk puasa sunnah atau puasa qada, puasa ganti, karena ada beberapa hari tertinggal puasa di bulan suci Ramadan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan menantikan azan maghrib pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan tausiah sore, kami sampaikan bahwa komitmen menghadirkan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak. RRI Loksmawe bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada SLB Negeri Kota Langsa sebagai bagian dari program dukungan sosial dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala RRI Loksmawe, Weni Zulianti, kepada Wakil Kepala SLB Negeri Kota Langsa, Tri Kusuma Wardana. Dalam kegiatan tersebut juga hadir Ketua DPRK Langsa, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, para guru, siswa penyandang disabilitas, serta sejumlah tamu undangan juga hadir. Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan pendidikan keagamaan bagi siswa tunanetra, sekaligus memperkuat proses pemulihan sosial pasca bencana. Kegiatan yang berlangsung tanggal 22 Juni 2026 pagi tadi, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Langsa Dharma Putra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan RRI Loksmawe atas bantuan yang diberikan kepada siswa SLB Negeri Kota Langsa. Bantuan yang menjadi cerminan kehadiran negara dalam memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian dan juga layanan yang layak. Selain itu juga pendengar ya, Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Kota Langsa bersyukur atas bantuan yang diterima dan dikatakan bahwa keberadaan Al-Quran Braille ini dibutuhkan sekali oleh para siswa karena menjadi sarana utama dalam mempelajari dan memahami ajaran agama. Dalam kesempatan yang sama juga, Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata kepada masyarakat melalui sinergi dengan berbagai pihak. Setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan dan pembelajaran agama tanpa terkecuali. SLB Negeri Kota Langsa ini membina sekitar 205 siswa dari jenjang TKLB hingga SMALB dengan dukungan 43 tenaga pendidik. Melalui bantuan 120 Al-Quran Braille ini diharapkan para siswa tunanetra memiliki akses yang lebih terhadap pendidikan keagamaan sekaligus menjadi simbol yang kuat bahwa semangat kepedulian, gotong royong tetap hidup dalam membantu masyarakat Aceh bangkit dan pulih pasca bencana hidrometeorologi. Baik pendengar, pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk kita simak bersama siaran ulang tausiah sore untuk hari ini jelang azan maghrib pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji serta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam selalu kita doakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, kita insyaAllah mengisi tausiah sore dengan tema bahaya hasad atau sifat dengki. Pembahasan kita hari ini masih dari rujukan yang sama, yaitu dari kitab Nasaihul Ibad karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani. Hari ini kita akan melihat halaman yang ke-158, yaitu tentang persoalan hasad. Baik, kita lihat matannya. Ar-Rabi' man tarakal hasada thara yawmal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa inna ibna adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Pembahasan ini adalah menerangkan tentang bagaimana keuntungan orang yang meninggalkan hasad dan bagaimana juga dampak negatif daripada adanya perilaku hasad. Nah, sesiapa yang meninggalkan hasad adalah bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia kan boleh dimaknai dengan dengki. Ada juga orang mengatakan iri. Mungkin boleh juga iri hati, dengki sinonim. Tetapi ada makna yang khusus. Ada makna yang khusus tentang hasad selain yang kita pahami, selain daripada iri hati, dengki dan sebagainya. Yaitu kita menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu hasad. Kita ingin nikmat hilang daripada orang lain. Itu hasad. Bila ada orang dapat jabatan misalnya lebih tinggi dari kita, kita terus mengatakan dia tidak pantas. Dia tidak pantas dapat itu. Dia pasti ada melakukan sesuatu makanya dapat. Enggak layak dia. Gitu kan? Kita mengatakan enggak layak. Nanti ujung-ujungnya kita akan memprovokasi orang lain untuk mengatakan dia tidak layak. Padahal bukan persoalan layak tidak layak. Persoalan hati kita tidak rela nikmat itu ada pada dia. Setelah dia hilang nikmat, kita baru merasa puas hati. Begitu. Tetapi orang yang memang memiliki hasad, dia terus akan ada hasad yang lain lagi. Karena siapapun yang dapat, dia terus ingin tidak ada. Semuanya dia yang harus dapat. Ada orang lebih kaya misalnya, kita terus tidak suka dengan mengatakan ini pasti hasil korupsi misalnya, ini pasti hasil yang negatif, padahal kita tidak tahu. Kita mengatakan demikian karena kita tidak suka. Nah, bukan hanya pada persoalan harta, jabatan, bahkan persoalan dalam keilmuan itu ada hasadnya. Ada hasad. Tetapi Rasulullah memberikan petunjuk dalam hadis yang lain, memang ada tempat yang boleh hasad. Boleh hasad misalnya dia diberikan kekayaan tetapi sangat dermawan. Jadi kita boleh hasad,
ingin dermawan seperti dia, ingin seperti dia, gitu kan? Ingin seperti dia itu boleh, ya. Dia lebih hebat, lebih banyak amalnya, lebih banyak ilmunya, sehingga kita mengejar supaya dapat juga. Mungkin hasad sebatas itu, tetapi kalau sudah tahap mencapai garis supaya hilang nikmat, ini yang sudah tidak dibenarkan. Dan hasad ini hati-hati bukan hanya hinggap pada orang kebanyakan atau orang awam, istilahnya orang kebanyakan, orang umum, kebanyakan itu bahasa Malaysia, orang kebanyakan dia orang-orang umum, orang awam, tetapi juga boleh hinggap pada intelektual, ya, guru, dosen, para ustaz, pengasuh-pengasuh pondok, pesantren, itu siapapun, bahkan para hafiz, hafiz Quran. Hati-hati, karena yang bergelar apapun yang kita sebutkan tadi kan masih manusia, gitu kan? Belum bukan malaikat, tidak suci, dan bukan Rasulullah yang maksum. Jadi apapun profesi ataupun kelebihan yang kita dapatkan, baik dari gelar ataupun penghormatan dari masyarakat, kita tetap ada potensi hasad. Ya, ada potensi, ada potensi. Ini hati-hati, ini hati-hati. Bukan hanya hinggap pada orang biasa. Ini kalau hasad terjadi pada intelektual, para orang-orang pemuka-pemuka, ini justru kadang-kadang bisa lebih negatif lagi, karena dia bukan hanya berpengaruh pada pribadi dia, tetapi berpengaruh kepada pengikut-pengikutnya. Makanya kadang-kadang antar kelompok itu terjadi saling memusuhi. Nah, itu kelompok itu tidak bagus, alirannya enggak jelas, gitu kan? Padahal kita enggak suka sama dia, mungkin dia lebih maju. Akhirnya orang-orang yang pro ke kita pun akan ikut benar. Akhirnya terjadilah permusuhan. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita tidak setuju dengan pendapat seseorang, kita lebih baik meneliti. Kalau belum dapat, diam. Itu lebih baik. Kalau memang benar-benar ada kesalahan, melalui prosedur. Kalau berkaitan dengan keagamaan, ya, kita bahas di MPU, di MUI, gitu kan. Kalau berkaitan dengan kriminal ataupun sebagainya, dengan aparat kepolisian dan sebagainya. Jadi tidak boleh menghakimi secara pribadi ataupun kelompok, karena kalau ini bermain dengan kelompok ataupun pribadi, itu permusuhan itu enggak akan selesai. Enggak akan selesai, karena dia nanti mainnya bukan di hakikat adanya perbedaan. Kadang-kadang hasad seseorang, gitu ya. Hasad, kemarahan dia kepada yang lain. Mungkin dia lebih maju lembaganya, gitu kan? Atau dia lebih banyak pengikutnya. Dan macam-macam bisa terjadi. Jadi ini hati-hati. Hati-hati, tidak ada jaminan, ya. Tidak ada jaminan kita selamat. Dan ini yang paling lumrah terjadi. Yang paling lumrah. Kenapa lumrah? Kadang-kadang kita enggak sadar. Enggak sadar kita sedang hasad, gitu ya. Karena hasad itu boleh dalam tanda kutip nikmat. Hasad itu nikmat. Kenapa? Di saat kita duduk di manalah dengan kawan, kita membicarakan orang lain, itu kan terasa indah. Bahkan yang di sampingnya akan bertanya bagaimana. Ada juga yang pura-pura baik, dia mendengarkan, gitu kan? Itu pura-pura baik. Kenapa saya katakan pura-pura baik? Kalau baik dia akan minggir, gitu. Orang baik itu enggak mau dengar hasad, enggak mau dengar ribah, dia akan mengatakan diam saja, enggak usah bicarakan orang lain, atau dia pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau dia tetap di situ nguping, nah itu hasad. Dan lama-lama, hati-hati, kita akan susah sendiri, kena juga hasad. Terpengaruh kita, jiwa kita itu enggak sehat lagi. Orang hasad itu susah hidupnya. Susah hidupnya, kenapa? Yang terpikir hanya kesalahan pada orang lain, lupa kalau kekurangan, kesalahan, sifat buruk juga ada pada dirinya. Makanya mendingan tinggalkan.
Dan hari ini tanpa menyebutkan siapapun, ini dimanapun ada hasad. Nah, jadi solusinya bagaimana? Mari kita saling mengingatkan, ya. Kalau kita ambil langsung tindakan meninggalkan tempat hasad, mungkin kita harus meninggalkan dunia hari ini. Harus meninggalkan dunia. Enggak ada, saya belum mendapatkan ya, tempat yang enggak ada hasad. Saya enggak dapat. Ada, saya belum dapat gitu kan. Jadi lebih baik bagaimana? Ya, mari kita ingatkan. Ya, kalau ada yang hasad lalu memprovokasi, ingat, jangan. Jangan lanjutkan. Kita buka aib orang lain, Allah akan buka aib kita. Nah, gitu. Itu hadis. Dan siapa yang menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita pada hari kiamat. Nah, jadi kita harus kembangkan sifat saling menasehati. Jangan tabu. Jadi nasihat menasehati ini jangan menjadi pembahasan tabu. Tidak boleh. Ini harus menjadi satu budaya. Budaya saling mengingatkan, budaya saling nasihat menasihati. Watawa sobil hak, watawa sobil sob. Meninggalkan sifat ini ataupun kegiatan saling mengingatkan ini bukan hanya merusak diri kita, tetapi juga bisa merusak bangsa. Ya, seperti kita membiarkan judi online misalnya kan. Judi online ini kenapa bisa berkembang? Ini kan banyak faktor memang kan, banyak faktor. Ya, di antaranya adalah saling membiarkan. Orang tua tidak pernah memeriksa HP anaknya. Dia terus diminta dikirimkan kuota, dia kirim kuota internet. Tidak pernah memeriksa. Jadi kita harus biasakan kalau membeli HP untuk anak, mungkin sudah masanya kita beli misalnya, kita buat kontrak perjanjian, boleh beli HP, tetapi main HP-nya satu hari sekian jam pada pukul ini dan ini, dan tidak boleh ada kode-kode ataupun aplikasi yang negatif. Tetap kita kendalikan dari awal, sebab kalau dia sudah kena yang negatif itu tidak mampu lagi kita kendalikan. Jadi sebelum, di awal kontrak, makanya di mana-mana sesuatu itu di kontrak awal itu sangat penting. Kalau sudah ini enggak berlaku lagi, orang tidak mau patuh lagi. Ya, ya. Ini artinya peran orang tua juga sangat berpengaruh pada menjamurnya ataupun terjadinya judi online. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan dengan komitmen pemerintah, kita doakan, kita dukung bersama, kita berbaik sangka. Ini memang harus tuntas, ya. Kalau dulu sering kita mengatakan dalam ceramah-ceramah di mana-mana kita bicarakan judi online, ternyata enggak selesai. Memang kekuasaan yang bisa menyelesaikan, ya. Jadi satu tanda tangan bisa menyelesaikan semua masalah. Kadang-kadang 1000 penceramah tidak bisa. Kenapa ya? Kita enggak ada kekuatan, ya. Jadi alhamdulillah kita dukung program pemerintah khususnya dalam pemberantasan judi online. Mudah-mudahan ini memang menjadi solusi akhir, ya, tidak terulang lagi. Ya, kalau semua komitmen, pemerintah komitmen, orang tua mendukung, ya, sekolah juga terus mengingatkan murid-muridnya, tempat-tempat warung kopi misalnya membatasi anak gitu ya, tulis di dinding ya, tidak boleh main judi online. Ha, gitu kan? Di mana-mana harus mendukung sama-sama. Nah, ini insyaallah pasti dapat diatasi, ya. Karena kalau tidak sama-sama ya tidak bisa. Ya, ya. Jadi 1 menit lagi waktu kita. Jadi hasad itu di hadis ini disebutkan sampai bisa terjadi pembunuhan. Hasad itu pertama kan biasa saja menyalahkan lalu timbul pro kontra, ya. Akhirnya jadi permusuhan. Nah, ujung-ujungnya sampai qatala ahaduhuma sahibahu. Seseorang akan membunuh temannya. Dan ini biasa terjadi. Biasa ini, ya. Kita lihat hari ini ada pembunuhan kadang-kadang hal sepele. Nah, begitu kan? Jadi mari kita tata hati kita kembali, banyak mengingat Allah,
ingatlah bahawa hidup ini sementara, hari akhirat adalah tujuan kita, ya. Hari ini demikian yang dapat kita sampaikan, waktu kita terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yauma yaqumun nasu lirabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma

0: kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.

0: sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatawamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 21 RRI Loksmawe selesai sudah tugas Yuna untuk menemani Anda di hari ini mulai dari pukul 14 tadi siang sampai dengan pukul 19 malam hari ini. Yuna mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan berjumpa kembali besok pada pukul 10 atau sama di jam 2 siang lagi. Yang pasti RRI akan terus mengudara dimulai dari pukul 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan setelah Yuna akan ada rekan Dewi Muhatta yang akan melanjutkan program acara siaran di malam hari ini. Sekali lagi Yuna ucapkan terima kasih dan Yuna akan ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dengan investor sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86/2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur, bahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini
23: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Matu Petengah 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pendengar. Saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di tanggal 22 Juni 2020. Untuk hari ini pendengar, Komandang Azan Sholat Isya untuk kawasan Kota Lok Sumai dan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian juga jangan lupa, seperti biasa drama radio akan hadir untuk Anda dan pastinya kita akan hadir bersama RRI Padang. Dan juga jangan lupa nanti juga ada obrolan komunitas ya. Di kesempatan malam hari ini, kita nanti akan bicara soal merawat literasi dengan aksi nyata. Tetaplah bersama kami.

4.50. Anda yang sudah sedari tadi ya mendengarkan kami melalui siaran terserial di 89,3 MHz, kemudian juga di 93,5 di kawasan Langsa dan Aceh Timur. Oke, baik. Para pecinta Piala Dunia, apa kabar? Timnas Mesir pendengar meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu di Perops bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Finn Sarman mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Nah, keunggulan tersebut juga bertahan hingga turun minum di Busy Place Vancouver di Senin 22 Juni 2026 pagi. Nah, Selandia Baru sendiri ini tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir, termasuk Muhammad Salah pendengar. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan, dan pergerakan bola yang lebih cepat membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan mengantisipasi serangan lawan. Gol penyimbang akhirnya lahir pada menit ke-58. Mustafa Zico berhasil menyundul bola ke gawang Selandia Baru untuk mengubah skor menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat timnya. Nah, Mesir kemudian pendengar berbalik unggul 9 menit berselang. Muhammad Salah mencatatkan namanya ya di papan skor setelah menyelesaikan kombinasi serangan di depan kotak penalti dan membawa Mesir memimpin 2-1. Tekanan Mesir tidak sampai di situ pendengar. Pada menit ke-82, Muhammad Hasan ya menanduk bola hasil sepak pojok untuk memperbesar keunggulan 3-1, dan kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Hasil tersebut membuat persaingan grup G semakin ketat pendengar. Seluruh tim masih memiliki peluang lolos ke babak berikutnya menjelang laga terakhir fase grup. Nah, Mesir memimpin grup G dengan 4 angka, Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka. Sementara Selandia Baru hanya 1 angka.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika Indesen Umha, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Semoga saja kita saat ini menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Baik, pendengar, seperti biasa kami akan segera hadirkan yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan dari RRI Padang dengan judul Pak Manto. Setelah itu juga Anda dapat mengikuti langsung nanti melalui ya channel YouTube kami juga dengan ngobrol komunitas setelah nanti drama radio persembahan dari RRI Padang. Kita akan bicara soal merawat literasi dengan aksi nyata bersama dua narasumber kita yang langsung hadir ke studio RRI Losmawe. Seperti apa perjalanan obrolan komunitas? Jangan lupa dengar dan saksikan di Pro 1 RRI Losmawe. Baik, saatnya kami hadirkan yaitu drama radio Pak Manto, persembahan dari RRI Padang.

0: aja. Ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus? Kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
1: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
1: Loh, 12 tahun, pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar istirahat, jalan lagi istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Ya, gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mayu. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Oke, baik, yang bisa juga mendengarkan kami di kawasan Langsa dan sekitarnya ya, di 93,5 MHz. Dan pastinya di kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah kami informasikan, kita akan bicara bersama dua anak muda ya. Ya, pastinya para pecinta buku ya, para gemar suka membaca, merapat. Kupingnya dirapatin walaupun gak rapat ke RRI, gak apa-apa ya. Jadi kita akan bicara soal merawat literasi dengan aksi nyata dalam obrolan komunitas. Ada dua narasumber kita yang gak perlu lama-lama, langsung saja kita sapa. Ada Ihsanul Sabri. Assalamualaikum Ihsanul.
1: Waalaikumsalam.
0: Panggilnya apa nih?
1: Ihsan aja kak.
0: Ihsan, iya. Apa kabar San?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, udah berapa kali Ihsan kemari?
1: Aduh, masih bisa dihitung jari tapi.
0: Masih dihitung. Harus tak terhitung nih sebenarnya. Okay, apalagi ditunggu. Literasi membaca ya. Oke, okay. Ada Rizna Sari. Assalamualaikum Rizna.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini juga sudah masih hitungan tangan ya?
2: Iya.
0: Berarti udah familiar nih di sini.
2: Iya.
0: Jadi enggak ada kaku-kaku lagi dah, biasa aja ya. Nah, bicara merawat literasi dengan aksi nyata. Kalian ini dari komunitas Arta ya?
2: Iya benar.
0: Oke, apa sih itu Arta? Ini agak-agak sedikit
2: baru ya?
0: Baru nih. Nah, bisa dijelasin gak sama pendengar dan juga pemirsa? Silakan nih, siapa yang mau jelasin? Okay.
2: Oke. Okay. Jadi komunitas Arta ini komunitas yang bergerak di bidang literasi. Mm-mm. Kita kasih nama Arutala Baca. Jadi okay, disingkat jadi Arta gitu.
0: Arutala, kenapa Arutala? Nah, apa ini?
2: Menarik kan namanya?
0: Iya, agak-agak sedikit apa ya, tep langsung ya.
2: Iya, jadi Arutala ini iya, kita kutip dari bahasa Sanskerta.
0: Okay.
2: Jadi ada dua makna dia, rembulan atau cita-cita yang tinggi.
0: Oh, gitu. Saya baru ngeh ke sastra. Iya, anak sastra apa kabar? Dari tadi sudah pasti ini loh kak artinya. Masa sih? Iya, yeah, jadi dari sastra ya.
2: Iya, jadi saya, pemaknaannya tuh adalah orang-orang yang bercita-cita setinggi rembulan.
0: Oh, gitu. Karena sering juga lagu-lagu memakai sastra tinggi. Yeah. Ya, contoh lagu-lagu Club Project, ya itu banyak pakai-pakai sastra ya. Oke. Okay. Luar biasa sekali. Jadi kalau bicara soal komunitas Arta, udah berapa lama nih?
2: Alhamdulillah kita baru meresmikannya di tanggal 6 Juni 2026.
0: 2026.
2: Iya.
0: Baru.
2: Sangat sangat sangat baru lahir ya kita.
0: Baru lahir ya. Ya.
2: Mm-hmm. Tapi dengan orang-orang yang sudah
1: ya, sudah lama.
2: Sudah lama.
0: Nah, sudah lama gimana nih?
2: Sudah lama berkecimpung di bidang literasi juga. Hmm. Mungkin kan dari berbagai background yang yeah, juga kita dari pernah di luar daerah juga ya, enggak di Lux Mawai juga. Jadi
0: okay,
2: sudah beberapa kali aktif di organisasi literasi. Mm-hmm. Jadi kita pikir saat balik Lux Mawai ini kita butuh nih sebuah tempat ya untuk menampung orang-orang yang gemar dan tertarik dalam ya lingkungan literasi gitu.
0: Iya, karena membaca itu nggak enak sih sebenarnya kayak gini. Enaknya memang membaca buku ya, pegang buku ya.
2: Iya benar.
1: Rasanya nyium sih, nyium bau buku.
0: Aroma buku, apalagi baru dibuka.
1: Iya benar.
0: Wah,
1: benar,
0: apalagi
1: benar,
0: buku lama. Benar. Itu lain.
2: Iya iya.
0: Buku lama tuh agak kuning-kuning.
2: Iya. Mm-hmm.
0: Aroma itu lain ya.
2: Iya. Yeah.
0: Yang sering ke perpustakaan udah tahu aromanya. Ya, oke. Okay. Baik, ini kan kita bicara dengan baru ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dilihat nih, kalian yang baru membantu komunitas Arta ini.
2: Iya. Yeah.
0: Melihat Lux Mawai ini seperti apa sih minat bacanya?
2: Kalau kita lihat minat membaca Lux Mawai, jadi kan BPS ada ngeluarin data statistik ya.
0: Benar.
2: Tingkat literasinya tuh ya sekitar 60%. Tapi itu kan diambil datanya dari perpustakaan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi perpustakaan itu kan aktif hanya di hari kerja.
0: Mm-hmm. Senin.
2: Senin sampai Jumat. Mm-hmm. Jadi sisanya itu kadang orang mau membacanya kan di hari-hari libur.
0: Benar.
2: Nah, itu juga belum tertampung ya keinginan seperti itu.
0: Hmm.
2: Nah, ya kadang-kadang orang punya buku tapi nggak sempat baca. Itu ada alasannya juga kan? Udah beli buku
0: sama,
2: tapi gak sempat baca.
0: Benar, ada saya dua buku belum sempat baca. Benar ya,
2: jadi kalau orang kerja nih biasanya lumrah dengan alasan seperti itu. Nah, jadi disitulah Arta berdiri yeah. untuk menyediakan ruang yang okay. nyaman dan aman untuk kita sama-sama membaca. Karena okay. metodenya itu nggak cuma datang review buku.
0: Okay.
2: Kita kalau mau review buku, kita datang baca bareng-bareng nih satu jam.
0: Okay.
2: Nah, jadi memang kita betul-betul sediain waktu baca mm-hmm. dengan tenang selama satu jam buku masing-masing yang kita sukai ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus kita review okay. bukunya. Mm-hmm. Bisa juga review buku yang sudah-sudah atau mau lanjutin baca gitu mm-hmm. tuh bebas. Tapi disitulah kita pengen budaya membaca itu tidak terkesan eksklusif,
1: yes.
2: tapi sesuatu yang normal.
0: Ada kesan eksklusif ya?
2: Tentu kalau sekarang, ketika okay. kita hadir di ruang publik, mm-mm. kita duduk sendirian baca buku,
0: iya.
2: itu ada stigma lain sekarang ya dibandingkan zaman-zaman dahulu.
0: Stigma?
2: Iya. Jadi
0: apa sih stigmanya sebenarnya?
2: Ini anak kutu buku nih, sok pinter nih,
1: yeah.
2: atau apa gitu ya?
0: Rata-rata kutu buku ya, introvert.
2: Introvert bisa
0: benar,
2: jadi.
0: Benar ya.
2: Mm-mm. Padahal membaca yeah. itu sebuah kebutuhan ya.
1: Sebuah keharusan.
2: Iya.
0: Iya, kan dulu ada peribahasa buku adalah jendela dunia.
2: Iya.
0: Dan
2: sampai hari ini juga ya.
0: Sampai hari ini siapa ya kalau tidak salah pernah di penjara tapi gara-gara buku ya. Itu menjadi jendela dunia. Ya,
2: iya.
0: Jadi itu luar biasa sebenarnya ya. Tapi kan memang untuk merawat literasi dengan aksi nyata. Gimana nih? Arta sendiri bisa membuat ini aksinya menjadi nyata semuanya.
2: Ya, salah satunya seperti tadi aksi kita itu ngajak teman-teman yang hobi baca buku
0: mm-hmm.
2: untuk hadir baca bareng mm-hmm. gitu. Jadi kan kalau aksi itu dilakukan secara masif akan menimbulkan ketertarikan ya.
0: Yeah.
2: Jadi orang juga pasti melirik ini apa nih kok rame-rame yeah. duduk baca buku mm-hmm. gitu. Itu kan hal yang jarang sekarang kita lihat.
1: Yeah.
0: Jarang sih.
2: Yeah.
0: Anak muda lagi ya.
2: Iya. Yeah.
0: Anak muda. Mm-hmm. Tapi jarang tapi masih ada.
2: Masih.
0: Masih ada sekumpulan mereka membuat lingkaran.
2: Iya. Yeah.
0: Kadang-kadang di lapangan Hirak ini
2: yeah.
0: ada membedah buku
2: yeah.
0: atau juga di kafe duduk bersama ya.
2: Mm-hmm. Tapi kita pengennya itu menjadi hal yang lumrah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya kita gak bisa klaim kita ini adalah yang pertama, enggak, udah banyak.
0: Iya.
2: Tapi masih kurang.
0: Masih
2: nah,
0: kurang ya?
2: Masih kurang. Mm-hmm. Udah ada yang melakukan, udah ada komunitas-komunitas yang buat pergerakan seperti ini ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kita rasa karena hadirnya, masanya itu masih kurang.
0: Iya.
2: Ini sepertinya perlu tambahan wadah nih.
0: Mm.
2: Nah, gitu. Terus, ya karena program kita juga kita bikin, lebih santai, enggak harus terbebani. Mm-hmm. Ya kadang-kadang ada sistem dari perkumpulan itu kalau mau review buku tuh ada temanya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tapi kita pengennya bebas.
0: Bebas ya?
2: Iya. Yeah.
0: Ya, memang menarik kadang-kadang kita kan tidak tahu ya. Beberapa orang sering membaca buku di dalam kamarnya mm-hmm. tanpa punya komunitas, tanpa teman. Karena yeah. mereka kan asik dengan membacanya sendiri.
2: Yeah.
0: Karena memang kadang-kadang wah, ini enggak sefrekuensi nih. Iya mm-hmm. kan? Enggak.
2: Yeah.
0: Gak bisa, tapi dengan ada wadahnya ini mampu menyandingkan mereka mungkin yang sejalan ya, sefrekuensi ya. Yeah. Walaupun beda, mungkin ada yang baca buku filsafat, sastra, ya apapun itu, tergantung minat masing-masing ya gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kebanyakan di sini minatnya apa sih baca bukunya?
2: Apa
0: beragam ya?
1: Banyak sih, dari banyaknya komunitas yang bergerak di bidang literasi, bahkan saya juga ada teman
0: yeah.
1: yang saya ngajak nih untuk gabung kan,
0: yeah.
1: ternyata dia juga lagi bikin komunitas yang serupa begitu
0: okay.
1: di Kota Lux namanya juga.
0: Okay.
1: Dan ini sebenarnya satu langkah yang bagus begitu.
2: Yeah,
1: dengan semakin banyaknya komunitas yang ada, mm-hmm. berarti ruang yang tersedia juga semakin banyak. Dan pasti di setiap komunitas itu kan gak sama nih.
0: Yeah.
1: Baik itu visi misinya atau kegiatannya. Mm-hmm. Dengan adanya variasi ini, mm-hmm. Orang juga bisa jadi lebih banyak pilihannya begitu kan.
0: Menarik,
1: oh ini lebih
0: ya?
1: Menarik mm-hmm. atau masalah waktu deh, kan buatnya tuh beda-beda tuh biasanya.
2: Yeah.
1: Ada yang Sabtu, Minggu, bahkan di weekdays juga banyak
2: yeah.
1: gitu. Jadi orang-orang yang mungkin bekerja atau yang memang bekerjanya tidak Senin sampai Jumat, itu tetap bisa gabung di berbagai kegiatan tersebut. Karena juga kan mostly kalau yang kita lihat gak ada tuh keanggotaan tetap. Jadi kalau memang mau gabung di sini hari ini boleh, gabung di tempat lain di hari yang lain juga ya it's okay, totally fine kan.
2: Okay.
1: Jadi saya rasa untuk banyaknya komunitas, membuka banyak variasi, ini juga bisa membantu untuk mewujudkan visi kita gitu ya, untuk membuat Lux Mowel lebih berliterasi. Karena setingkat Banda Aceh aja kak ya, itu kalau saya lihat sudah banyak nih dan rata-rata memang lebih berkembang komunitasnya dari dibandingkan dengan kota Lhokseumawe. Tapi bisa kita maklumi karena mungkin Lhokseumawe juga baru beberapa tahun terakhir mulai banyak komunitas yang bergerak di bidang ini. Tapi kita harapkan semoga nanti ya sama-sama lah komunitas kita ini bisa untuk membantu mewujudkan hal tersebut.
0: Amin. Semakin banyak komunitas, semakin fleksibel orang yang tinggal di
1: sini. Iya, benar.
0: Tapi saya rasa yang akan maju karena kan Lhokseumawe menjadi kota pelajar juga ya.
1: Bayangkan
0: saja ada berapa universitas di sini. Sama dengan Banda Aceh. Kita lebih banyak ya mungkin. Tapi saya yakin mahasiswa-mahasiswa ini juga mencari sebenarnya di mana sih? Apalagi mereka yang perpustakaan kali ya.
1: Nah.
2: Iya, benar.
0: Bicara
2: perpustakaan.
0: Iya.
2: Karena Senin sampai Jumat ya.
1: Senin sampai Jumat dan tidak 24 jam.
2: Ya,
1: itu juga jadi suatu masalah.
0: 24 jam impossible lah gitu.
1: karena begini, kebetulan saya juga kan ada pernah punya pengalaman exchange di luar begitu dan kami melihat di sana perpustakaannya itu open 24 jam.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga aktivitasnya tetap hidup selama 24 jam tersebut. Bahkan teman saya ada yang setelah pulang dari sana kembali ke sini itu merasa kecewa, kok pertama fasilitasnya tentu sangat berbeda, kemudian yang kedua adalah kok kita diusir nih, lagi asik-asik baca buku diusir. Dek, kita mau tutup atau apa segala macam gitu. Itu juga sebenarnya dengan itu juga jadi suatu PR gitu ya. Selain masyarakatnya yang haus akan

0: di pusar sendiri sudah buat begitu. Memang luar biasa pusakanya itu, memang bikin kita memang ya bisa sesantai itu, senyaman itu. Tapi ya mungkin ini dulu ya mungkin.
1: Minatnya dulu diperbanyak.
0: Kalau minat banyak tapi tempatnya enggak representatif juga.
1: Iya benar juga sih. Karena kalau di luar tuh bahkan orang booking untuk tempat
0: gitu. Ah, sampai booking.
1: Sampai booking
0: untuk, biasanya kafe ini booking ya.
1: Iya.
0: Jadi atau kayak reservasi gitu ya.
1: Di web purpose-nya memang udah disediakan jatah booking, berebut biasanya itu.
0: Putan ya. Sampai segitunya ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Oke. Berarti kalau dibilang anak-anak Sumawe ini bisa dibilang 60%. Ini anak mudanya.
2: Data itu secara keseluruhan ditarik dari kunjungan perpustakaan. Biasanya seperti itu ya data yang dapat. Tapi kalau kami pribadi yakin sebenarnya nilainya lebih tinggi, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ada juga orang yang ke perpustakaan tapi dia udah punya buku sendiri, baca sendiri di rumah, bareng teman-teman di kafe, di taman. Itu kan kadang-kadang tidak terdata ya.
0: Tidak terdata ya.
2: Tapi ya kalau kita ngomong tentang kegemaran membaca, tetap masih ada statement-statement di luar sana bahwa saya gak suka membaca nih. Nah itu kan sedih ya kita mendengarnya.
0: Bukan sedih sih, lucu aja ya. Karena kan dari sekolah dulu kita diajarkan ABC memang harus membaca. Zaman dulu dari Wahyu pertama ya Iqra baca lah.
2: Itu benar sekali.
0: Iya. Tapi kalau misalnya okelah kita pikir ini saat ini kan gennya kan sudah berubah zaman.
2: Iya.
0: Z milenial sekarang ini. Nah, kalau anak muda sekarang? Kalau kita lihat
2: anak muda sekarang kalau ngomongin buku, kadang-kadang ada yang nyambung, ada juga yang tetap dengan statementnya saya tuh enggak suka membaca. Jadi kalau kami responnya sebenarnya kita bukan enggak suka membaca nih. Belum menemukan bacaan yang tepat.
1: Benar tuh.
0: Iya, dulu kan dulu kita kayaknya kalau enggak ada gambar enggak menarik ya.
2: Iya.
0: Dari awal-awal kita dulu kecil ya. Kalau awal-awal kalau tidak ada kartunnya, tidak gambarnya enggak menarik. Lama-lama semakin dewasa enggak ada kartun juga enggak apa-apa. Tulisan tapi ceritanya yang menarik ya.
2: Awal-awal menstimulus itu dengan gambar ya.
0: Benar.
2: Atau bacaan-bacaan yang ringan.
0: Iya benar. Nah,
2: lama-lama kita akan terbiasa. Terus kita akan naik ini level bacaan kita menjadi bacaan yang lebih serius. Kadang-kadang kita mulainya dari fiksi, lalu ke non-fiksi, terus buku-buku sejarah gitu. Kalau sekarang kita lihat literatur-literatur itu bahkan buku sejarah sekalipun disajikan dengan menarik. Ya kalau lihat kayak buku National Geographic yang ngomongin tentang sejarah itu,
0: benar.
2: Ada foto-fotonya,
0: keren ya,
2: kan? Ada ada arsip-arsip lama. Jadi kita bisa membaca sekaligus dapat visualisasinya. Itu kan menarik sebenarnya.
0: Benar.
2: Tinggal effort kita aja mau baca atau enggak. Itu ada semangat untuk membaca atau enggak. Atau ya sesederhananya bagaimana cara kita bersama-sama mengubah pola pikir kita tentang aksi membaca ini ya.
0: Aksi membaca. Oke, kita tahan dulu. Yang mau bertanya silakan. Saya undang para peminat membaca tapi belum tahu ini komunitasnya kemana. Silakan ya. Jadi bisa berinteraksi langsung bersama ada dua kakak cantik dan abang ganteng di malam hari ini bersama komunitas Arta ya?
2: Iya.
0: Arta Arutula ya?
2: Arutala.
0: Arutala. Oke, jadi di 0811671583. Kita ada pertanyaan ini. Wah, oke. Kita baca dulu ya?
2: Iya.
0: Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber obrolan komunitas seri Lux Mame para ulama. Ini mohon maaf mengganggu. Saya Haris dari kota Jogja. Pulang ke kotamu. Jadi ingat, mohon izin bertanya mengenai merawat literasi dengan aksi nyata. Bagaimana saran merawat literasi yang mudah untuk anak SMA, anak SMK dan sederajat? Insya Allah bermanfaat pertanyaan saya. Insya Allah kakek nenek, orang tua, kita keluarga kita sehat. Semoga panjang umur, dimaafkan dan diberi rezeki berlimpah. Amin. Begitu, terima kasih. Nah, ini tantangan nih. Anak SMA. Oke, gimana nih para komunitas?
1: Mungkin kalau dari saya, sebelum membaca, yang perlu kita perbaiki dari generasi itu.

0: pun anak SMA sekarang itu adalah fokus pennya gitu.
1: Fokus pen
0: yang dengan informasi yang mereka dapat semakin cepat, membuat fokus pen semakin singkat, itu juga jadi suatu PR. Nah, makanya dengan membaca ini, selain juga untuk menambah ilmu pengetahuan mereka, juga bisa untuk membantu meningkatkan fokus pen mereka. Kalau kita bicara tentang literasi kan juga sebenarnya bukan tentang membaca doang kan. Literasi adalah bagaimana yang pertama kita membaca, kemudian memahami bacaan tersebut. Yang pada akhirnya yang diharapkan adalah aksi kita kepada lingkungan sekitar begitu, dari bacaan kita begitu. Kalau menurut saya pribadi, untuk anak SMA ataupun pelajar secara umum, metodenya adalah dengan perbanyak ruang diskusi ataupun berikan kesempatan bagi mereka untuk bereksplorasi terhadap pikirannya sendiri, sehingga mereka tuh nggak cuman ibarat ujian tuh cuma dikasih choice gitu, tapi mereka juga harus dilatih bagaimana cara berpikir. Cara berpikir itu ya dilatih dengan memperbanyak referensi tentunya. Semakin banyak referensi, maka pola berpikir itulah yang akan terbentuk. Mungkin secara umumnya seperti itu. Kalau dari Kak Risna bagaimana?
2: Ya, itu menarik sekali ya. Saya mengambil sedikit kutipan dari Isan tentang diskusi ya. Karena kalau kita mau berdiskusi, kita bisa memberikan pendapat kalau kita punya referensi. Referensi itu dihasilkan dengan membaca. Dan ya, seperti yang sebelumnya kita bahas, bahwa anak-anak ini cari dulu minatnya kemana. Dan jangan dihakimi tentang seleranya. Mungkin emang dia seleranya baca buku bergambar atau sekedar buku tentang ya tips-tips yang DIY gitu ya. Atau dia mau membaca sejarah atau sekedar mau membaca novel, karena yang diutamakan itu adalah gerakan membacanya dulu, start di awalnya dulu. Karena semakin kita membaca, setelah kita menemukan kesenangan itu, kita biasanya akan meminta lebih. Kita akan memperluas ini referensi bacaan kita, jenis bacaan kita biasanya akan otomatis meluas ya.
1: Benar.
2: Gitu. Jadi kita semakin kita membaca, semakin besar keingintahuan kita. Semakin kita merasa kayaknya saya masih tidak tahu apa-apa ini tentang dunia ini. Gitu. Jadi diskusi ini diharapkan memang bisa ditumbuhkan dari anak-anak muda, anak-anak remaja dengan diskusi-diskusi sederhana. Gitu. Dan bacaan sekarang kan sudah sangat beragam ya. Bisa dari buku, bisa dapat dari perpustakaan, atau sekedar baca di media online, berita-berita online.
1: Buku gitu. Elektronik atau apa ya?
2: Iya, perpustakaan nasional juga punya buku elektronik yang bisa kita pinjam.
1: Benar.
2: Gitu. Jadi sebenarnya fasilitas kita sudah sangat banyak. Niatnya ini nih.
1: Nawa itunya ini.
2: Iya.
1: Iya sih, sebenarnya diawali dengan, karena kenapa? Dengan mulai dengan hal yang satu, kita kan penasaran ya.
2: Iya, benar-benar sekali.
1: Karena kan kalau kita jiwanya dari dulu, kan kita continue terus nih, buku apa sih yang terbaru? Sama kan, sama orang seperti yang suka nonton film. Pasti kan suka, film terbaru apa? Lagu yang suka musik, lagu terbaru apa? Sama seperti pecinta buku, buku terbaru apa sih yang lagi hits? Ya, kan random ya, nggak harus menonton satu ini. Jadi anak SMA ya masih kalau kita lihat memang jarang sekali anak SMA yang pegang buku ya.
2: Jarang terlihat ya,
1: jarang terlihat. Atau mereka di dalam kamar.
2: Bisa jadi.
1: Saya yakin anak-anak ya wajar saja. Luxmawe aja sampai 100 sekian yang lulus untuk jebol ke perguruan tinggi. Hampir 100. Saya yakin mereka itu baca buku di rumah. Tapi hanya tidak terekspos saja ya. Dan tidak mungkin gabung di komunitas. Anak SMA, SMK sederajat. Sebenarnya dari awal itu dari mulai dari TK, SD ya sebenarnya. Itu minat kelihatan ya kalau anak-anak membaca?
0: Kalau anak-anak menurut saya pribadi itu apalagi kalau yang kayak kakak bilang dari TK itu besar peran orang tuanya. Besar peran orang tuanya. Masalahnya sekarang adalah orang tua ketika misalnya sudah burn out dengan anaknya, yang dikasih bukan buku tapi gadget begitu. Itu juga jadi suatu masalah lagi tentang screen time dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat tren di media sosial, alhamdulillahnya banyak sudah orang tua yang mulai memperkenalkan buku kepada anaknya begitu ya, sesuai dengan usia mereka yang lebih banyak gambarnya walaupun kalimatnya cuma 1-2. Juga budaya storytelling ya dari orang tua itu juga penting.
1: Penting ya.
0: Bukan hanya memberikan buku kepada anak, tapi juga mendampingi anak ketika membaca buku tersebut. Sehingga itu secara tidak langsung akan membentuk ekosistem membaca di keluarga terlebih dahulu, baru kemudian, karena kan keluarga itu unit terkecil nih di sosial kita. Jika dari unit terkecil saja sudah terbentuk ekosistem tersebut, maka akan lebih besar manfaatnya ketika itu lebih meluas. Dan terkait dengan yang disampaikan Kak Risna tadi ya, tentang minat baca, tentang bagaimana kita menemukan buku pertama nih yang bisa, yang bisa apa,
1: klik gitu,
0: menstimulus, menstimulus kita gitu. Kalau misalnya saya dulu ingat banget SMP, kalau Bobo itu dari SD ya, tapi ini yang buku yang novel gitu, itu ingat banget bukunya Raditya Dika. Itu ingat banget ada
1: komika ya.
0: Ada bazar tuh di Loksmawe, pulang dari MSN, kebetulan saya MSN dulu, langsung jalan kaki ke Lapangan Sudirman loh, saya enggak salah, beli buku di situ dan langsung klik di situ dengan buku Raditya Dika. Jadi memang penting tuh nemuin buku pertama yang bikin kita
1: klik suka. Langsung ya. Besok penasaran lagi.
0: Besok penasaran walaupun kalau sebenarnya kalau buku itu dibaca sekarang kayak gimana ya, dulu kok bisa suka sama buku tersebut.
1: Kok apa? Kadang-kadang ada sampai 3-4 kali kita baca buku kalau kita suka. Benar ya?
2: Benar.
1: Kayaknya memang ini menarik, enak kayak dibaca. Misalnya santai, buku yang baru ada, tapi kayaknya ini deh. Itu ada ya?
2: Ada
0: sekali. Dan misal kayak kita baca buku itu saat MSN dan kita baca saat sekarang, itu feels-nya beda.
1: Beda.
0: Apa yang kita dapat, pesan yang kita terima dari buku tersebut, itu pasti berbeda.
1: Para pecinta buku pasti sudah bisa merasakannya. Tapi penasaran dengan rasanya, maka mulailah pegang buku ya.
2: Benar banget.
1: Beda ya, beda ya. Tapi kalian, nah, punya planning apa nih ke depan? Kira-kira ada apakah event atau kegiatan gimana nih?
2: Oke,
1: kasih bocoran ya.
2: Berarti planning ini kita masuk ke dalam program ya. Program kita yang utama memang review buku, kita kasih nama bincang buku. Karena setelah kita baca buku tuh, kita berbincang tentang buku. Jadi kan rasanya mungkin berbeda ketika kita hanya membaca dengan kita menceritakan isi bacaan kita, terus kita dapat feedback dari orang lain tentang buku kita. Terus kadang-kadang ketika kita kumpul sama teman-teman kan genre bacaan berbeda nih.
1: Benar.
2: Nah, dengan ada banyak genre yang kita mungkin gak pernah mau baca buku itu, tapi kita bisa dengar referensinya, itu juga bisa menambah wawasan kita.
1: Esensi buku dari satu orang enggak tanpa baca juga sudah didengar ya.
2: Seminimalnya kita tahu bahwa buku itu dengan penulis itu menceritakan ini gitu. Jadi wawasan kita bertambah, ya kan? Terus cara kita bernalar juga dapat gitu. Itu dari program bincang buku. Terus kita juga ada dialog publik. Dialog publik itu kita buat diskusinya santai. Target kita memang untuk anak-anak kuliah sama umum lah gitu. Kita biasanya mau angkatnya isu-isu terhangat lah. Yang hangat-hangat.
1: Yang lagi hangat sekarang
2: lah ya. Hangat-hangat gitu. Yang kemarin kita bahas isu Indonesia underpriced or underestimate.
1: Nah,
2: itu baru menarik. Itu baru ya.
1: Itu baru sekali.
2: Itu baru kami bahas di Jumat malam
0: kemarin
2: minggu lalu. Gitu, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif.
1: Dimana?
2: Gitu. Minggu lalu kita bahasnya di kafe. Jadi kita ambil konsepnya tuh dialog santai.
0: Nongkrong
2: sambil
1: tapi
2: dialog.
1: Argumen ya. Seru sih sebenarnya. Ada pemikiran masing-masing ya, cara pandang masing-masing ya.
2: Jadi untuk hadir ke situ pun kita ya mau tidak mau pun kita membaca ya. Kalau nggak kita nggak tahu mau sampaikan apa. Nah itu kan sebuah metode ya kalau kita bilang. Kemudian
0: walaupun it's okay kalau ada orang yang mau datang untuk dengar-dengar aja, it's okay.
1: Nonton aja sebagai penonton, penikmat, why not ya?
2: It's okay. Karena kadang-kadang niat awal emang seperti itu.
1: Akhirnya
2: ternyata
1: masuk.
2: Pas di tengah-tengah
1: enggak tahan.
2: Di tengah-tengah. Saya punya pendapat. gitu. Okay. Jadi itu sebenarnya menstimulus ya. Lagi-lagi kita melakukan kegiatan itu ada stimulusnya di situ. Kemudian ada kegiatan kita bincang sinema. Jadi kita nih? Review film yang udah kita nonton atau drama yang udah kita nonton gitu. Kadang-kadang orang banyak yang hobi nonton dan dia itu punya perspektif tentang tontonannya.
1: Okay.
2: Yang bukan hanya cuma dengan kata bagus sekali, keren sekali, tapi dia bisa membahas lebih.
1: Alurnya seperti apa?
2: Iya, dia mungkin mau bahas tentang sinematografinya.
1: Okay.
2: Mau ngomongin tentang bagaimana perspektif director terhadap film ini. Apalagi kalau buku-buku yang diadaptasi menjadi film.
1: Film, ya itu iya kan? Pasti.
2: Itu lebih seru untuk kita diskusi ya. Jadi kita bisa lihat buku ini ketika kita baca, ternyata sutradaranya punya perspektif yang lain. Sehingga menjadi karya film yang seperti ini. Itu kan sangat menarik.
1: Iya.
2: Dan itu masih jarang.
1: Masih jarang ya?
2: Iya, masih jarang di sini.
1: Di sini ya?
2: Iya.
1: Tapi lebih semangat lagi setelah nonton filmnya bareng baru dibedah gitu ya.
2: Iya, someday ya, semoga nanti
1: bisa. Itu kan lebih keren ya?
2: Iya.
1: Nonton filmnya bareng, kira-kira dari sini, dari sisi mana yang mau dibahas itu kan luar biasa itu. Itu panjang sih.
2: Insya Allah.
1: Pasti ya?
2: Iya, insya Allah kalau ada umur panjang dan terbuka kesempatan, insya Allah.
1: Saya yakin kalau misalnya di kafe itu nonton bareng misalnya apa, ya sama juga kan seperti dialog sinema kan?
2: Iya, benar.
1: Jadi walaupun gak nonton tapi semua bisa nonton sih.
2: Iya.
1: Itu seru sih.
2: Itu seru banget.
1: Kayaknya harus di...
0: Udah masuk dalam list itu kan?
2: Iya. Oh iya, jangka panjang.
1: Jangka panjang, jangan. Kalau bisa ditanyain dong.
2: Karena untuk... sebenarnya kalau kita mau putar film itu kita harus pegang izin ya.
1: Iya sih.
2: Nah, itu juga perizinannya panjang.
1: Iya. Karena kan enggak, karena memang apa ya, segala sesuatunya memang harus ada izin.
2: Iya.
1: Karena kan ini untuk kayak orang rame ya.
2: Iya. Tapi itu tidak membatasi kreativitas kita untuk melakukan hal yang terkecil dulu.
1: Betul.
2: Jadi jangan ada alasan ya kita gak punya kuasa untuk buat seperti itu terus kita gak bergerak sama sekali. Makanya kita namakan ini aksi nih, merawat literasi. Jadi aksi itu gak perlu harus rame-rame, besar. Terus aksi itu jangan dinamakan dengan demo yang besar-besar tuh, enggak. Aksi itu yang sederhana pun kan aksi.
1: Iya, beraksi dong.
2: Iya, ada tindakan.
1: Yeah.
2: Jangan cuma ngomongin, ayo kita tingkatkan literasi, aksinya mana? Nah ini kan sebenarnya aksi kita nih. Nah, jadi dari yang kecil-kecil nih harapannya kita ikut terlibat, kemudian bisa menginspirasi. Nah, jadi ya seperti bincang sinema ini menarik untuk orang-orang yang mungkin merasa membaca buku belum menjadi minatnya. Jadi pelan-pelan kita bawa dulu dia bincang film, bincang sinema. Nanti juga kadang dia perlu membaca nih sinopsisnya, apa kata preview tentang film ini. Akhirnya dia membaca.
1: akhirnya
2: dia baca. Membaca.
1: Gitu. Koneksi nggak film tadi itu dengan buku yang sudah diadaptasi dari sini ya?
2: Iya. Terus kadang-kadang ada sinema-sinema itu kan kita bisa lihat reviewnya tuh di internet ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi mau nggak mau yang mau review sinema nih membaca dulu.
1: Ya, kalau film Aceh dulu Cut Nyadin kisah nyata diadaptasi ke layar lebar. Saat itu Christine Hakim, Eros Jarod. Saya masih SD dan itu diputar di bioskop. Kita nonton rame-rame. Satu SD tuh harus, setiap SD tuh harus nonton film pahlawan. Itu luar biasa.
2: Seru ya.
1: Seru.
2: Ingin ada lagi kan?
1: Ingin ada lagi ya. Oke, waktu itu kenapa sedikit ya? Gak berasa ya? Udah jam 9. Oke, terakhir kita pengen apa sih harapan dari Isan nih? Sebagai apa nih, salah satu dari komunitas yang jangan dibilang sebiji jagung, tapi saya yakin kalau dilakukan dengan konsisten, yakin ini akan menjadi besar.
0: Insya Allah.
1: Apa nih?
0: Ya kalau kita bilang, kita ngomongin Arta ini kalau jadi bayi dia masih di inkubator ini masih ya. Mungkin baru berapa hari, belum sebulan juga kan. Tapi ya harapannya juga semoga yang pertama diterima oleh masyarakat begitu. Dan juga bisa mendapatkan masa begitu, tidak perlu banyak tapi yang konsisten saja. Yang konsisten serta harapannya juga bisa menginfluence teman-temannya yang lain begitu. Terkait dengan program ya, kita gak perlu buat program yang besar terlebih dahulu ya. Cukup dengan program-program seperti ini, ketika jangkauannya sudah luas, maka akan muncul tuh ide-ide lain untuk bisa kemudian dikembangkan programnya begitu. Dan ya harapannya semoga bisa sustain, semoga bisa bermanfaat tentunya ya bagi. Karena kadang banyak orang yang suka baca ataupun apapun itu ya, nggak mesti baca, baik itu misalnya orang suka olahraga, orang suka seni, mereka suka tapi mungkin nggak ada wadahnya gitu, nggak ada teman-temannya. Sedangkan saya pribadi percaya bahwa ngumpul itu penting, ngumpul dengan orang yang memiliki minat yang sama itu penting begitu. Maka saya harap ini juga bisa membantu kawan-kawan yang mungkin selama ini mencari tempat untuk mereka bisa sharing dan sharing hobi yang sama. Sesimpel itu aja dulu sebelum nanti kita ngomongin tentang mimpi yang lebih besar. Mungkin kalau dari saya itu Kak.
1: Oke, kalau Rizna?
2: Ya, dari saya menyambung harapan dari Isan ya. Semoga Arta ini juga benar-benar bisa menjadi tempat yang nyaman.
1: Amin.
2: Ya, bukan cuma sekedar harapan tapi semoga menjadi kenyataan. Jadi di sini kita juga bisa membangun koneksi dari orang-orang yang hadir, kemudian membangun kebiasaan yang baik untuk membaca, sehingga membaca itu tidak lagi terkesan eksklusif, membaca itu menjadi normal. Orang bawa buku di tempat publik itu biasa, hal yang normal ya. Harapannya seperti itu. Jadi dan semoga aksi ini juga menjadi masif. Itu harapan dari kami.
0: Yang sebenarnya mau terima kasih juga nih ke pihak RRI karena
2: sama-sama yang selalu mensupport komunitas nih.
0: Karena waktu itu baru aja tuh diobrolin kapan apakah kita ada link untuk ke RRI gitu. Terus beberapa hari kemudian langsung Kak Ida ngechat gitu, San ini. Langsung dapat undangannya gitu. Terus saya langsung lempar ke grup kan.
1: Kita ini selalu akan menerima menampung semua ya, karena kita kan memang lagi-lagi ke undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita pastinya menjadi corong masyarakat untuk bisa menjadi jembatan kepada masyarakat. Dengan adanya kalian hadir, pendengar, ya jadi tahu nih ada komunitas yang selama ini merasa gak sefrekuensi. Ini dia frekuensi para pecinta buku mania ya, gitu ya. Ya selama ini kan ngambang-ngambang, saya baca sendiri di kamar gak enak ya. Apalagi dengan suasana lingkungan yang agak riuh mungkin ya. Itu kan mengganggu konsentrasi. Karena membaca itu perlu ketenangan.
2: Benar.
1: Gak bisa baca di tempat, pasti yang kalau di kafe itu pakai headset. Pakai headset yang memang bodo amat. Tapi kalau umur saya, kalau di kendaraan udah goyang, udah puyeng. Oke, baik. Terima kasih Isan. Rizna, sukses ya. Insya Allah. Nanti insya Allah sekali-sekali boleh ya Kak Dewi gabung.
2: Sangat-sangat diharapkan kehadirannya.
1: Sangat diharapkan ya. Jadi penonton aja dulu. Jadi penonton juga gak apa-apa ya. Yang pasti RRI mendukung sekali ya untuk yang namanya apa ya, komunitas literasi. Semoga dengan adanya komunitas yang kalian bangun ini, yang masih prematur ya, bukan ya, masih dalam tahun. Ini mampu membangun masyarakat Kota Loksmaya, khususnya anak-anak remaja ya, anak sekolah ya, anak kuliah, siapapun boleh bergabung.
2: Umum
1: ya. Jadi gak lihat dari dari usia. Siapapun silakan bergabung. Selama ini mungkin sudah di usia pensiun mungkin.
2: Ya, tidak pernah ada kata terlambat.
1: Tidak pernah ada kata terlambat. Pensiun mungkin, wah saya sebenarnya minatnya baca.
0: Gimana tapi udah rabun.
1: Kacamata tetap terjaga. Untuk berkumpul dengan komunitasnya ya. Jadi jangan pernah merasa insecure ya kalau bahasa sekarang. Gak ada ya. Jadi membaca itu siapapun bisa. Jadi kalau kata pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya.
0: Walau bila ilmi walau bisin.
2: Dan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat.
1: Itu lebih lagi ya kan. Semoga literasi Kota Loksma hidup. Dan juga ini bisa menjadi sebuah wujud untuk tindakan yang nyata untuk keluarga Kota Loksmaya. Terima kasih San. Terima kasih Rizna.
0: Terima kasih kembali.
1: Baik. Pendengar, demikian tadi ya obrolan komunitas bersama dua narasumber kita yang luar biasa dari komunitas Arta. Ada Isanul Sabri, ada Rizna Sari, merawat literasi dengan aksi nyata. Nantikan obrolan komunitas lainnya hanya di Pro 1 RLoksmawe. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Relox My Bike. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di sini. Ya, yang sedang mengambil masa istirahat agar mempersiapkan diri untuk nanti ya di pukul 00 ya, begitu ya Saiful ya. Relox My pastinya akan menyiarkan secara langsung ya di 89,3 MHz dan juga di 93,5 di kawasan Langsa dan sekitarnya. Jadi ada dua pertandingan nanti pendengar, ini jadwalnya adalah Argentina akan menghadapi yaitu penantangnya di grup C ya, Austria. Dan ini pastinya timnas Argentina ya memang butuh perjuangan untuk melanjutkan mempertahankan gelar juara dunia menghadapi Austria. Jadi duel Argentina dengan Austria ini akan tersaji di Dallas Stadium Arlington, Texas pendengar. Dan ini akan di kick off di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk daerah Indonesia bagian timur di pukul 1 dini hari. Jadi Argentina sendiri menatap laga kedua ini dengan percaya diri di usai menghancurkan Aljazair dengan skor 3-0 pendengar pada laga pembuka. Nah Argentina kini jadi pemimpin ya di klasemen grup C dengan taruhan 3 poin pendengar. Jadi La Albiceleste ini juga diperkirakan akan tampil menyerang untuk meraih kemenangan. Satu tiket babak 32 besar dipastikan menjadi milik Argentina kalau berhasil pendengar meraih kemenangan di laga ini. Namun yang pasti Austria bukan tim yang mudah dikalahkan oleh Argentina. Anak asuh Ralf Rangnick ini juga meraih kemenangan meyakinkan atas Yordania dengan skor 3-1 di awal turnamen pendengar. Dan pastinya Argentina dan Austria ini harus saling mengalahkan ya. Sudah 3 kali bentrok dalam friendly match atau laga persahabatan, kedua tim saling mengalahkan dan satu lagi berakhir imbang 1-1. Pertemuan pertama di Austria dan Argentina ini terjadi di tahun 96 pendengar. Jadi pertemuan pertama itu Austria menang dengan skor tipis 1-0. Kemudian tim kembali bentrok di tahun 1980 ya, laga kala itu menjadi milik Argentina dengan berkesudahan skor telak 5-1 pendengar. Sementara di laga terakhir pada 3 Mei tahun 1990, kedua tim berimbang 1-1. Sejak itu Argentina dan Austria tidak pernah bentrok ya. Jadi yang pasti dengarkan di RRI dan yang pasti juga disiarkan ya di televisi via channel TVRI Nasional dan juga TVRI Sport ya, begitu ya. Dan ini menjadikan untuk Anda yang mungkin saja dalam perjalanan ya, ataupun juga mungkin di tempat tidur mungkin ya, tidak sanggup, mata sudah ngantuk tapi kuping masih bisa mendengar melalui Pro 1. Jangan lupa pukul 00 nanti Argentina dan Austria. Kemudian di pukul 4 dini hari ada Prancis dan Irak. Nah ini juga seru ya, sangat seru ini pertandingannya. Jadi jangan lupa dengarkan di Pro 1 89,3 MHz dan 93,5 MHz untuk Langsa dan sekitarnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Loksmawe. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Loksmawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Loksmawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI. Mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Loksmawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Road Lead to You pendengar Chicago. Jangan lupa di formasi pukul 00 nanti ada pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Oke, Argentina dengan Austria. Di pukul 4 nanti ada Prancis melawan Irak ya. Didengarkan melalui Pro 1 RRX Mawel 89,3 dan 93,5 MHz di kawasan Langsa dan Aceh Timur. Oh, dan sekitarnya ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang saat ini juga sedang bersiap-siap menutup tempat usaha Anda ya. Atau juga yang sudah baru sampai di tempat pekerjaan Anda setelah pertukaran sip di pukul 10 atau di pukul 11 nanti ya. Yang akan meninggalkan tempat aktivitasnya, selamat malam ya. Semoga tetap hati-hati di perjalanan dan pastikan juga penerangan daripada kendaraan Anda ini juga benar-benar terang ya. Karena memang banyak juga masih beberapa lintas jalan yang sedikit berlubang dan juga bergelombang. Semoga ya Allah memberikan perlindungan. Yang akan meninggalkan Kota Loksma di terminal bus di kawasan Kandang, apa kabar malam hari ini? Semoga saja semuanya diberikan kenyamanan dan keselamatan pelaku UMKM yang terus bergerilya ya di kawasan mana? Hampir seluruh sudut sekarang ya pendengar, pelaku UMKM bergeliat ya di mulai dari di Jalan Paseh, kemudian juga di kawasan Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Maliku Saleh Darussalam, Jalan Paseh, kemudian juga di Jalan Panglatih ya. Lalu juga mengarah di kawasan Jalan Perdagangan pada Sukaramai, ini memang menjadi pusat kota. Tapi banyak ruas-ruas juga sekarang sudah mulai ramai ya. Karena juga kafe-kafe juga bukan hanya di tempat pusat kota, tapi juga sudah hampir ke pelosok juga ya. Apalagi saat ini juga masyarakat menantikan pertandingan sepak bola. Jadi memang banyak yang sudah ready, tapi ingat untuk Anda para pekerja jangan sampai ya Anda juga besok harus beraktivitas, itu yang penting ya, tanggung jawab Anda juga sebagai pekerja, tanggung jawab Anda di perusahaan dan apapun profesinya, semoga tetap menjadi amanah untuk kita semua. Kali ini saya hadirkan milik dari Firehouse dengan I Live My Life For You untuk Anda semua, you know.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambyar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi."

Kata Umar, percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasa istirahat, coba dicek kembali dulu, mulai dari pagar rumah, garasi, ya, pintu, jendela. Yang paling penting adalah bagian dapur, ya. Dipastikan semua sudah dimatikan dan juga mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipakai. Dan semoga di kesempatan malam hari ini bisa beristirahat. Dan semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita besok kembali terjaga. Jangan lupa pendengar, di formasi pukul 00 nanti, ya, kami akan menyiarkan siaran langsung pertandingan antara Argentina akan berhadapan dengan Austria. Kemudian di pukul 4 pagi nanti ada pertandingan antara, ya, Prancis melawan dengan Irak. Saya Dewi Mata harus undur diri, tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawe kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, 95.2 RRI Prodo Eva Loks, selamat teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Loks Mawai Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah. Seperti yang sudah aku janjikan dan kuinformasikan. Waduh. Kemarin ya, penting gak sih? Egy Putra kembali menyapa membuka siaran di pagi hari ini ya, menuju di penghujung bulan, bener lah ya, 23 Juni 2026, teman Pro 2, apa kabar kamu pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah terjaga matanya ya, karena kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh, tepat di jam 4 lebih 57 menit tadi ya. Jadi azannya keskip karena buka siarannya udah di atas jam 5 pagi teman Pro 2. Gak apa-apa dong ya. Yang penting suguhan-suguhan kita di pagi hari ini ya, di playlist Pro 2 FM Loks Mawai untuk religi kita dalam jazz music udah tersusun rapi menemani aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Ya nanti kita akan ketemu lagi di jam 6-an tentunya, yang udah terbangun langsung dirikan sholat. Jangan di skip lagi alarmnya, jangan di skip lagi bangunnya kamu teman Pro 2. Takutnya nanti kalau kamu tidur lagi ada banyak hal yang udah kebablasan ya, yang pada akhirnya kita akan terus menjadi bagian dari orang-orang yang menumpuk dosa, ya gak sih? Na'udzubillah min zalik teman Pro 2. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi walam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal soleh, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut taklim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut taklim aja. Datanglah ke masjid, ikut taklim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Falkuruni alkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 Velox, mamai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Jumpa lagi dengan suara Egi di sini. Setelah Jazz Music tadi ya, setelah aku ngebuka siaran di pagi hari ini, kamu langsung disuguhi dengan lagu-lagu religi dalam Jazz Music. Dan akhirnya aku kembali menyapa kamu di pagi hari ini dengan Ungu featuring Lesti, Bismillah Cinta katanya teman Pro 2 ya. Lagunya lumayan lamaan, dan yang perlu kita ketahui adalah esensi atau makna di dalam lagu yang terkadang buat kita merenungkan sesuatu teman Pro 2 ya. Bisa jadi berkenaan dengan lagunya atau bisa jadi berkenaan dengan suasana hati kamu di pagi hari ini. Mari kita berharap ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa memulai hari Selasa ini dengan penuh maksimal, dan insya Allah hasilnya juga akan lebih baik dibandingkan hari Senin kemarin tentunya.

0: 105,2 FM RRI Lux Mawi, teman terbaik kamu.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Nana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

lovers from Miley Cyrus. Hello, good morning, Georgius. Selamat pagi bersama Pro 2 Palang Semawe yang sudah berkoar-koar ya demi semangatnya kamu di pagi hari ini tertular dari aku ya. Ya bagaimana tidak, semangatnya tuh harus berkoar karena kalau kata aku semangat itu merupakan modal utama teman Pro 2 selain asupan breakfast, sarapan yang benar, nutrisi yang benar-benar sesuai dengan tubuh kamu gitu ya. Karena tanpa itu semua kita gak bisa konsentrasi, gak bisa fokus, gak bisa melihat kebenaran di antara kejahatan yang ada. Oh apaan sih? Kurang lebih gitu ya. Jadi harus straight to the point, dimana semangat menjadi salah satu modal utama kamu untuk mengais rejeki, memulai aktivitas ya, dan memberikan manfaat pada orang lain. Salah satu hidup yang panjang ini tujuannya kan untuk bisa berpengaruh baik pada orang lain kan. Maka dari itu baru kita menjadi bagian dari orang yang baik itu teman Pro 2 ya. Semangat bersama Pro 2 Palok, semangat teman terbaik kamu, radionya anak muda. Good morning guys.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Ya, hampir di jam 7 pagi hari ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf memerintahkan jajarannya segera mempersiapkan skema revisi POD, Plan of Development Lapangan Gas Tengkulo di wilayah kerja Zon Andaman, ya, atau Blok Andaman, untuk dibahas dengan SKK Migas. Ya. Ihwal instruksi Gubernur Ma'alun tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, di mana beliau berkomentar, benar arahan Pak Gubernur, memang demikian, jadi kita segera menyiapkannya. Ya, ini hari Senin kemarin di Banda Aceh Teman Pro 2. Nasir menambahkan pembahasan skema revisi PO di Blok Andaman tersebut dilaksanakan pada hari ini, Selasa, dan menurutnya pembahasan skema tersebut merupakan kelanjutan pertemuan Gubernur Mualim dengan Kepala SKK Migas Joko Siswanto di kantor SKK Migas Jakarta Rabu malam 10 Juni 2026 lalu.

Ya, info selanjutnya Teman Pro 2, komitmen menghadirkan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak. RRI Loksmawe bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada SLB Negeri Kota Langsa sebagai bagian dari program dukungan sosial dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti kepada Wakil Kepala SLB Negeri Kota Langsa Tri Kusuma Wardana dalam kegiatan yang turut dihadirkan Ketua DPRK Kota Langsa, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, para guru, siswa penyandang disabilitas, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Ya, penyaluran ini Teman Pro 2 ya sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan pendidikan keagamaan bagi siswa tunanetra sekaligus memperkuat proses pemulihan pasca bencana Senin 22 Juni kemarin. Ya, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Sudahkah kamu memberikan aura paling positif pagimu Teman Pro 2? Agak gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susahnya di mana? Kemauan ada, tapi actionnya nggak ada. Podo ae Teman Pro 2 ya. Semoga pagi hari ini kita mampu ngestimulasi diri kita ya, memberikan rangsangan pada tubuh dan pikiran kita agar apa yang ada di pikiran kita memunculkan banyak hal positif bagi orang lain. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Loksmawe.